0: 101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Yehey, masih bareng BTP dan juga
1: Vidi Putri.
0: Oke, dan sekarang sudah jam 7 pagi. Biar kamu makin bersemangat di pagi hari ini, teman Pro 2. Kamu bisa memilih musisi pilihan kamu ya.
1: Asik, yes, hari akhirnya
0: ini, betul, hari ini ada battle antara Raim Laode versus Sheila on 7 dan juga
1: Sal Priadi.
0: Yehey, bisa kamu pilih dengan ke Instagram aja, di mana?
1: Di Instagram kita di @rri_pro2banten, atau teman Pro2 juga bisa langsung kirim ke nomor WhatsApp kita di 081 11 45 1016.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Waktunya Traffic Update Teman Pro 2 bareng BTV, dan sekarang kita langsung cek situasi lalu lintas bersama Brigpol Ilham dari Polresta Serang Kota. Selamat pagi Brigpol Ilham, bagaimana untuk kondisi lalu lintas di pagi hari ini?
1: Halo, selamat pagi Kak PTB dan teman-teman Pro 2. Saya Brigadir Polisi Muhammad Lam Firdaus dari Satlantas Polresta Serang Kota melaporkan kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Serang. Berdasarkan pantauan petugas di lapangan, hingga pagi ini secara umum kondisi lalu lintas di wilayah Kota Serang terpantau ramai lancar. Aktivitas masyarakat yang berangkat bekerja dan pengantaran anak sekolah mulai meningkat volume kendaraan di sebelah ruas jalan utama. Adapun titik-titik yang mengalami kepadatan di antaranya Simpang Sumber Pecung, Simpang Ciceri, Jalan Jenderal Sudirman, kawasan alun-alun Kota Serang, Jalan Ahmad Yani, dan akses menuju Terminal Pakupatan serta Gerbang Tol Serang Timur. Meski demikian, arus kendaraan masih dapat bergerak dengan baik dan belum terjadi kemacetan yang berarti. Demikian laporan kondisi lalu lintas pagi ini, balik ke KBTB.
0: Baik, Brigpol Ilham, apakah ada himbauan untuk teman Pro 2 di pagi hari ini?
1: Baik, kami selalu menghimbau kepada seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan helm berstandar SNI bagi pengendara sepeda motor, memakai sabuk pengaman bagi pengemudi mobil, tidak menggunakan telepon genggam saat berkendara, menjaga jarak aman, serta mengedepankan keselamatan selama di perjalanan. Bagi masyarakat yang mengalami kendala jalan atau menemukan adanya kecelakaan maupun gangguan lalu lintas, segera hubungi petugas kepolisian terdekat ataupun bisa menghubungi call center 110. Kembali ke studio, KBTB.
0: Baik, terima kasih Brigpol Ilham untuk traffic update-nya dan selamat bertugas kembali.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Helah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut Gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dululah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Buat kamu teman Pro2 yang mau beraktivitas di luar ruangan, hari ini penting banget nih ya untuk mengetahui perakiran cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini, hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026.
1: Untuk perakiran cuaca wilayah Provinsi Banten di pagi hari, teman Pro2 diperkirakan cerah berawan hingga berawan.
0: Dan di siang hari juga teman Pro2 masih didominasi dengan cerah berawan hingga berawan. Namun hujan ringan diperkirakan akan turun untuk kamu yang berada di Mandalawangi, Kaduhejo, Banjar, Pandeglang, Cadasari, Majasari, Maja, Rangkas Bitung, Warung Gunung, Curug Bitung, Sajira, Cibeber, Lebak Gedong, Baros, Kopo, Ciomas, hingga Solear.
1: Dan kemudian untuk pada malam hari, cuaca di wilayah Banten diperkirakan berawan.
0: Alright teman Pro2, dan hari ini suhu udara berkisar di antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 60-90%.
1: Dan BMKG juga mengeluarkan peringatan dini teman Pro2 terkait potensi tinggi gelombang laut. Dan masyarakat diimbau waspada terhadap potensi gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter di wilayah perairan selatan Pandeglang, selatan Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak.
0: Dan itu dia teman Pro2 untuk perakiran cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini. Karena sebenarnya panas juga teman Pro2 ya.
1: Iya, pagi ini panas banget sih Bet.
0: Jadi jangan lupa untuk pakai sunscreen atau sunblock.
1: Sunblock gitu ya.
0: Dan juga untuk kamu yang diperkirakan akan hujan ringan, menyediakan jas hujan ataupun payung untuk memudahkan aktivitas kamu di luar ruangan.

0: Ini LA by Adele ya, teman Pro 2.
1: Iya.
0: Dan kita bukan di LA, kita di Serang ya, teman Pro 2 ya.
1: Ini di LA kan benar judul ya, ini LA.
0: Di Serang benar kan? Bukan di LA tapi di Serang.
1: Yeah.
0: Lenteng Agung benar tuh kan ya. Kalau gitu langsung aja deh videonya. Tadi kita ada battle antara siapa aja nih?
1: Antara Raim Laude, terus ada dari Sela on Seven dan terakhir Sal Priyadi.
0: Wah, luar biasa. Ini sepertinya lagi Raim gitu ya, kedua ya.
1: Karena votingnya menunjukkan Raim Laude menang ya, Beb.
0: Benar. Kalau gitu langsung aja 3 lagu dari Raim Laude untuk nemenin pagi hari lo teman Pro 2. Dimulai dari Dunia Yang Nanti, dilanjut dengan Ikro dan ditutup dengan Komang.
1: Here we go. Let's go.

0: 100.2 FM Pro 2 Banten. Teman terbaik kamu, selamat pagi teman Pro 2.
1: Pagi, Ben.
0: Pagi-pagi
1: kayaknya,
0: pagi-pagi ini ya. Gue juga belibet nih. Barang PTV dan juga
1: Pidi Putri.
0: Alright. Dan pagi-pagi, lo tahu kenapa kita berdua ketawa-ketawa mulu gitu.
1: Tapi kan, bikin-bikin ya. Receh juga ya. Kita kayak apa aja diketawain bener, gitu tuh. Enggak apa ya, enggak mandang ada masalah apa di rumah, tapi bener, kita ketawain aja
0: kita
1: gitu.
0: Ketawain. Karena sebenarnya ada fakta menarik gitu ya. Kenapa Indonesia banyak ketawa?
1: Oh iya. Tadi gue sempat
0: Mohon dimaklum ya.
1: Masa kayak gini aja gue belibet banget ya kan. Dan gue ketawain lagi karena di sini ada data ya Bet dari Gallup World Poll. Di sini meski hidup tak selalu mudah, WNI

0: di luar negeri gitu. Terus kayak apa ya, kayak misalkan contohnya kayak Turki gitu, ke Turki di sini kan persentasenya kecil gitu daripada Indonesia. Nah, ngebayang gak sih lo kayak sekaku apa? Maksudnya gimana ya, kayak kita kan apa-apa diketawain gitu loh, kayak kesandung dikit kita ketawa gitu, ataupun kayak kayak dijambak gitu, ada yang ngejambak itu ketawa. Nah, kalau persentasenya kecil nih, apakah kalau dijambak lo nggak ketawa gitu?
1: Atau mungkin mereka memang seserius itu ya? Gue nggak bisa ngebayangin sih kayak di Korea Utara.
0: Aduh,
1: lo bisa nggak ketawa?
0: Jujur, kayaknya nggak bisa sih, Ben. Kayak gue nggak bisa, bahkan senyum pun mungkin gue akan terbatas. Mungkin kayak cuma 4
1: cm. 4 cm
0: sih, kayak kebetulan apanya 4 cm. 4
1: cm lo mangap, bukan senyum atau mana-mana.
0: Ya, maksudnya gitu lah. Maksudnya lebar ya gitu, kayak sedikit gitu atau 0,1 cm gitu. Maksudnya kayak tipis gitu loh. Kalau kita kan kayak ketawa nyengir mulu gitu sampai pipi gue kencang gitu kan. Kalau di luar kan belum tentu kita bisa gitu.
1: Dan kita bakal bahas kira-kira hal-hal apa aja yang bikin WNI atau Indonesia ini gitu ya, masyarakat Indonesia ini demen banget, seneng banget ketawain hal-hal receh gitu ya, teman Pro 2 ya. So buat lo juga, kira-kira kalau lo punya pengalaman kenapa lo bisa ketawa sesering itu gitu kan dengan hal-hal receh itu, boleh lo share di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau di mana Instagramnya
0: di @rri_pro2banten.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Kalau ngomongin soal ketawa nih ya Pidi ya, ini Pidi udah cengit-cengit aja nih, udah ketawa-ketawa mulu dia. Dia beneran receh banget gitu kan Pidi ya.
1: Iya bet, soalnya kadang tuh gue kayak keinget hal-hal lucu gitu. Teman kode juga di sini pernah nggak sih kayak keinget hal-hal lucu atau hal-hal memalukan tuh kayak tiba-tiba ketawa. Bener kayak. Oke, ini contohnya nih ya, teman berdua, teman berdua tahu nggak sih kayak stiker titut, titut bahagia, titut kesal, itu lucu banget sih menurut gue, Bet.
0: Benar.
1: Kalau menurut lo gimana?
0: Tuh kan dia receh banget di teman berdua Pidi ya. Kalau gue tuh kadang-kadang ngetawain hal-hal yang remeh aja sih, okay. Gitu. Misalkan
1: kayak gimana tuh?
0: Ya ngomongnya belibet, gitu-gitu kan,
1: iya.
0: Ngomongnya belibet, atau enggak kayak mau ngomong apa tapi salah ngomong, gitu loh, kayak. Apa tuh terima kasih kak apa gimana yang kalimatnya kebolak-balik gitu.
1: Oh oke okay. Terima kasih mbas.
0: Mbas iya mbas
1: gitu antara kan. Mbak atau enggak mas gitu mbas.
0: Gitu terus kadang-kadang suka ketawa sama meme-meme yang ada di sosmed aja sih.
1: Oh iya. Kalau gue sih itu yang tadi bad maksudnya kayak ngetawain kalau gue ngomong typo itu gue kayak sejam ngetawain diri gue sendiri gitu maksudnya kayak tadi tuh gue kayak typo-typo tuh pasti gue akan
0: tuh kan ketawa-ketawa lagi nih teman peradilan
1: gue akan mengetawakan diri gue sendiri gitu loh karena gak tahu ya kayak lucu aja gitu.
0: Benar, dan ditambah kita tuh emang ya orangnya ramah-ramah dan gampang sih. Banget ketawa sama apapun ya gak sih
1: iya.
0: Kayak ada hal-hal remeh sebenarnya hal-hal receh tapi kita bisa ketawa lama banget gitu.
1: Kayak even kita kesandung pun itu kita bisa ketawa tahu
0: benar, benar banget, benar banget.
1: Bisa kayak kesandung doang gitu kayak ya itu manusiawi gitu tapi itu bisa ketawa sampai sejam kalau gue.
0: Iya, benar. Dan kadang-kadang kalau temen apalagi kena insiden, ya lo tau lah entah mungkin jatuh, entah mungkin apalah, kita pasti bakal ketawain dulu.
1: Iya,
0: daripada nolongin, ya kan?
1: Tapi itu gak boleh tau banget bayangin lo jatuh dari kursi terus lo diketawain.
0: Bener.
1: Lo ikut ketawa tapi lo gak bangun.
0: Jahat banget dong, jangan dong. Takut banget, takut banget, takut banget.
1: Maksudnya gak bangun dari kursi.
0: Iya. Tapi lo pernah gak sih kayak saking capeknya ketawa lo tuh sampai pipi lo tuh sakit banget maksud gitu.
1: Iya, gue sering banget lagi tapi kata orang sih nggak boleh tertawa berlebihan, Be.
0: Kenapa?
1: Gak tau ya ini percaya atau enggak sih lo, tapi ada yang bilang katanya habis ketawa tuh bakal ada apa ya hal-hal buruk atau
0: sedih gitu tuh.
1: Tapi kalau gue sih lebih ke ya udah, yang penting gue happy gitu.
0: Bener.
1: Daripada gue stres.
0: Bener.
1: Kayak gak usah mikirin itu dulu gitu kan. Segala alur kita kan udah diatur asik.
0: Betul. Ih benar, pagi-pagi filosofis banget nih PD ini. Karena kadang-kadang ada momen dimana kita lagi ketawa lepas gitu kan. Terus kayak teman gue, jangan ketawa berlebihan. Terus kayak
1: langsung
0: jadi
1: flat.
0: Drag aja gitu loh, jadi down.
1: Iya.
0: Kayak, aduh. Padahal kita lagi ketawa heboh-heboh gitu kan. Gak apa-apa ketawa aja gitu kan.
1: Iya,
0: mau ngakak segala macam gitu.
1: Kadang suka kayak gitu, Bet. Cuma ya gimana ya, mungkin mengingatkan tuh baik.
0: Bener.
1: Tapi abis itu kita ketawa lagi.
0: Bener, gitu. Dan kadang-kadang gue juga kadang-kadang suka lupa gitu. Karena apalagi kalau di public room gitu kan, di ruang publik. Kadang-kadang kita suka keganggu gitu kan ya dengan yang ketawa.
1: Oh iya, benar sih.
0: Tapi kadang pelaku, kadang korban juga. Ya enggak sih, ya kan? Karena kadang gue juga sampai bilang, guys, ini kekencengan gitu. Ketawanya benar-benar kencang banget.
1: Berlebihan
0: gitu. Sampai yang lain tuh pernah nengok gitu kan, saking terganggunya gitu loh.
1: Kalau tapi kadang lo juga ngerasa keganggu gitu sama orang yang tertawa terbahak-bahak ya. Lagi di publik ini, public room gitu.
0: Tapi maksud gue selagi itu masih ketawa sama teman-teman sih nggak apa-apa ya. Soalnya agak heboh kalau lo ketawa sendirian nggak sih?

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

0: nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Hmm? Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
1: Wow.

0: Back again with BTB and juga
1: Widi Putri.
0: Alright, kita masih bahas tentang apa ya, ketawa gitu kan ya. Karena katanya Indonesia jadi negara yang walaupun banyak banget
1: masalahnya gitu, tapi dia jadi negara yang WNI-nya itu sering ketawa. Dan juga sering senyum.
0: Benar, menurut gue sih itu mah ketawa karena stres sih.
1: Iya lagi.
0: Bukan karena ini ya. Tapi ini tuh masuk ke menurut gue ya, jadi budaya kita sih gitu kan. Kita kenapa kayak ketemu orang di jalanan pasti kita ketawa,
1: ketawa
0: gitu kan.
1: Atau maksudnya kayak tiba-tiba ketawa agak aneh gak sih, Bet?
0: Kayak vibes-nya bahagia gitu lah, kayak nyapanya
1: cheerful gitu, nyapa dulu gak sih, Bet? Masa tiba-tiba ketemu orang langsung ketawa.
0: Senyum. Gue tipe nih, kayak aneh gak sih tiba-tiba? Aneh banget, jujur, ketawa-ketawa mulu ya kan.
1: Iya, jadi itu orang WNI ini emang gak tahu ya apa aja disenyumin gitu. Walaupun ketemu sama orang baru pun dia senyum gitu.
0: Betul.
1: Ataupun kayak ketemu orang baru juga kalau dia emang ngejokes kita ketawa gitu. Mungkin jadi bagian dari habit, bisa gak sih, Bet?
0: Iya, gue rasa jadi habit dan itu nunjukin kalau misalkan WNI atau masyarakat Indonesia tuh kayak ya udah legowo aja dengan kehidupannya.
1: Asik.
0: Ngerti gak sih?
1: Yeah.
0: Kayak even lo lagi hidupnya lagi berat banget, lagi banyak masalah banget, tapi at least lo masih bisa ketawa tuh deh.
1: Iya. Yeah. Dan lebih ke ya udahlah gitu.
0: Gitu kan?
1: Ya udah gitu.
0: Dan emang ini ada fakta menariknya, PD gitu kan.
1: Oh, yeah.
0: Karena ini gue lupa siapa psikolognya gitu kan. Jadi psikolognya bilang kalau misalkan lu lagi keadaan stres, lagi burn out banget, lagi overwhelmed banget, banyak hal yang lagi lo hadapi saat itu at the moment, dan lo mencoba untuk senyum 20 detik, itu bakalan ngebantu hormon bahagia lo untuk merilis emosi lo itu.
1: Oh iya, gitu. Senyum jadi, 20 detik
0: senyum
1: aja?
0: Senyum 20 detik aja.
1: Oh, terus?
0: Jadi di saat kan badan kita kan lagi ready untuk, ngerti gak sih kayak kalau badan kita lagi mager, lagi galau tuh kan lagi benar-benar malas itu kan nge-support banget
1: gitu.
0: Ya kayak aduh malas apa-ngapain gitu kan. Dan ketika stres pun kita lagi capek gitu kan, physically lagi capek. Nah ketika 20 detik kelamaan ya, kalau 20 menit ya 20 detik gue mau ketawa dulu nih, ketika lo 20 detik senyum gitu kan, otak lo tuh bakal bingung gitu karena ngelihat badan lo kan lagi capek,
1: lagi lemas gitu
0: kan. Tapi tiba-tiba kok ada something yang bikin hormon bahagianya harus keluar gitu.
1: Sumpah ini kayak film Inside Out gitu ya.
0: Benar.
1: Hormon-hormon yang di dalam tuh kayak
0: berperang gitu kan kayak gue gak mau nih gitu kan, gue harus bahagia, gue harus senyum gitu kan. Jadi hormon-hormon yang memicu stres atau memicu banyak pikiran itu bakal kalah dengan bahagia itu.
1: Tapi kalau misalkan gue lagi ada masalah nih, Bet, terus gue senyum 20 detik, masalahnya bisa selesai gak, Bet?
0: Enggak juga sih sebenernya, tapi at least bisa membuat lo lebih tenang aja gitu. Dan kan kadang kita kalau lagi ada masalah, kita susah ya. Maksudnya mengambil keputusan atau kesimpulan. Karena kalau kata orang kan harus dengan kepala yang dingin,
1: bukan
0: berarti kepala dingin tuh kepala lo dimasukin es, bukan sebenarnya
1: ya,
0: gitu
1: bukan
0: kan
1: ya.
0: Tapi dalam kondisi badan lo dan emosional lo itu stabil gitu. Nah itu jadi salah satu cara yang membantu sebetulnya untuk bisa stabil lebih cepat lah, walaupun kadang masalahnya nggak bisa selesai at the moment juga. Tapi at least kalau kata orang kan ya kalau lagi stres makan obatnya atau nggak tidur gitu. Nah ini jadi bisa salah satu opsi.
1: Jujur ini pengetahuan baru sih untuk gue, kayak mungkin kalau misalkan gue punya masalah, gue senyum dulu. Abis itu gue bisa mikir kayak, ah gue harus ngapain gitu.
0: Bener,
1: kali ya, Bet, ya.
0: Tapi jangan di ruang publik juga sih. Maksud gue, ya lo bisa senyum atau melakukan ini tuh di tempat-tempat yang lo rasa nyaman aja gitu kan. Agaknya aneh ya kalau misalkan tiba-tiba disenyumin. Kayak aneh gitu kan.
1: Takut
0: kayak
1: orang yang kita senyumin takut GR juga kalau misalkan ada orang.
0: Bener.
1: Gitu kan. Gak, maksudnya orang rame gitu kan. Terus Bet?
0: Gitu, kok terus sih. Ya jadi kalau menurut teman pro 2, kira-kira lo setuju gak kalau tadi kata data bilang Indonesia nih jadi salah satu negara yang punya ketawa gitu ya.
1: Ya WNI-nya sering ketawa dan juga
0: senyum gitu. Kalau lo setuju gak? Dan momen apa yang bikin lo realize kalau diri lo tuh jadi
1: gak receh gitu,
0: gampang ketawa gitu kan. Boleh lo share di WhatsApp kita di mana?
1: Di
0: 081-1145-1016 atau Instagram kita di mana, Pidi?
1: Di RRI_Prodo Banten.

0: Pidi, kalau kata orang katanya tetep belebet lah kan gue. Gue mau ngomong filosofis tapi belebet nih gue.
1: Apa sih, Bet?
0: Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang
1: katanya. Aduh, emang kenapa, Bet?
0: Dilarang? Iya, maksudnya kan iya gak tahu kan. Kita ke depan kayak gimana gak tahu kan. Maksudnya kayak selagi ketawa masih bisa sebebas itu dan sengakak itu ya kan. Jadi ketawa aja lah gitu.
1: Tapi ada yang bilang juga katanya soalnya edan katanya.
0: Gak semua. Karena emang maksudnya ya tertawa mungkin jadi salah satu cara gitu ya buat ngelepas atau ngerilis emosi aja
1: iya,
0: sih.
1: Iya, ngelepas penat juga, Bet.
0: Dan ini ada juga nih dari Denny katanya. Denny bilang katanya, itu senyum atau ketawanya beneran seneng atau bentuk dari depresi karena hopeless lihat keadaan sebenarnya.
1: Aduh, sebenarnya tipis sih.
0: Tipis bener. Kayak bingung deh gitu kan.
1: Tapi ada juga yang bilang katanya asal jangan ketawa sendirian aja, Bet. Emang kenapa kalau kita ketawa sendiri itu?
0: Ya.
1: Soalnya edan.
0: Tapi sekarang sih kayaknya udah lumrah aja ya. Maksudnya kalau ketawa sendiri karena kita di TikTok atau di Reels kadang-kadang lihat video lucu ketawa-ketawa sendiri kan ya udah gitu kan.
1: Atau kita nginget lagi gitu momen-momen yang bikin memalukan.
0: Bener.
1: Gitu terus jadi ketawa lagi.
0: Iya.
1: Atau ngingetin juga nih kayak tadi ngomong typo juga kan itu ketawa lagi.
0: Kayak gitu. Itu sih sebenarnya. Tapi lo ngerasa enggak sih ada teman lo yang sebetulnya di tongkrongan atau di circle tuh jadi orang yang selalu bawa humor gitu loh.
1: Oh, ada sih. Ya
0: kan?
1: Sebenarnya di setiap tongkrongan pasti ada. Di lo juga pasti ada ya?
0: Pasti ada.
1: Tapi
0: gitu.
1: Lo ngerasa lo setuju enggak kalau misalkan orang itu emang naturally funny?
0: Setuju banget, sepakat ngomong sepakat setuju nih. Sepakat bin setuju banget gitu kan. Yeah. Cuman gue tuh ngerasa ada part-part yang bagi dia tuh ketika deep down tuh kayak capek banget gitu loh. Ngerti gak sih?
1: Maksudnya ya kan? dibalik senyum dari dan cerianya dia ternyata deep down dia emang gak apa ya menutupi kesedihannya dengan keceriaan
0: itu. Betul. Dan dia selalu berusaha di lingkungan manapun ya menurut gue ya. Dia yang jadi apa ya ngegerakin becandanya gitu loh. Kalau ada dia malah bingung.
1: Jangan bilang itu loh.
0: Enggak. Maksudnya kadang gue positioning gitu ya. Cuma kayak ada teman-teman yang dengan gelagatnya aja kita udah ketawa. Ngerti gak sih?
1: Yeah.
0: Emang pembawaan dirinya aja udah ketawa
1: udah
0: gitu
1: lucu
0: kan. Kalau
1: gitu.
0: Gue kan emang meng-create jokes gitu kan.
1: Okay.
0: Tapi ada emang tipe-tipe orang yang ya udah dengan dia hadir aja
1: itu
0: udah bikin ketawa gitu kan.
1: Iya sih, tapi itu jujur nyenengin banget gak sih dalam satu circle. Dan jadinya kita malah jadi kangen kalau misalkan gak ketemu atau gak nongkrong.
0: Iya.
1: Jadi itu jadi ketagihan buat
0: bener, nongkrong itu. Kayak ada momen dia gak ikut nongkrong nih.
1: Iya.
0: Aduh
1: sepi.
0: Gimana ya, bukan sih kayak aduh gak ada yang ngejokes nih
1: iya,
0: gitu kan. Aduh gak
1: ada yang kurang.
0: Jadi bahan buat bercandaan gitu. Emang agak kasar sih gitu ya jadi bahan gitu. Cuma kayak kalau gak ada dia tuh gak lengkap
1: iya,
0: gitu.
1: Tapi ternyata dia pun dibalik itu ada satu kesedihan yang ditutupi gitu ya.
0: Mungkin ya. Tapi menurut gue itu jadi salah satu coping mechanism aja gak sih?
1: Asik.
0: Ini ya ala-ala psikolog banget nih gue gitu kan. Karena dengan ketawa seenggaknya kita gak nunjukin kalau kita lagi mumet. Iya gak sih?
1: Iya.
0: Kita gak nunjukin
1: that's
0: lagi stress.
1: That's why ada report kalau WNI itu.
0: Iya apa tuh?
1: WNI itu kebanyakan ketawa. Karena
0: bener.
1: Mungkin aja bisa jadi itu coping mechanism dari WNI sendiri.
0: Bener. Emang lo gak bangga teman-teman berdua jadi WNI?

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: 101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng BTB dan juga
1: PD Putri.
0: Yes, dan kita sudah masuk di segmen TikTok to Deep Talk di teman Pro 2 ya. Okay. Dan beberapa minggu kemarin tuh lagi rame banget nih PD gitu kan ya, tentang salah satu selebgram, selebgram yang namanya udah luar biasa gitu kan ya, karena sebelumnya juga udah buat kontroversi gitu kan ya. Dan katanya selebgram ini tuh ditangkap gitu karena menggunakan vape yang mengandung cairan narkotika, PD. Jadi ditangkapnya tuh menyita, dimana polisi tuh menyita 4 buah cartridge vape dengan rinciannya katanya 3 buah itu sudah habis pakai dan 1 buah ini masih berisi cairan. Nah, setelah diuji, cairan vape ini ternyata positif mengandung etomidate, yaitu sebuah zat obat penenang yang masuk ke dalam kategori narkotika.
1: Wah, aduh, ini jujur kayak ngeri banget sih, Beb. Maksudnya kayak ternyata selebgram juga bisa gitu mengonsumsi itu.
0: Masalahnya kan ini influencer ya, yang mana yang ngefans sama dia tuh banyak. Gitu, dan usianya masih muda-muda gitu kan.
1: Dan dia juga awalnya juga yang gue tahu ya, dia memang sangat apa ya, menginspirasi. Betul. Dari segi musik, beauty-nya. Betul. Gitu dan lain-lain itu, dan sangat disayangkan sih, Beb.
0: Iya, dan ini juga sebenarnya bukan vape dari Indonesia gitu.
1: Oh iya. Dan yang gue cari-cari juga nih ya, Beb ya, ada dari luar juga nih. Amerika Serikat ya, dia juga menggugat salah satu merek. Namanya itu, mereka tuh Juul, karena dianggap ikut berkontribusi nih terhadap meningkatnya penggunaan vape di kalangan remaja.
0: Oh gitu.
1: Iya, dan salah satu sorotan utamanya itu kandungan nikotinnya yang tinggi dan sifatnya tuh yang sangat adiktif.
0: Oke.
1: Jujur gue baru ini sih denger bed namanya Juul gitu. Gue kira tuh kayak semacam merek apa gitu, ternyata dia ini merek apa ya, kayak semacam vape ya, elektrik-elektrik gitu. Dan menyasarnya ke anak-anak muda.
0: Tapi menurut lo kenapa anak-anak muda jadi interest ke vape ini?
1: Kalau menurut gue sih mungkin karena apa ya, pengen coba-coba hal-hal baru gitu gak sih, Bet? Karena anak muda kan orangnya suka mencari hal-hal baru.
0: Benar.
1: Kalau menurut gue, kalau menurut lo ada pandangan lain atau gimana, Bet?
0: Iya, jadi sebenarnya kalau yang gue lihat juga ya, Juul ini kan memang digugat oleh puluhan negara bagian di Amerika Serikat karena marketingnya atau pemasarannya tuh emang menargetkan anak-anak di bawah umur gitu loh. Mereka tuh jelas-jelas pakai model iklan anak-anak yang muda juga. Terus kemasannya warna-warni, kayak ya yang disukai sama
1: anak muda, dan pastinya gitu. Itu bikin penasaran kan, dan pengen coba-coba.
0: Benar.
1: Dan sayangnya itu malah jadi ada apa ya, kandungan adiktifnya.
0: Betul sekali.
1: Jadi kan kecanduan kan.
0: Iya, ditambah varian rasanya tuh rasa-rasa buah-buahan dan juga manis itu. Yang mungkin ketika mereka konsumsi kayak, oh ya udah mungkin kayak ya enak, rasa buah aja gitu, ya, rasa mangga, buah, rasa gitu. Apa gitu kan. Dan kita bakal bahas sih teman-teman kedua setelah ini, kandungan dari etomidate ini sebahaya apa untuk tubuh dan kenapa makin marak aja gitu kan ya, dimanapun gitu kan, kayak kok tiba-tiba bisa masuk ke Indo gitu kan, tiba-tiba dari Amerika bisa masuk ke Indo, dan gimana upaya pencegahannya teman Pro 2, kita bakal bahas setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

0: Alright, teman-teman berdua, Messi Bernama TV dan juga
1: Vidi Putri.
0: Yai, dan kita masih bahas nih ke jujur gue juga baru dengar ya namanya ada kandungan etomidate gitu ya. Katanya ini tuh salah satu obat bius atau anestesi medis yang sebenarnya udah resmi dikategorikan sebagai narkotika golongan 2 di Indonesia. Vidi gitu kan, dimana dan emang kayaknya sengaja banget nih menyasar gaya hidup anak muda dengan memanfaatkan media vape supaya zat ini tuh sulit dideteksi secara kasat mata.
1: Iya sih, karena dia dikemasnya juga dalam bentuk vape gitu, jadi gak bisa kelihatan gitu ya, Bet.
0: Benar.
1: Ya.
0: Tapi kalau lo tahu apa aja sih kandungan dari zat etomidate ini dan juga efek bahayanya apa aja sebenarnya?
1: Untuk kandungannya sih kalau gue baca-baca ya, Beth, di sini itu
0: ya jadi sebenarnya kan karena di awalnya tuh ini tuh digunakan sebagai obat bius atau anestesi gitu ya, yang emang digunakan oleh dokter-dokter berpengalaman atau profesional gitu kan, dokter spesialis untuk membius pasien dalam hitungan detik sebelum operasi darurat. Nah, zat ini tuh nggak dirancang untuk dihirup. Jadi kalau dicampur ke cairan vape ilegal apalagi sembarangan, dosisnya kan jadi gak keukur gitu ya. Terus malah memicu bahaya fatal buat tubuh.
1: Nah, Bet, gue baru inget nih. Gue ingetnya nih ada efeknya nih, Bet. Efeknya itu bisa buat kita, penggunanya itu relax, kehilangan kesadaran, terus mengalami gangguan pernafasan, kejang, dan juga gangguan hormon. Yang mana dari yang gue sebutin tadi tuh jujur gak apa ya, kayak buruk untuk kesehatan kita sendiri sih, Beth. Itu gue baru inget nih ada efeknya ternyata dari dosis atau dari kandungan tersebut.
0: Yes, dan emang karena namanya juga narkotika ya, teman-teman dua ya, ini pasti selalu bikin kecanduan gitu. Apalagi durasi efeknya tuh sangat amat singkat gitu, hanya dalam beberapa menit. Jadi ketika zat ini masuk ke dalam tubuh gitu ya, cuma butuh waktu 30-60 detik aja, yang mana bisa tadi bikin lo relax gitu kan. Kalau kata orang mah nge-fly gitu lah ya.
1: Aduh, oke.
0: Nah, sekarang tuh udah bermacam-macam jenisnya sih sebenarnya kan. Dan tadi bikin kerusakan hormon gitu, kayak jantung lo berdegup lebih kencang lagi. Ini bukan bukan lagi jatuh cinta ya, tapi kadang-kadang lo bikin deg-degan sendiri gitu kan. Deg-degan lebih kencang gitu.
1: Dan juga ya, Bet, pihak kepolisian tuh mencatat bahwa peredaran zat ini tuh ya selain menyasar ke anak mudanya itu juga di rentang usia 17-30 tahun. Dan biasanya itu di kota-kota besar gitu loh, Bet. Karena mungkin populasinya lebih banyak kali ya, dan jadi gak bisa kekontrol dan lain sebagainya, gak tahu juga sih. Tapi ya menyasarnya ke anak-anak muda atau remaja gitu, Bet.
0: Iya lagi, dan apalagi katanya memang produk ini tuh sengaja memang dikemas dalam bentuk pots gitu ya, cartridge pot, yang tinggal pakai aja gitu, karena punya visual, aroma, dan juga bentuk yang gak nunjukin kalau itu narkotika sebenarnya.
1: Dan kita pun gak kelihatan gitu kalau misalkan itu mengandung narkotika.
0: Pantes
1: aja ya, balik lagi ke yang tadi, selebgram tuh kirain mah kayak ya biasa aja, vape biasa, ternyata di dalamnya tuh mengandung zat-zat yang bikin kecanduan dan berbahaya untuk badan. Ya gak sih, Bet?
0: Tapi sebenarnya kalau dari yang gue lihat gitu ya, karena kan ini zat atau kandungannya tuh cukup jarang dan mahal banget, makanya harganya juga cukup mahal, sangat mahal gitu kan, berbeda dengan cairan vape normal. Dimana cartridge ini mengandung etomidate ini dijual secara sembunyi-sembunyi dengan harga yang cukup tinggi, bahkan sampai jutaan rupiah per buah.
1: Wow, tapi kok ada ya orang yang mau rela gitu menghabiskan uangnya untuk membeli hal tersebut?
0: Ya justru karena zat itu kan bisa menenangkan tadi itu ya.
1: Iya sih.
0: Karena kan biasa lah ya, kalau anak muda kan kadang pengennya yang cepat-cepat aja pelariannya, yang kalau gue lagi stres gue nggak mau mikir lama-lama, gue pengen relax cepat, makanya pelariannya pakai zat-zat narkotika seperti ini.
1: Aduh, untuk teman pro 2 nih mungkin bisa dijaga-jaga nih pergaulannya dan lain sebagainya, teman-temannya tuh, agar teman pro 2 ini nggak cemplung gitu kan itu, dan bisa menjaga tubuh tetap fit gitu maksudnya, teman pro 2.
0: Dan setelah ini kita bakal bahas, teman pro 2, upaya-upaya pencegahan nih buat sesama anak muda gitu kan ya. Karena kalau kita bilang anak muda pasti rasa penasarannya tinggi gitu kan, dan lagi bebel-bebelnya nih diingetin sesama juga lagi susah-susahnya gitu kan. Dan kita sebagai sesama anak muda nih, buat kamu juga yang lagi dengerin gitu kan, beberapa tips atau tahapan yang bisa kamu lakukan setelah ini kita bakal bahas ya teman Pro 2 ya.
2: Siap. 1, 2, 3,

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Yeay, balik lagi bareng BTB dan juga
1: Vidi Putri.
0: Dan ada lagi
2: Bumi.
0: Yeay, yeah. Kita nambah personil teman pro 2 ya, makin rame, makin seru nih ya, makin siang ya.
2: Halo.
0: Dan ini kita bakal bahas beberapa cara gitu ya untuk mencegah, apalagi kalau anak muda dibilang ya lagi badar-badarnya lah, kalau kata orang gitu kan ya, lagi nakal-nakalnya. Kalau dari PD apa nih menurut lo cara biar kita terhindar dari narkotika yang sekarang jenisnya makin gokil sih,
1: makin
0: gitu
1: beragam
0: ya,
1: makin beragam. Mungkin dari hal-hal kecil kayak contohnya tuh enggak ini sih bet, enggak kayak maksudnya jangan ikut atau jangan ambil tawaran kayak cartridge khusus dengan iming-iming efeknya tuh kayak relaksasi instan, terus kayak bisa bikin tenang, terus atau sensasi fly gitu dengan harga jutaan rupiah, itu tolak aja gitu, karena itu adalah modus utama peredaran dari Etomidate yang tadi kita bahas. Itu bet, jadi kurangin lah kalau misalkan ketawaran, atau kalau bisa tolak gitu, jangan sampai nerima itu karena itu ada kandungan zat yang tadi.
0: Oke, kalau dari Bumi gimana?
2: Oke, kalau dari aku sebisa mungkin ya, itu menghindari membeli liquid atau cartridge itu dari jalur yang ilegal gitu loh. Kayak jangan pernah beli cairan vape itu dari bukan toko resminya, kayak harus dari vape store berizin gitu loh. Jadi jangan pernah beli dari perorangan atau kayak dari sosial media atau grup yang gak jelas gitu loh, asal-usulnya dari mana. Jadi harus yang benar-benar jelas asal-usulnya dari mana dan juga berizin gitu kan.
0: Oke, sebenarnya cara gampangnya sih lo tinggal lihat aja, biasanya kalau di cartridge atau liquid itu ada cukainya.
1: Nah,
0: udah resmi gitu ya, dan sudah bisa dipastikan kalau itu ya sudah, ya gue gak paham lah sebutannya gitu ya, tapi udah terdaftar, lolos uji dan juga terdaftar lah gitu. Dan ya walaupun ujung-ujungnya gak aman juga sih ya buat tubuh ya, cuman seenggaknya itu jelas lah gitu kan, dari mana asalnya gitu. Dan kalau gue sih kadang kalau kita di usia-usia muda tuh emang lagi badar-badarnya, lagi susah untuk ngedengerin, apalagi orang tua ya, kadang sama temen aja udah bodo amat lah, yang penting gue suka gitu kan. Ya menurut gue dicari atau dibentuk lingkungan yang positif juga gitu. Benar, karena kalau lo semakin penasaran kan, kadang kita awalnya nolak-nolak ya, kayak gue gak mau gitu kan, tapi lama-lama semakin sering disodorin, kita makin penasaran gak sih dengan itu apaan sih gitu kan. Atau enggak, kalau misalkan ada something yang teman lo kasih tapi lo gak yakin itu apa, lo jangan terima sama sekali gitu. Kan kadang kalau teman kan usil gitu ya, kayak cobain sih gitu kan, jail usil dan sebagainya, ya lo tolak aja. Kalau apalagi kalau di kampus ya, dunia kampus kan luar biasa ya. Apalagi buat anak-anak yang ngerantau nih, kadang-kadang ngerasa udah mulai bebas gitu kan,
1: dan suka nongkrong gitu bet. Dan yang suka nongkrong juga itu harus hindari, dan jangan sembarangan coba punya orang lain.
2: Pergaulannya juga,
0: pergaulannya itu dia. Dan ditambah tadi sih menurut gue, di karena case-nya adalah selebgram ya, influencer gitu kan. Menurut gue ya nggak segala hal yang dilakukan influencer tuh bisa lo apa ya,
1: ikuti
0: aja gitu. Karena kadang-kadang ya namanya juga influencer manusia ya, bukan malaikat kan. Lo kadang-kadang gue ya capek juga sih ya di tweets atau di Twitter orang-orang meributkan permasalahan influencer yang nggak ada selesainya gitu kan. Padahal mereka juga manusia yang mungkin ada salahnya atau banyak salahnya juga. Jadi ya balik lagi ke diri sendiri sih gitu kan.
1: Dan ini juga bisa jadi pelajaran juga untuk influencer lain ya bet ya. Maksudnya kayak kita nih dilihat sama banyak orang loh, dan jadikan kita tuh sebagai contoh yang baik. Karena kan kita gak tahu ya orang-orang yang ngelihat kita tuh umurnya berapa aja gitu kan, kita gak tahu ya kan Bung. Jadi itu harus dijaga sih, gimana kita sebagai public figure itu berkegiatan atau bersosialisasi gitu di masyarakat. Itu sih.
0: Kalau kata gue mah, anak muda mah yang positif-positif aja gitu ya. Lu jangan ngide-ngide pengen ini pengen itu gitu kan, ya udahlah.
2: Bener-bener aja.
0: Iya, karena masa depan masih jauh gitu ya, masih panjang.
2: Betul.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.

Bupati Tangerang Moh Meshal Rashid melepas 7 calon mahasiswa berprestasi asal Kabupaten Tangerang yang akan melanjutkan studi ke Tiongkok. Ketujuh mahasiswa tersebut merupakan lulusan sekolah tahun ini dari keluarga kurang mampu yang terdaftar dalam data prioritas desil 1 hingga desil 5. Meshal menegaskan pemberian beasiswa ini bentuk komitmen nyata pemerintah Kabupaten Tangerang untuk membuka pintu pendidikan setinggi-tingginya demi menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Info Pro 2.

0: Beralih ke dunia olahraga teman Pro 2, Lionel Messi menutup perjalanan internasional bersama Argentina dengan penampilan yang gemilang. Messi mencetak 1 gol dan menyumbang 2 assist saat Argentina menang 3-0 atas Benin. Laga persahabatan di Estadio Monumental Buenos Aires Rabu pagi waktu Indonesia Barat menjadi pertandingan ke-208 sekaligus penampilan terakhir Messi bersama Argentina. Ia mencetak gol melalui titik penalti pada menit ke-71.
1: Info Pro 2.

0: Dan informasi terakhir teman Pro 2, aktris sekaligus mantan anggota grup K-pop Rainbow, Go Wuri, membagikan kabar gembira melalui Instagram story bahwa ia baru saja melahirkan anak pertamanya. Ia mengungkapkan bahwa buah hatinya yang selama masa kehamilan diberi nama Bok Dongi telah lahir dalam kondisi sehat. Go Wuri dikenal pertama kali sebagai anggota Rainbow yang debut pada 2009. Setelah berkarir sebagai penyanyi, ia kemudian melebarkan sayap ke dunia akting dan mulai membintangi berbagai drama sejak 2012. Sekian Info Pro 2 kali ini bareng Pidi Putri, sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.
1: Info Pro 2.

0: Santai, oi.
1: Santai aja sih.
2: Santai aja kali.
1: Santai.
3: Waktunya santai siang.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

너로 시작될마 정마. Halo teman Pro 2, aktivitas sehari-hari kita selalu butuh internet. Untuk komunikasi, belanja online, sampai dengan meeting online, sekarang kamu bisa internetan tanpa batas kecepatan dan juga tanpa batas kuota. Jadi, walaupun kuota kamu habis, kamu tetap bisa internetan. Aku udah buktikan pakai Smartfren. Pakai paket internet Smartfren Unlimited, mulai dari 20 ribuan untuk 7 hari, atau pilih Smartfren Unlimited 28 hari cuma 85 ribuan. Penasaran? Langsung aja download aplikasi My Smartfren atau datang ke outlet terdekat untuk informasi promo paket internet dari Smartfren. Cek juga sosial medianya di @smartfrenworld. Smartfren jagonya sinyal se-Indonesia.

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Halo teman Prodo Banten, aku Mbak Takia. Jangan lupa dengerin 101.6 Prodo Banten.

101,6 FM Pro 2 Banten. Teman terbaik kamu, selamat siang teman Pro 2. Gak kerasa sudah di santai siang aja. Dan kamu masih ditemenin sama BTB. Dan sudah masuk di Pro 2 Hits List teman Pro 2 ya. Dan buat kamu bisa banget nih untuk request lagu terbaik sampai dengan jam 12 siang hari ini teman Pro 2. Dan ini sudah masuk nih untuk request lagu di siang hari ini, datang dari Gita. Gita pengen dengerin Fatin featuring dengan Gia Indrawari dengan Bukan Kamu. Selain itu ada juga dari Singgi. Singgi pengen dengerin Ivan Seventeen dengan Damai. Another One datang dari Rico. Rico pengen dengerin Callum Scott dengan Die For You. Buat kamu teman berdua yang mau request, bisa banget langsung di WhatsApp kita di 081-1145-1016. Atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2Banten.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.
2: Waktunya santai siang.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Santai Siang. Dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di siang hari ini. Datang dari Rahmi. Rahmi pengen dengerin Sabrina Carpenter dengan Busy Woman. Selain itu ada juga dari Rifki. Rifki pengen dengerin Fabio Usher dengan Aku Berjanji. Another one datang juga dari Siska. Siska pengen dengerin Steve Aoki featuring Lauren dengan All Night. Dan selain itu ada juga dari Farhan. Farhan pengen dengerin Anggis Devaki dengan Iman Tak Restui. Buat kamu juga Teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hits List. Sama dengan jam 12 siang hari ini bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016. Atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @RRI_Pro2Banten.

Tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Udah ah, gak habis gue.
1: Dan di saat makanan tak dihabiskan, disitulah air terbuang, limbah bertambah, emisi naik, dan alam pun ikut terdampak. Dan di tempat lain, seseorang kehilangan kesempatan makan.
0: Cuma karena gue gak ngabisin?
1: Ya, sesederhana itu. Food waste bukan cuma soal makanan yang terbuang, tapi juga sumber daya, lingkungan, dan masa depan kita. Dari limbah yang menumpuk, resiko krisis pangan, kerusakan alam, hingga meningkatnya emisi gas rumah kaca. Semuanya berawal dari kebiasaan kita. Ambil secukupnya dan habiskan makananmu, karena setiap sisa punya dampak besar.
0: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Tahu yang kayak gini.

Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

Buat lo teman Pro 2 yang suka banget sama Solo Leveling, ini salah satu manga yang luar biasa, atau manga mah Jepang banget ya teman Pro 2 ya. Pokoknya komik dari Korea Selatan yang berjudul Solo Leveling ini punya cerita dan juga tampilan yang luar biasa teman Pro 2 ya. Dan katanya Solo Leveling ini bakal dibuat dalam serial live action di mana bakal tayang di Netflix katanya teman Pro 2. Di mana ini jujur kalau gue sih ngerasa ini cocok banget karena ada aktris yang gue favoritin ini main bakalan memerankan salah satu peran yang luar biasa di Solo Leveling yaitu Han So-hee teman Pro 2. Dan kalau dari segi cerita sih ya, kalau dari komiknya, based on komiknya tuh, yaitu ngikutin Sang Jinwoo, yaitu hunter peringkat E yang katanya tiba-tiba ngedapetin kekuatan luar biasa setelah mengalami kejadian yang hampir merenggut nyawanya teman Pro 2. Dan dalam serial ini, aktris Han So-hee dipercaya bakalan meranin Cha Ha-in, yaitu hunter peringkat S atau peringkat paling atas gitu teman Pro 2 ya, yang merupakan salah satu-satunya hunter perempuan di serial ini. Dan Cha Ha-in ini dikenal menggunakan pedang panjang sebagai senjata utama saat menghadapi monster dari berbagai dungeon teman Pro 2 ya. Kalau kamu mungkin udah ngikutin Solo Leveling dari komiknya atau manganya gitu kan, dan kayaknya kamu harus banget nungguin Solo Leveling versi live action karena jujur ini pemain-pemainnya luar biasa. Selain Han So-hee ada juga Kang Yu-seok, Sung Jun, Lee Seung-min, dan juga Rain. Wow, ini pemain yang udah gak asing banget teman Pro 2 di drama-drama Korea lainnya gitu kan. Karena jujur gue gak asing gitu kan dengan muka-mukanya. Kayaknya kalau gue jadi cast Solo Leveling juga cocok gak sih teman Pro 2?

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1. Padahal dia juga gitu.

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: tidak? Lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Halo teman-teman, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101.5

Selamat malam, gue dari Nyoman Paul featuring Anayaka. Dengan tempat ini teman pro 2 menandai penghujung pertemuan kita di siang hari ini. Tapi kamu jangan sedih, jangan bimbang, karena setelah ini bakal ditemenin sama Nandu Putra di Sate Siang. Kalau begitu aku BTB dan seluruh tim teknik yang bertugas hari ini pamit undur diri. See you, bye bye teman pro 2.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Yoyo, selamat siang, Taman Pro 2, Happy Mood, rasanya gue, Nandu Putra, bisa nemenin lo semua di jam 12 lewat 1 waktu Indonesia Barat, edisi tanggal 8 Oktober 2026. Gimana kabar lo semua, Taman Pro 2, mudah-mudahan masih dalam keadaan yang happy, yang good mood, dan semangat terus ya. Ini kan kita masuk jam-jam istirahat, jam-jam makan siang, dan sekalian nemenin aktivitas makan siang lo semua, Taman Pro 2. Sebentar lagi di santai siang ini bakal ada yang spesial. Gue bakal bincang-bincang seru lah, bakal ngobrol-ngobrol santuy bareng bintang tamu yang kece dan inspiratif. Ya, Taman Pro 2 yang siapa tahu bisa kasih lo semua ya sharing-sharing ilmu, sharing-sharing pengalaman juga. Dan gue mau ingetin Taman Pro 2 buat lo nanti yang mungkin penasaran terus mau tanya-tanya ke bintang tamu kita, boleh bisa lewat WhatsApp kita di 081-1145-1016 atau langsung aja bisa juga ke kanal YouTube RRI Banten ya. Di situ nanti kita live streaming juga, lo tinggal komen-komen manja aja, boleh sekalian tanya-tanya juga ya Taman Pro 2. So stay tune Taman Pro 2, tetap di 101,6 Pro 2 Banten.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Balik lagi di Santai Siang 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan kayak tadi gue bilang, teman Pro 2, kalau kita bakal bincang-bincang seru sama tamu kita ya, tamu spesial kita di siang hari ini. Gue udah ditemenin sama Bang Jo nih. Halo, selamat siang Bang Jo.
1: Halo, selamat siang, selamat siang.
0: Wah, di depannya udah ada banyak oleh-oleh nih.
1: Oleh-oleh kampung dari jauh.
0: Ini kayaknya buat gue semua aja kali ya kayaknya.
1: Boleh, yang lain gak kebagian nih.
0: Gak usah, gue aja udah.

0: posisinya ya udah biar biar sekalian orang gitu. Jadi kayaknya baru setahun yang lalu deh, setahun yang lalu saya memutuskan nama Tuan Arena gitu gitu.
1: Oke, dan kebetulan juga tahun kedua kalau lo lihat Instagramnya di situ, selain Instagramnya Bang Jo sendiri ada juga Aren Lab itu ya?
0: Iya, Aren Lab ada.
1: Boleh itu dikenalin juga ke tahun kedua. Aren Lab tuh bergerak di bidang apa tuh?
0: Nah, Aren Lab ini ya seperti namanya, kita sebetulnya ingin jadi. Itu sebetulnya si Aren Lab itu semacam tempat ini saya apa gua nih?
1: Bebas gua.
0: Santai aja ya.
1: Santai aja bang, kita kayak di warung kopi aja.
0: Sorry. Ya, itu si Aren Lab itu sebetulnya jadi semacam wahana bermainnya gua dan teman-teman di daerah juga. Karena posisinya itu kita punya satu macam workshop gitu yang posisinya tempat ngumpul. Sebetulnya anak-anak muda di sana, kita kan kalau mungkin creative space di daerah tuh bisa dibilang gak ada gitu, jarang kayak gitu kan. Beda sama kalau di kota gitu mungkin. Nah, kepikirannya kita bikin si Aren Lab, kita ada workshopnya. Nah, cuman memang ingin selalu tetap berhubungan sama Aren. Jadi itu lebih ke wahana kita bermain, termasuk kalau sekarang ternyata semakin kesini itu jadi berkembang. Jadi sekarang itu lebih ke arah edukasi. Jadi di sana kita jadi dibocorin nih. Kita juga sekarang lagi persiapan untuk bikin library di sana, perpustakaan, terus kita bikin galerinya juga gitu. Jadi selama sekitar 6 bulan vakum ini, kan 6 bulan nih sosmednya off nih.
1: Lebih fokus
0: di kehidupan si apa, di real life-nya gitu. Kita lagi bangun, mudah-mudahan akhir tahun kita bisa buka untuk publik kayak
1: gitu. Lab tadi ya, ada galeri juga dan itu on progress.
0: On progress.
1: Targetnya Januari tadi ya bang?
0: Harusnya sih kalau lihat timeline Desember itu udah akhir tahun itu udah bisa dibuka untuk publik. Jadi bisa teman-teman kalau mau istilahnya healing, tapi posisinya karena di sana ada small cabin juga, jadi bisa nge-camp gitu.
1: Jadi ini lo semua yang warga Banten bisa kali ya bang ya kesana.
0: Bisa. Asal jangan dadakan.
1: Kalau dadakan agak repot, tamu kedua. Nah ini kita mungkin langsung masuk ke bahasan seputar tema obrolan kita nih bang. Soal gula aren itu bisa jadi bisnis. Nah awalnya bang, kapan kepikiran kayaknya gula aren ini bisa jadi bisnis yang cuan nih?
0: Saya menyadarinya mungkin sekarang 2000, saya mulai itu mulai anggaplah serius itu 2023. Setelah sebelumnya seperti teman-teman juga, saya bekerja di bidang broadcast justru
1: jadi
0: bikin-bikin iklan semacamnya gitu. Cuman dari situ sebetulnya ada kejenuhan dan ada momen di mana kayaknya saya harus balik kampung dulu deh. Jadi untuk lebih mengenal kembali gitu, kayak semacam apa ya, istilahnya kalau anak sekarang apa bilangnya, kontemplasi kali ya.
1: Kontemplasi, bukan orang sekarang sih kayaknya itu ya.
0: Iya, jadi pokoknya semacam ini apa sih yang benar-benar gue pengen kayak gitu kan. Nah cuman dari situ.
1: Passion ya bang ya kali ya.
0: Bukan passion, tapi kayaknya karena sebetulnya di tengah kebuntuan itu saya melihat bahwa kebetulan bapak saya kan sebetulnya petani aren juga. Nah cuman dia ya selayaknya petani aja gitu, nggak mikirin apa itu branding segala macam tuh, jauh lah gitu. Jadi dia hanya produksi dan jual, ada tengkulaknya. Nah di situ saya berpikir karena tadi berbekal pengalaman di industri kreatif, bikin video segala macam, dari situ kepikiran untuk bikin brand. Keluarlah si produk dulu dari pohon aren dulu, baru setelah itu muncullah si Aren Lab. Jadi kita bikin produknya dulu, setelah bikin produk kita pikir kita butuh ruang untuk produk ini bisa berkembang gitu. Nah ruang itulah yang sekarang dinamakan si Aren Lab gitu.
1: Berarti awalnya sebenarnya Bang Jo ini tuh sebenarnya belum apa, udah tertarik sama perarenan ini?
0: Belum
1: ya?
0: Tertarik belum, karena saya selayaknya posisinya kita hidup di lingkungan yang sebetulnya biasa buat kita gitu. Karena kan saya besar di lingkungan petani aren ya. Jadi saya pikir ya udah, enggak ada sesuatu yang menarik di situ.
1: I see.
0: Nah, cuman pas dilihat-lihat yang menarik adalah kalau di kita lihat dari sisi ekonomi, saya bisa kuliah pun itu

0: hasil dari si Aren.
1: Aren, iya benar.
0: Jadi saya pikir bapak saya aja yang dia kerjaannya Aren ya, ngurus cuman gak lebih dari 20 pohon gitu. Dia selama 15 tahunan dari saya SMA itu, dia bisa tuh nguliahin saya kayak gitu kan. Mm-hmm. Nah dari situ saya berpikir, oh berarti sebenarnya secara potensi ekonomi bisa, tinggal kita akalin. Makanya dari situ mulai branding segala macam, bikin produk, bikin kemasan, riset nama, terus minta-minta teman untuk bantuin. Kan saya nggak begitu bisa desain logo ya, desain oh, terus minta kawan untuk desainin dong, kayak gitu kan. Ya jadilah sekarang ini sih dari pohon aren ini.
2: Yes, mungkin yang awalnya secara branding belum kuat ya bang ya gitu ya, tadi orang tua, bapak ya bang ya?
0: Iya bapak.
2: Bapak tiba-tiba bang Jung liat, apalagi ada ilmunya ya bang ya tadi ya. Mm-hmm. Ada ilmu jadi manfaatin media sosial, terus minta tolong teman-teman. Akhirnya sekarang kayaknya brandingnya udah gede kayaknya nih ya bang
0: amin.
2: Ya. Amin, amin.
0: Lagi growth lah.
2: Lagi growth gitu ya. Aktif tadi 2000?
0: 3 akhir
2: 2023 maksudnya. Akhir udah mulai aktif nih ya. Ini yang ngurus bang, yang ngurus tuh bang Ju sendiri atau ada tim kah?
0: Awalnya saya sendiri, terus kemudian setelah jalan 2 tahunan itu ada tim yang bantuin gitu, ada tim. Terus karena nah sekarang juga koosinya saya bisa jalan-jalan, bukan jalan-jalan ya, maksudnya saya bisa sekarang tuh bagi tugas lah, jadi ada tim yang ngurusin produksi gitu kan di workshop. Nah tugas saya adalah untuk memaksimalkan kembali si exposure si brandnya, si produknya. Jadi ya tugas saya keliling sebetulnya.
2: Kenalin ya bang ya, kenalin gitu ya. Dari 2023 bang mulai aktif sampai sekarang berarti kurleb 2 tahun ya?
0: 2-3 sekarang ya tiga jalan
2: gitu ya. Nah yang paling sulit itu pas mulai bisnis ini bang, apalagi mau dikembangin kan sebenarnya kan ini bisnis yang sebenarnya buat gue kalau 2023 udah cukup lama lah ya itu. Yang paling sulit apa bang di awal-awal proses?
0: Kalau awal proses kayaknya mungkin selayaknya brand-brand yang dia memang mulai dari dari nol banget gitu. Ya pasti kita nyari formulasi untuk, karena posisinya kan sebelum si yang liquid ini sebetulnya kan secara produk orang-orang di daerah itu, orang-orang di daerah saya berada itu, dia lebih mereka lebih produksi ini apa yang serbuk
2: gula nih bang ya?
0: Iya, aren serbuk. Gula semut orang nyebutnya.
2: Gula semut iya benar.
0: Oke. Nah, terus cuman dari situ ada satu momen di mana pas saya masih aktif di bidang kreatif itu, jadi ada teman punya coffee shop, terus dia kan dulu tuh masih rame banget kopi susu gula aren. Enggak tahu deh sekarang.
2: Sampai sekarang masih sih.
0: Oh, masih.
2: Iya sih jujur.
0: Dulu lagi happening-nya banget tuh kopi susu gula aren gitu. Nah, terus dia juga bikin kopi susu gula aren. Nah, cuman ternyata dia tuh beli gula semut ini dari pasar, enggak tahu dari mana dia. Mm-hmm. Terus dia tambahin air, dilelehkan ulang untuk jadi cair.
2: Oke.
0: Dia tuh gitu bikinnya. Nah, sebagai yang anak petani yang meskipun gak ngeh tapi tahu proses produksinya, kalau butuh gula cair ya gak mesti juga harus bikin dari yang sudah jadi, kenapa gak dari bikin dari awal aja, toh aren sebetulnya kan awalnya dia memang cair kan. Tinggal dibikin kental, udah cut proses aja di situ, tinggal cari formulasi mau di manis berapa, mau di kekentalan berapa, kayak gitu. Tinggal kita ukur seperti itu. Jadi itulah sebetulnya awal-awalnya tuh R&D kita berapa ya, hampir 6 bulan R&D untuk bisa dapet dia rasanya yang gak istilahnya soft lah, istilahnya soft di tenggorokan, karena kalaupun kita minum langsung pun dia gak akan seret kayak gitu. Terus kadar manis, kadar kekentalan, 6 bulan. Sulit awalnya sih itu, karena kita gak tahu apa-apa sebetulnya.
2: Oke, 6 bulan berarti di proses R&D-nya tadi ya, mungkin yang cukup lama dan cukup sulit kali ya. Kalau untuk modal gitu bang, kalau bahan baku sih udah ada ya sebenarnya.
0: Ada, karena kebetulan ya privilege tadi ya.
2: Iya.
0: Maksudnya kalau mungkin orang harus beli gitu kan, karena kebetulan R&D-nya juga di workshopnya bapak, ya udah sikat-sikatin aja tuh.
2: Sikat-sikatin
0: aja.
2: Tinggal ambil aja.
0: Ya ambil aja gitu. Beberapa kali. Pernah satu ketika nih, karena pada saat kita mulai kita nggak tahu alat ukurnya kan, sebetulnya kalau untuk mengukur manis itu ada namanya Brix meter ya.
2: Oke.
0: Untuk mengukur berapa manis dia, terus ada juga sebetulnya ada untuk mengukur kekentalan. Awalnya dulu tuh kita manualan aja, dikira-kira lah bahasanya gitu. Satu ketika kita ambil tuh, kita proses, terus kita wadahin ke wadahan sementara tuh apa dulu, galon. Kita udah happy aja tuh galon. Pas kita mau bagiin sampel, kita mau packing tuh kan ke kemasan kecil. Itu dia jadi galon beku ternyata.
2: Oh
0: si ininya karena dia posisinya kadarnya mungkin udah terlalu manis, jadi dia akan mengkristal, akan mengeras.
2: Oke.
0: Jadi yang tadinya pada saat kita tuangin dia cair seperti ini, selang seminggu itu udah jadi satu galon itu nggak bisa dibuka itu. Kita belah aja galonnya jadi gelondongan.
2: Udah kayak es batu jadinya.
0: Gitu, itu jadi belajar dari pengalaman lah kayak gitu. Jadi makanya, tapi kalau sekarang udah keukur sih. Jadi karena kita ada alatnya juga, jadi yes. Udah. Nah, kalau untuk produksi kita nggak ada masalah. Untuk market juga sebetulnya secara umum market industri aren itu besar dan potensinya masih sangat-sangat terbuka karena satu, yang saya perhatikan demand-nya terus naik.
2: Oke. Okay.
0: Produksinya kapasitasnya itu menurun. Oh. Kenapa? Karena aren ini kan produksinya hampir, saya bisa pastikan kalau untuk ngomongin lebak aja itu dia sekitar 90% diproduksi dari aren liar. Jadi nggak ada tuh petani-petani yang nanem, nggak ada.
2: Oke.
0: Jadi makanya karena petani nggak nanem, terus kan manajemen supply-nya kan nggak stabil tuh.
2: Mm-hmm.
0: Jadi dipanen terus, diproduksi terus, ditanam kagak. Ya habislah sudah dia.
2: Iya, stoknya.
0: Iya gitu kan. Jadi sebetulnya secara bisnisnya gitu. Makanya sebetulnya masalah terbesar adalah sekarang itu adalah di hulu. Bagaimana menyadarkan petani bahwa ayo mulai tanam aren karena mungkin kita sekarang happy-happy aja karena masih ada. Tapi masalahnya ini kalau nggak ditanam akan ketemu titik di mana dia habis.
2: Habis. Gitu. Kalau hilirnya sih banyak ya bang, iya, ya kalau, peminatnya lah.
0: Kalau hilir gitu. Meskipun kita belum gimana-gimana banget gitu ya pasarnya, tapi sejauh ini kita nggak pernah kesulitan untuk ngejualnya kemana.
2: Iya. Apalagi sekarang kan ya itu kopi. Dari kopi aja bang, coffee shop di Serang, di Bantennya juga banyak banget gitu ya. Nah kalau awal-awal edukasi ke konsumen, pengenalan brand itu termasuk sulit nggak bang prosesnya?
0: Lumayan, tapi karena tadi ada bekal storytelling bikin video gitu, bikin iklan kayak gitu-gitu, jadi sebetulnya cukup kalau bagian itu smooth gitu. Cuman karena kan nyari apa ya, positioningnya aja nih, posisinya ini produk buat siapa sih sebetulnya gitu kan.
2: Okay.
0: Terus kalau ngomongin anak muda, masalahnya mereka taunya ini cuma ada di kopi doang ya. Selebihnya kalau kita tarik ke dapur misal, penggunaan untuk bumbu, ibu-ibu ibaratnya seberapa sering sih mereka menggunakan gula aren kayak gitu kan. Terus kan komunikasinya juga harus dibedain tuh, cara kita ngomong ke anak muda yang mungkin dia ngopi di tongkrongan sama cara kita ngomong ke ibu-ibu rumah tangga yang dia buat bumbu. Nah kadang kita juga awal-awal tuh masih ini baiknya pakai yang mana ya, kalau dibidik dua-duanya bisa jadi nggak kena nih. Jadi ya sejauh ini kita fokusnya ke justru yang ini apa, B2B, coffee shop tadi.
2: Oke. Business to be, ya ke bisnis ya bang.
0: Iya, ke coffee shop. Jadi dan ya selama coffee shop masih ada dan meskipun sekarang lagi rame kan, kopi khusus gula aren itu bukan kopi katanya gitu kan, ada yang
2: iya ngomong, stigma-stigma itu udah mulai muncul
0: tapi,
2: sih.
0: Iya, tapi masalahnya kalau kita tanya beberapa coffee shop, banyak lah bukan beberapa, coffee shop penjualan mereka yang paling topnya apa? Salah satunya kopi susu gula aren.
2: Iya.
0: Jadi maksudnya, artinya meskipun ada yang geng ngopi banget sama yang sekedar nongkrong gitu, dia masih punya tempat
2: sih. Yes, gitu ya. Dan berarti sekarang paling banyak menyuplai itu untuk bisnis ya bang ya, coffee shop.
0: Iya, coffee shop beberapa karena kita juga ada keterbatasan. Kan sejauh ini kita masih ngambil dari kebunnya kita ya, belum dari petani-petani lain. Karena tadi juga harus ngajarin dulu, karena kan PR kita sebenarnya banyak. Jadi satu, edukasi market jelas. Kedua, edukasi di hulunya petani, karena yang kita perhatikan, kita temukan di lapangan itu justru masalah higienitas, masalah konsistensi rasa, aroma, pokoknya masalah kualitas itu labil. Karena masyarakat petani aren tuh memproduksinya pakai cara tradisional ya. Nggak ada tuh SOP.
2: Okay.
0: Mereka mah ya udah sedapetnya aja. Nah sebetulnya di satu sisi bagus, tapi di sisi lain kalau untuk bicara industri, tidak adanya SOP itu bermasalah. Karena tiba-tiba sering juga kita temukan ini rasanya ada cenderung asam, kok bisa kan kayak gitu kan. Sebetulnya jadi, nah di situ justru edukasinya double kita. Ke hulu jojong, ke hilir juga. Ke hulu ke hilir double kita edukasinya.
2: Dua-duanya ya, harus tetap dikasih ilmu juga. Nah,
0: iya.
2: Kayaknya lebih sulit ke hulu kayaknya bang ya.
0: Iya.
2: Kalau edukasi soalnya itu ya. Soalnya kan ya itu kan kayak kebiasaan kali ya. Iya, kalau petani-petani dulunya kebiasaan tiba-tiba dapat edukasi yang baru mungkin butuh waktu yang agak lama tuh.
0: Iya betul.
2: Untuk terimanya, untuk implementasinya gitu. Cuman so far untuk ke hulu sendiri gimana bang progresnya? Edukasi ini.
0: Iya, sejauh ini kita akan memang ya bermitra dengan beberapa petani lokal di masyarakat adat juga di daerah Cibeber. Terus kita akui memang mungkin kita sekitaran baru ada sekitaran 10-an yang aktif petani yang kooperasinya. Sejauh ini kita ngambil dari kebun kita dulu nih. Kalau stok kita sedikit, kita ngambil dari
2: petani
0: mitra kita. Tapi ya pelan-pelan ya memang ada yang terbuka gitu. Selayaknya apa ya? Bahasanya inovasi tuh ada yang diterima, ada yang bentar dulu deh gitu, ada yang ditolak kayak gitu kan. Itu hal biasa sih sebetulnya. Tapi memang di situ menariknya karena yang kita ajarin sebetulnya bukan ngajarin ya, karena jatuhnya ini nih yang harus hati-hatinya, maksudnya mereka adalah orang yang udah puluhan tahun di industri, maksudnya di produksi aren secara tradisional. Kita anak ingusan, bahasan yang tiba-tiba ini tuh gini, gak bisa, itu gak bisa, itu habis kita.
2: Bener.
0: Gak bisa tuh, jadi konsepnya jadi lebih ke apa ya, bahasanya selayaknya anak yang coba deh pak, kayaknya mungkin gini deh, kita coba yuk gitu. Jadi lebih soft gitu, pendekatannya gitu. Jadi ya sejauh ini ya cukup lancar, tapi meskipun kita juga ngelihat kalau udah gak bisa diajarin bahasanya, udah gak apa-apa, toh itu ya berarti kan. Karena posisi kita juga nggak bisa maksa juga ya. Ada orang yang mempertahankan cara-cara tertentu untuk dia pikir. Karena tadi kalau udah bahasan jadi budaya,
2: udah lama,
0: iya bener. Tiba-tiba ada hal yang baru, itu sulit kayaknya.
2: Sulit. Gitu. Ya, walaupun tadi ya tantangan sih emang itu pasti udah kebayang sama Bang Jo ya. Ada yang langsung nerima, ada yang pending dulu nih pending, iya, dulu deh, gue mikir-mikir dulu deh gitu ya.
0: Iya, bener.
2: Ada yang langsung nolak, cuman betul. So far penerimaan sih lancar ya kayaknya sekarang. Tadi ada berapa bang? Mitra 10 ya?
0: Sekarang tuh sekitaran 10 yang aktif ya. Yang sebenarnya kita juga lagi mikirin, karena sebetulnya masalah terbesar itu tadi di hulu, jadi sehingga kita tuh di marketnya nggak kita genjot banget, karena posisinya kita sadar kapasitas kita kalau tiba-tiba, karena pernah beberapa kali ada orang ya mungkin pemain besar gitu nanya ke kita, bisa nggak suplai sekian ton gitu ya per bulan. Jujur gitu ya untuk itu sekarang sulit sih gitu ya. Karena tadi kalau mau dengan kualitas dibahasnya grade A terjaga itu sulit untuk sekarang, jadi kita pelan-pelan dulu deh. Jadi sekarang yang kita lakukan, Aren Lab lakukan di hulu itu adalah gimana caranya ekosistemnya siap dulu. Kalau nanti ekosistem sudah siap, market mah gak kemana kok. Karena posisinya saya pikir mau itu industri, mau itu bisnis, mau itu rumah tangga juga, mereka ujungnya akan tetap nyari produk yang tadi selain kualitasnya stabil, konsisten juga, ya mereka tahu bahwa produknya itu aman buat mereka. Karena banyak gula aren oplosan itu sebenarnya banyak di pasar.
2: Oplosan berarti campuran?
0: Campur.
2: Dicampur sama gula
0: biasa? Iya bisa dicampur gitu, sama gula kelapa, terus mungkin juga, terus dia manisnya juga. Kalau untuk skala pabrik tuh ada juga yang biasa mereka tambah glukos.
2: Glukosa ya?
0: Iya, okay, karena posisinya, misal gini, ini kalau mau dibuat gula cair, kita harus tambahin air misalnya.
2: Okay.
0: Ini kalau di ngomongin di pabrik ya, biasanya ada yang harus ditambahkan air dulu. Nah otomatis kalau ditambah air berarti manisnya turun.
2: Turun.
0: Untuk dinaikin lagi harus ditambah.
2: Iya benar.
0: Dan itu bukan rahasia umum, karena maksudnya saya ada beberapa orang yang di industri gula aren juga. Ya memang seperti itu mau gimana, karena mereka juga posisinya dihadapkan permintaan pasar yang besar. Sehingga ya udah yang penting dapat rasa arennya doang.
2: Padahal langsung liquid tuh bisa juga ya bang?
0: Bisa
2: ya?
0: Cuman kalau untuk skala produksi besar susah, karena kan mereka bayangin untuk bisa mendapatkan katakanlah 1 ton misal, dia harus ngambil itu dari setiap petani, dan itu kan butuh effort, butuh waktu ya. Nah kalau untuk yang gula semut kan mereka tinggal ngambil dari pengepul, tarik, bikin ulang di pabrik, selesai.
2: Oke. Berarti bisa dibilang walaupun prosesnya quote-unquote kayak tadi ya, lebih cepat ya yang liquid ya, maksudnya bisa.
0: Iya lebih cepat sebetulnya.
2: Tapi lebih sulit.
0: Lebih sulit karena
2: justru ya.
0: Artinya brand itu dia harus dealing sama petani-petaninya langsung. Dan belum lagi kan kalau cair itu dia ada masalahnya sama dia masa expired, terus lebih gampang terkontaminasi. Beda kalau yang serbuk, kalau yang serbuk kan pausnya dia bisa disimpan tahunan nih, simpan tahunan. Wow. Jadi apa brand-brand besar gitu yang skalanya industri itu, ya mereka nggak mau ambil risiko sehingga mereka hanya ngambil dari tengkulak-tengkulak yang skalanya besar, ya mereka olah ulang.
2: Olah-olah untuk
0: iya. Iya kayak gitu.
2: Oke, okay. Oh gue kira justru yang liquid yang lebih tahan lama bang tadi, no. Enggak ya kebalik ya?
0: Liquid karena dia mungkin kalau ditambahin pengawet bisa aja.
2: Oh, tapi iya. Beda cerita sih.
0: Iya. Cuman kalau yang kita pernah uji lab ini kalau di suhu ruang 100 harian lah, 100 hari tahan dia.
2: Oh lumayan sih.
0: Kalau udah, tapi kalau udah dibuka segel paling sebulan bolak-balik kulkas sih, bolak-balik chiller sebulan aman.
2: Oke, cuman yang bubuk ini yang gula semut tahunan ya bang?
0: Tahunan
2: ya,
0: dia, karena dia jatuhnya kan jatuhnya udah mengkristal, kadar airnya udah habis paling berapa persen, jadi bisa tahunan pun dia masih aman. Kalau ini nggak bisa. Dia kalau kelamaan disimpan, dia fermentasi justru, jadi ada rasa asem, asem ke apa namanya? Asem-asem kecut gitulah.
2: Jadi yogurt ya, jadi yogurt gula aren.
0: Karena dia ya ada alkoholnya kalau udah terfermentasi.
2: Oh kalau tapi kalau udah fermentasi baru ada kandungan alkoholnya kayak gitu ya. Sejauh ini bang produk selain ini ada lagi nggak atau
0: kita baru fokus kedua. Kedua kita juga lagi develop tapi mungkin bukan produknya tapi lebih kepada experience-nya. Jadi maksudnya selama ini kan ya tadi digunakan untuk kopi tapi posisinya mungkin nggak dia ibaratnya digunakan untuk makanan lain atau misal digunakan pada saat situasi lain, termasuk mikirin juga sempat ngide sih sebetulnya kayak teman-teman yang suka naik gunung kan gampang banget ini ya apa ngedrop ya butuh energi instan gitu.
2: Oh iya benar.
0: Jangan salah ada historinya. Jadi kalau kuda apa yang itu yang andong itu?
2: Kuda.
0: Iya pokoknya kuda yang mau pacuan kayak atau yang sekitar di wisata itu. Dia ngebalikin energinya pakai apa? Gula aren itu, dikasih gula aren.
2: Ke kuda?
0: Iya, karena posisinya untuk dia booster kan, cepat ngebalikin energi. Jadi kalau kita pun misal naik gunung gitu ya. Nyemilin gula aren mungkin segede kelereng atau apa, itu cepat balik energi. Kayak gitu.
2: Sekecil itu langsung balik lagi?
0: Iya.
2: Kayak enggak ada ini bang, bikin permen itu bang.
0: Iya, ada orang-orang sih udah ada yang inovasi kesana ya. Cuma masih butuh riset kira-kira baiknya dibikin yang apa nih. Jadi lebih ke experience-nya sih, mungkin ya tadi. Ada juga kan yang dibikinnya cube yang cuman kalau misal mau ngeteh cuman langsung.
2: Plung aja gitu.
0: Iya. Ada yang gitu.
2: Oke. Itu tapi kalau yang permen buat pendaki gunung kayaknya harusnya bakal rame sih bang, soalnya sekarang lagi FOMO nih gunung-gunung ini bang.
0: Ya, meskipun sebenarnya apa energi booster buat naik gunung ada ya lah, cuman maksudnya orang-orang bisa aja juga, mungkin coba aja bang bikin gitu. Lagi-lagi mau kita pikirin gitu.
2: Oke, lagi ya R&D lagi ya bang ya, gitu ya. Cuman dua ini aja sih, gue udah kepo nih. Ini price listnya berapa nih bang?
0: Ini kalau yang ini kita biasa kalau di retail 50.000 nih. Ini
2: retail saat, ya?
0: Iya, setengah, setengah liter dia berarti. Kalau untuk penggunaan bikin coffee shop, cup, kopi susu gula aren itu berarti dia sekitaran 25 cup. Ini tuh. Ya pokoknya 20-25 cup.
2: Oh penggunaannya ya?
0: Iya, cup. Bisa cukup untuk itu. Jadi makanya teman-teman di coffee shop juga bisa ngitung nih kalau seliter ya, gula aren kita tuh dia bisa jadi berapa puluh. Pokoknya cup. Sekitar 40-50 cup lah.
2: Okay.
0: Ini masih masuk HPP-nya.
2: Dalam 1 liter itu ya, liquid ini ya?
0: Iya.
2: Bang ya. Oke. Jadi buat lo teman produ yang punya bisnis, mau mulai bisnis coffee shop bisa kali nih.
0: Iya boleh banget.
2: Nego-nego sama Bang Jo, ini gula arennya enak asli ini.
0: Kontak Instagram kita aja.
2: Dispil Bang boleh Instagramnya.
0: Instagramnya kalau khusus produk ada Instagramnya dari pohon aren. Jadi kita literal aja dari pohon aren gitu. Jadi ada kok itu. Bisa nanti bisa order di situ aja. Meskipun bisa dari Shopee cuman boleh nyebut merek enggak sih?
2: Enggak apa-apa.
0: Toko aren tapi potongannya gila sih dia.
2: Jadi iya sih, Bang.
0: Makanya kita lagi arahin ke Instagram aja. Karena wah, itu jadi curhat begitu. Kemarin jual 5 botol dibayar 4 botol coba. Ya, potongannya
2: iya, sekarang marketplace itu. Sih, Bang, enggak di mana-mana, enggak di mana. Soalnya gue juga sempat jual walaupun gue bukan jualan gula aren ya gue ya, sempat jualan ada iseng potongnya 20%, 5%, 15%. Jadi, ya Instagram sih, Bang ya. Instagram, TikTok ada enggak, Bang?
0: TikTok ada, tapi ya lagi kita coba mau maksimalkan kembali. Karena ini kita lagi beres-beres nih sosmednya, karena kita kemarin kan sibuk ngurusin si offline-nya dulu nih. Mm-hmm. Karena belum ke handle, nah baru kita mau coba rapi-rapi nih semua. Jadi biar sosmednya jalan semua.
2: I see. Karena sekarang kalau sosmed nggak jalan, sayang sih bang, ya. Apalagi kan anak muda kan marketnya banyak lewat sosmed gitu ya. Oke, Tamen Play 2 abis ini gue bakal lanjut ngobrol sama Bang Jo. Tadi kita udah sama-sama dengerin singkat perjalanannya gimana, dan ternyata Aren Lab ini sempat vakum juga sosmednya ya bang ya tadi, dan sekarang mau grow lagi. Tadi juga udah di spill, baru tipis sih harga-harganya ya. Cuman abis ini kita bakal sama-sama korek lagi, siapa tahu nanti ada voucher diskon. Jadi buat lo teman produa yang mau tanya-tanya, boleh bisa lewat WhatsApp, gue ingetin lagi di 081-1145-1016, atau bisa juga lewat YouTube, karena kita sekarang lagi live di YouTube nih guys. Jadi langsung aja komen ya di kanal YouTube RRI Banten. So stay tune teman produa. I am a rich man, I care myself. I am a rich man, I care myself. I am a rich man, I'm my own big spend and a high demand.

0: Balik lagi di Santai Siang 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan masih bareng Bang Jo nih ya, tuan aren kita semua, teman Pro 2. Tadi udah kita dengerin secara sama-sama ya, udah di spill tipis-tipis juga soal perjalanan dari aren lab ya Bang ya. Mm-hmm. Dari di tahun 2023 yang ternyata itu berangkat dari orang tua Bapak ya sendiri petani, yeah. Tapi tiba-tiba di situ Bang Jo bisa ngelihat ada kesempatan yang kayaknya bisa nih dapet duit jajan tambahan gitu ya. Yeah. Dan so far alhamdulillah ya berjalan ya Bang ya. Udah banyak mitra juga tadi, petani-petani 10 ya, sekitar 10 ya Bang ya. Dan gak menutup kemungkinan kedepannya bakal banyak ya Bang
1: mitra-mitra. Kita targetan ya, tentu harus banyak karena posisinya kan ya tadi. Ini juga sebetulnya kalau ngomongin di sana, kan ada kaitannya sama masyarakat adat juga. Nah, kita punya hutan adat, kita posisinya lagi proses untuk gimana caranya hutan adat ini kan selain dijaga juga dia punya potensi untuk nilai ekonomi gitu kan. Nah, sementara aren juga termasuk tanaman konservasi, jadi kita coba untuk ini bisa untuk jadi tanaman tumpang sari di hutan adat sehingga proyeksi ke depan ya mungkin kita syukur-syukur bisa kan masyarakat adat banyak dan sejauh ini kan masyarakat banyak sih sebenarnya dari hasil-hasil tanaman lain, nah cuman aren juga ini bisa jadi dimaksimalkan.
0: Yes, okay. Yang mana juga sebenarnya kalau aren sendiri sebenarnya secara kebun gitu Bang di daerah-daerah juga masih banyak ya Bang ya?
1: Iya, selama itu ya daerah-daerah pegunungan sebetulnya karena kan nah yang menarik nih, jadi aren itu penyebarannya sebetulnya lewat bantuan musang.
0: Oh, okay, baru tahu tuh.
1: Jadi, pada dasarnya musang itu dia akan makan buah aren yang sudah tua. Nah, nafasnya itu kan nanti kan bijinya dia keras. Ya, dia itulah yang dia akan jadi bibit baru. Per hari ini jarang, bisa dikatakan bahkan bisa dikatakan nggak ada. Petani-petani yang nanam sendiri nggak ada tuh, jadi tanah si aren itu bisa menyebar dari titik A ke titik B, yeah, itu kan nggak ada yang nanam, siapa ya jasa musang itu dia. Dan satu, musang itu kan selayaknya dia hewan itu dia punya teritori.
0: Oh iya. Yeah.
1: Karena mereka punya teritori, misal ibaratnya musang A blok ini, musang B blok ini, sehingga kalau dia makan ya dia bahasanya buang airnya tuh di bloknya masing-masing. Kenapa dia si aren itu bisa nyebar tuh ya kayak gitu. Bayangkan kalau dia nggak punya teritori, dia ngumpulin satu tempat,
0: satu titik doang.
1: Satu titik doang tuh aren. Nah kenapa aren tuh nyebar, itu salah satunya.
0: Jadi kita harus berterima kasih kepada musang-musang di luar sana. Karena gara-gara kotorannya nih jadi penyebab.
1: Icon brand kita Aren Lab juga musang itu.
0: Oh iya bener ya, karena itu juga ya. Iya,
1: karena kita bentuk respect.
0: Respect ke musang, kapan lagi.
1: Iya.
0: Oh berarti bisa dibilang ya penyebarannya udah banyak ya Bang ya, di daerah-daerah.
1: Iya, meskipun ini kebagi ya, maksudnya karena aren itu kan juga dia dipakai untuk penghasil ini ya, tepung sagu. Jadi ada yang memang dipanen untuk dihasilkan si gulanya, ada yang ditebang langsung tuh buat diambil sagu. Nah itu yang ngabisin tuh sebetulnya.
0: Walah.
1: Karena untuk ibaratnya bikin satu berapa kilogram sagu dia harus nebang berapa pohon. Dan itu kan sistemnya yang jadi penyakit tuh sebetulnya gini. Di aren itu kan butuh tumbuh 10-15 tahun untuk bisa produktif. Wah, untuk bisa dipanen.
0: Lama ya?
1: Selama itu loh, 10 tahun rata-rata.
0: Okay.
1: Bayangkan. Dari 10 tahun itu, nah ini juga yang bikin petani gak mau nanam tuh karena lama itu. 10 tahun dia bisa tumbuh, terus datanglah ini pengrajin sagu, tebanglah dia pohonnya. Habis kan? Dia, kita harus nunggu lagi 10 tahun berikutnya. Nah masalahnya mereka juga gak nanam itu.
0: Benihnya lagi ya?
1: Gak nanam. Jadi posisinya, ya ini yang jadi per hari ini, ada defisit lah bahasanya. Stok aren, gak usah jauh-jauh lah, aren Banten itu, dari datanya BPS itu saya ingat BPS Provinsi Banten.
0: Iya, iya.
1: Dari 2020 itu produksi gula aren Banten itu sekitar 4.000-an ton lah.
0: Oke.
1: Okay. Tahun berikutnya itu turun 1.000. Tahun berikutnya turun 1.000. Ini ke sekarang paling 1.000 atau 2.000 ton per tahun. Kayaknya karena itu. Jadi pohonnya habis, petani enggak nanam. Terus tetap ditebangin untuk produksi sagu. Jadi enggak terjadi ketidakstabilan supply chain bahasnya apa? Kok supply chain-nya? Terjadi ketidakstabilan bahan baku berarti kayak gitu. Jadi itu masalah utama itu sebetulnya.
0: Iya, ditebang cepet nanamnya lama ya, Bang. 10 tahun gitu ya. Iya. Nah, itu misal, Bang, misal itu 10 tahun kan siap panen berarti.
1: Ya.
0: 10 sampai 15 lah ya, let's say. Itu siap panen. Nah, udah dipanen terus nunggu biar siap panen lagi.
1: Gini, jadi aren itu umumnya kalau yang saya dapat cerita dari orang tua tuh. Jadi misal dia panen di umur 10 tahun. Nah, dia akan produktif selama 10 tahun ke depan.
0: Okay.
1: Ya, meskipun gak setiap bulan dia panen ya.
0: Yeah,
1: tapi dalam kurun waktu 10 tahun itu dia akan setiap tahun dia akan terus panen.
0: Oh, oke. Okay, gitu.
1: Okay, jadi meskipun berganti-ganti ya. Karena kan dia sistemnya dari kuncup bunga ya. Jadi kuncup bunga ini ada, nanti berganti. Karena yang diproduksi ini sama yang dibikin kolang-kaling beda. Nah, ini mungkin teman-teman edukasi juga nih. Mereka taunya kolang, bahkan ada juga yang gak tahu kolang-kaling itu dari pohon aren. Tahu gak?
0: Baru tahu ini. Jujur.
1: Iya, yeah, jadi kolang-kaling itu masih dari pohon yang sama.
0: Iya, iya,
1: masih dari pohon yang sama. Cuman dari satu pohon aren itu dia ada, bahasanya ada tandan bunga jantan.
0: Oke.
1: Okay. Tandan bunga betina.
0: Oke. Okay.
1: Nah, yang jantan ini yang dia mekar habis. Dan makanya dia bisa dipanen jadi ini.
0: I see, oke. Okay.
1: Kalau yang betina, dia bunganya mekar, dia akan tumbuh buah, jadilah kolang-kaling.
0: Oh,
1: gitu. Dan gak bisa tiba-tiba, oh yang jadi kolang-kaling aja nanti yang diambil jadi gula. Gak bisa, karena itu kan bahasanya kalau kita ambil yang dia akan jadi buah, berarti tidak akan ada bibit berikutnya dong, abis.
0: Iya, udah diambil buah.
1: Iya, gitu. Jadi bener-bener. Makanya yang akan dibikin gula itu dari tandan betina. Dari tandan jantan.
0: Ya, tadi.
1: Nah, bang buah itu kolang-kaling untuk keberlangsungan tadi, ya dibiarkanlah itu si kolang-kaling itu. Gitu.
0: Oke, okay, berarti yang kolang-kaling tetap, yaudah biarin kolang-kaling aja.
1: Iya, kayak karena gitu kan ya. Belum lagi kan itu diproduksi tahunan pada saat bulan puasa kan, itu udah ini. Nah, tapi di satu sisi kan itu tetap dibiarkan untuk dia bijinya bisa bereproduksi kembali dan jadi bibit baru.
0: Yes, gitu. Ya sih, karena kalau cuma ngomongin panen tapi nggak mikirin keberlangsungannya sama aja ya, Bang. Ya,
1: abis
0: gitu
1: lah
0: kan.
1: Sudah.
0: Abis lah sudah. Tamatlah sudah. Oke, okay, Bang, tadi udah di-spill produknya, harganya itu yang liquid tadi ya. Kalau yang bubuk, Bang, yang gula semut, kisaran berapa, Bang, harganya?
1: Ini 500 gram. Kita ada dua grade, jadi grade E sama B. Kalau grade E ini kita 500 gram, 35.000 justru. Lebih murah, Bang. Padahal tapi secara proses lebih capek ini loh.
0: Hah, kenapa tuh, Bang? Bisa gitu?
1: Iya, karena setelah ini kan dimasak ulang terus, dihabisin prosesnya sampai dia mengkristal. Belum lagi, nanti kita haluskan. Secara proses lebih capek yang ini. Nah, cuman kenapa dia harganya lebih murah? Karena ada sensasi yang gak bisa didapetin dari gula ini. Kalau ini ya top manis aja ya, paling
0: yeah,
1: dikit. Nah, kalau yang liquid itu kita, nah sama kayak kopi nih. Kopi kan biasa ada yang earthy, yang apa? Yang
0: banyak tuh.
1: Iya,
0: gitu kan. Banyak tuh.
1: Aren liquid itu ada tuh.
0: Okay, okay.
1: Ada yang dia posisinya selain memang nanti harumnya lebih kemana, terus rasa manisnya juga gimana tuh ada. Nah, ini sensasi itu yang gak bisa didapetin di yang serbuk.
0: Lebih kompleks ya, Bang,
1: lebih
0: ya?
1: Kompleks,
0: yang liquid ya, secara taste ya.
1: Makanya nanti cobain.
0: Gue wajib sih. Gue bisa.
1: Ini gue bayarin berapa? 1, 2. Bagi-bagilah disini.
0: Buat gue semua ini, Bang. Udah, gue ambil semua udah. Nanti gue buka.
1: Operator udah gini aja.
0: Gak usah, udah operator gue aja sendiri. Oke, 35.000 ya, Bang, ya. Yang liquid tadi 50.000 ya? Tadi ya?
1: Iya.
0: 50.000. Secara omset, Bang, rata-rata range boleh di-spill gak? Sejauh ini.
1: Sebetulnya kita masih kecil sih ya. Masih kecil tapi ya lumayan gitu, lumayan. Mungkin kalau angka range-nya UMR Banten berapa sih?
0: Berapa ya? 4 koma ya?
1: 4 koma, iya. Kalau serius 2 kali UMR Banten aman lah ya.
0: Asik. Menjanjikan sih itu ya.
1: Aman. Ya mudah-mudahan, ya cuman ya gitu ya, namanya bisnis kan naik turun ya.
0: Iya.
1: Kalau kantoran kan udah stabil aja.
0: Oke, cuman bisa nyentuh tadi ya, kalau serius 2 kali UMR lah ya.
1: Iya, serius untuk kapasitas kita sekarang. Tapi kalau yang mungkin kapasitasnya udah tontonan, kayak gitu,
0: beda
1: ya
0: cerita,
1: itu udah cerita sih.
0: 2 digit sih nyampe ya, Bang. Amin.
1: Siapa yang gak amin?
0: Siapa yang gak amin? Iya lagi. Oke. Dan Bang Joe, so far setelah tadi dari tahun 2023 sampai sekarang, pernah dapat mungkin kayak kritik dari konsumen? Apalagi tadi ada yang B2B ya, Bang, ya?
1: Ya.
0: B2B juga ada gak kayak minta adjustment lah, kritik?
1: Kritik kita nggak pernah ngeliat itu sebagai kritik sih, kita ngeliat itu sebagai masukan ya. Ada beberapa yang memang ya adjustment tentu, tapi lebih kepada nah rata-rata coffee shop request ada nggak yang seliter. Nah ini ada kesempatan yang ngomong, kenapa kita nggak dulu awal-awal kita bikin yang seliter untuk coffee shop.
0: Karena
1: coffee shop mikirnya oh lebih gampang nih kalau seliter. Nah cuman kita pernah supply ke coffee shop yang dia secara intensitas penjualannya nggak begitu tinggi. Nah seliter itu dia jadi habisnya harus sebulan. Nah itu berpengaruh ke kadar expired. Masih enak, tapi itu kan tadi aku bilang, jadi posisinya dia kalau udah dibuka segel, buka masuk kulkas, dia proses fermentasi jalan kembali. Jadi kalau udah mau sebulan, dia akan ada rasa lebih ke, ya sedikit, bukan asam ya apa ya. Pokoknya berubah rasanya karena terfermentasi. Jadi itu kan akan mempengaruhi harga rasa kopi dong.
0: Yes.
1: Nah itu, nah makanya kita cari jalan tengahnya, kita bikin di 500 mili. Dan itu aman, karena 500 mili kalaupun dia misal yang rata-rata sebulan cuma seliter, berarti kan dia cuma habis 2 minggu dong. Itu masih di bawah batas aman expired. Kayak gitu, jadi justru kita kenapa bikin 500 mili, itu lebih mengamankan lah bahasanya, biar mereka tuh nggak kebuang.
0: Ya untuk konsumen juga sebenarnya akhirnya. Kalau yang bubuk bang, ini ada ukuran berapa aja?
1: Bubuk, kalau bubuk sekilo ada, tapi lagi-lagi kita 500 sih, lebih-lebih handy aja, lebih enak dibawa gitu.
0: Oke. Dan juga kalau soal nentuin harga bang, tadi kan ada sebetulnya ya B2B dan ke per orang juga bisa lah ya, bisa dibilang. Berarti ada perbedaan juga ya bang?
1: Perbedaan ada jelas, karena kalau B2B kita juga posisinya kan mereka juga buat bisnis lagi kan, buat usaha lagi, kita juga ada special price kayak gitu. Terus kalau untuk retail, ya retail kan kita ngitungnya mereka intensitas belinya tuh bisa bulanan, bisa bulan-bulan gitu, nggak balik lagi. Jadi tetap pakai harga retail. Tapi kalau B2B di bawah lah, lebih murah.
0: Bisa diobrolin ya bang. Jadi ya.
1: Jadi teman-teman di coffee shop sana yang mau coba nyobain dulu aja kontak kita. Karena kita sebetulnya, berarti kita akan buka lagi ini nih, pre-sample. Jadi biasanya gitu kalau untuk coffee shop, kalau mereka butuh mau cobain produk kita, kita kasih sampel. Dan itu free. Jadi dan itu bisa di-adjust. Kadang kita kemarin ngirim ke Jogja, manisnya pengen dinaikin, terus ada juga yang manisnya pengen diturunin, terus kekentalannya juga pengen diturunin, itu bisa.
0: Oh by request gitu?
1: Bisa. Kalau coffee shop bisa ya.
0: Kalau coffee shop gitu ya. Okay.
1: Kalau retail semua udah satu cetakan lah.
0: Iya, benar. Jadi tahun kedua kalau lo punya bisnis tadi gitu ya bisa, tadi tuh ada nilai plus sih buat gue, bisa request, udah kayak mesen apa ya, bisa request ya, udah kayak mesen nasi goreng. Bisa di request gitu ya, dan secara price juga bisa lah dinego-nego ya Bang Jo, aman ya Bang Jo ya, kalau B2B. Kalau sekarang kan zamannya reseller bang, itu gimana tuh kalau reseller?
1: Nah ini mungkin sekalian juga nih, Serang sebetulnya saya belum punya nih, Serang.
0: Oh, di Serang belum ada?
1: Di Serang belum. Kalau di Rangkas sudah ada. Kita ada di Rangkas tuh, dia ada di Imah Batik. Imah Batik Sahate Rangkas itu. Kita juga drop di sana. Jadi teman-teman yang di Rangkas tuh bisa. Nah, kita juga sebenarnya lagi coba opsi itu untuk... Karena kita punya keterbatasan manpower nih. Jadi kalau sistem titip itu sekiranya jadi beban kita nggak terlalu riweh gitu ya. Kita tinggal kasih harga yang sama-sama untung lah ya. Jadi mereka yang punya tempat juga dapat
0: profit lah.
1: Sekian persen gitu ya, profit gitu. Terus materi-materi promonya bisa tetap dari kita gitu kan. Jadi sekarang lagi coba dicari sih sebetulnya mana yang tepat, yang sekiranya okay.
0: Yes, dan semoga nanti dapat ya bang ya.
1: Amin.
0: Open reseller juga, B2B ke perorangan juga bisa. Yang datang langsung juga kayaknya ke Arenlab bisa ya bang ya?
1: Karena kalau nanti sudah ya akhir tahun kita udah buka bisa.
0: Oh iya, itu.
1: Tapi mungkin kita bisanya weekend. Weekend kita rencananya Sabtu Minggu itu kita open untuk publik, dan itu reservasi karena posnya kan kita akan buka itu jadi workshop ya. Jadi memang kita rencananya di sana sejauh ini untuk awal-awal mungkin kita ada masih ke sekolah-sekolah, jadi kayak semacam field trip gitu kan. Jadi melihat proses pembuatannya, terus di sana juga bisa beraktivitas outdoor, ditambah tentu kita juga persiapkan di sana tadi ada perpustakaan, ada semacam museum inilah. Jadi ini namanya apa? Ini namanya apa gitu? Yang terkait alat-alat produksinya ini.
0: Wah, seperti kayaknya itu jadi bisa jadi destinasi tadi terus sekolah tuh bang kayaknya. Tuh
1: iya iya, kita arahnya ke sana sih.
0: Oh, arahnya ke sana emang betul ya.
1: Karena kita beberapa kita tahun lalu kita nyelenggarain ada namanya Arenfest. Jadi kita ngundang sekitaran berapa 30 siswa-siswi pecinta alam gitu dari berbagai sekolah untuk ngecamp di sana. Jadi kita ngecamp di sana, aktivitas outdoor, terus ada apa? Lokakarya juga, cara bikin gula aren segala macam kayak gitu. Dan pulangnya mereka ya ini ada bawa produk gitu.
0: Oh, dikasih ya, dikasih produk oleh-oleh
1: ya. Mungkin itu nanti kita bisa di set gimana gitu kan, bisa gitu. Layaknya kita ke ekowisata kali ya.
0: Bisa, iya bisa dibilang kayak gitu. Wah, enggak sabar ditunggu tuh Bang galerinya, perpusnya itu ya. Lokasinya Bang di spill di mana?
1: Lokasinya kita ada di Desa Kujang Jaya. Nanti sebenarnya kita ada kalau di Google Map tuh ada namanya Bumi Masagi di daerah Cibeber itu. Itu ya dari sini jauh, tapi posisinya itu secara akses di jalannya aman kok, karena posisinya itu juga kita gak jauh dari Alfamart, paling 300 meteran ke arah kebon. Aman kok.
0: Oke, walaupun jauh tapi tetap enjoy lah perjalanannya ya Bang ya. Jangan lupa tahun kedua udah buat yang udah kepo-kepo, mau lihat pohonnya, mau lihat Bang Jo kali lagi metik aren gitu ya. Boleh langsung mampir ke aren. Cuman weekend ya Bang ya kemungkinan ya tadi ya.
1: Iya weekend, rencananya weekend.
0: Aja gitu ya. Tapi kalau mau lebih seru sih nunggu sampai Desember kayaknya sih Taman Pradua. Karena bakal ada yang baru-baru nih kayaknya nih ya di tempatnya. Ada galeri, ada museum mini juga gitu. Oke, thank you banget Bang Jo udah spill-spill harga, spill-spill opportunity buat mungkin reseller di luar sana, buat pembisnis yang punya kopi shop sebelumnya belum tahu nih ada Aren Lab gitu kan. Dan jangan lupa Taman Pradua follow IG-nya, ada dua nih yang wajib di follow, si Tuan Aren ini punya Bang Jo nih Bang ya.
1: Itu lebih ke wahana saya ini aja, cuap-cuap bercerita,
0: cuap-cuap yeping-yeping sih nih Bang ya.
1: Yeping sih kayaknya, mau yeping nih bener.
0: Terus baru kalau Instagram Aren Lab-nya tuh dari pohon aren gampang nih nickname-nya ya, kecil semua Taman Pradua, boleh di follow semua nih si Tuan Aren nih. Iya, foto profilnya udah keren nih Bang Jo nih di IG-nya nih. Tempat duduk tapi ditidurin nih ya, tengkurap nih. Ini maksudnya apa nih Bang?
1: Gak ada maksud.
0: Gak ada maksud ya Bang, iseng aja ya Bang.
1: Iya, tapi justru terkadang kita emang kursi bisanya didudukin doang, bisa kok dibuat yang lain tuh bisa.
0: Oh iya, ini. Itu benar tuh Bang ya, baru nemu tadi jawabannya kayaknya ya tadi. Kayak thank you sekali lagi Bang, ditunggu nanti kalau ada produk-produk baru. Apalagi yang itu tuh, yang permen buat.
1: Iya, saya tuh ada sekarang lagi akhir tahun tuh saya nulis buku.
0: Oh boleh boleh
1: tentang
0: boleh.
1: Aren juga.
0: Oke.
1: Jadi mungkin pas nanti saat launching nanti kita boleh nih launching di sini.
0: Boleh boleh, buku tentang aren. Boleh di spill nggak itu soal apa Bang? Premisnya gitu.
1: Lebih ke ini, jadi di masyarakat adat Kasepuhan itu di Cibeber sana itu. Jadi ada filosofi namanya Masagi Kawung.
0: Oke.
1: Okay. Kawung kan aren, Masagi itu sama sisi, sama berat, seimbang. Jadi kenapa disebut Masagi Kawung itu? Karena semua bagian pohon arennya kan bisa dimanfaatkan, mulai dari akar, daun, terus lidi segala macam itu bisa dipakai di sana. Nah, Masagi itu sebetulnya adalah konsep yang dipakai masyarakat untuk menggambarkan seseorang yang hidupnya dia udah seimbang. Seimbang dalam artian bagaimana dia kehidupan sosialnya, finansialnya, terus dunianya, akhiratnya.
0: Okay.
1: Itu lebih dalam sebetulnya. Jadi bukunya tuh lebih ke sana, lebih menggali bagaimana sih orang-orang Masagi memaknai hidup itu. Kurang lebih gitu.
0: Wah, dalam banget sih Bang soal kehidupan tuh.
1: Iya, soal kehidupan.
0: Oke Bang, ditunggu deh nanti bukunya, biar kita ngobrol lagi ya kalau launching-launching. Okay. Dan ditunggu juga produk-produk barunya lagi.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan makin besar Bang.
1: Amin,
0: masih
1: amin,
0: bisa
1: amin.
0: Expand terima kasih. Gitu ya. Mudah-mudahan nanti produknya dikenal juga se-Indonesia gitu ya. Amin. Thank you banget Taman Pradua buat lo juga yang udah standby. Dan boleh nanti DM-DM Bang Jo aja kalau mau mulai ya bisnis bareng bisa ya bisa, Bang Jo ya. Oke, Taman Pradua, walaupun Bang Jo harus pamit, gue masih tetap nemenin lo semua sampai jam 7 sore nanti. Jadi tetap di sini aja, jangan kemana-mana.

0: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Oke, udah jam 1:15 waktu Indonesia Barat, teman-teman. 2 jam-jam makan siang juga udah kita lewati dengan kenyang harusnya, atau ada di antara lo semua yang masih lapar belum makan. Karena tadi lupa, ya lupa niatnya mau jajan, tapi gue mau ngerjain dulu nih, tanggung belum selesai. Tau-taunya lupa, udah jam 1 nih. Kalau udah lupa makan, apalagi ya penyakit anak muda, mah asam lambung ya, Taman Pro 2. Jadi buat lo yang belum makan, gak usah ngopi-ngopi dulu deh, makan dulu ya Taman Pro 2 di siang-siang kayak gini, walaupun gue barusan pesan kopi online sih. Tapi gue udah makan Taman Pro 2. Anyway, di jam 1 ini sampai jam 2 nanti ya Taman Pro 2, gue bakal kasih kamu update-update menarik seputar informasi olahraga Indonesia maupun mancanegara. Jadi buat lo semua yang mungkin penasaran sama kabar terbaru dari atlet atau mungkin cabang olahraga yang kamu suka, di sini aja stay tune terus Taman Pro 2. Dan sebenarnya boleh sih kalau lo mau sekalian request lagu juga boleh, tinggal kirim aja ya ke WhatsApp-nya Pro 2 nih di 081 1145 1016. Stay tune Taman Pro 2.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah.

sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
3: Waktunya santai siang.

Oke, kabar pertama teman kedua seputar olahraga nih. Nih ada kabar yang sangat-sangat membanggakan datang dari tim Indonesia untuk BWF World Junior Team Championships 2026 nih yang amankan babak semifinal usai setelah ngalahin tim United Arab Emirates. Ya, teman kedua, di laga yang berlangsung di Cairo International Stadium di Mesir ya. Indonesia ini menang 55-54 dan 55-31. Ganda putri Atresia Nova Candani dan Yasinta Ristiana Putri ini tampil paling pertama, teman kedua, di set pertama babak perempat final. Nah, pasangan Atresia dan Yasinta ini sukses menaklukkan perlawanan pasangan Faidehi Kalidasan dan Misa Omer Han dengan skor 11-4. Nah, baru next-nya tunggal putra Raditya Bayu Wardana berhasil menang tipis atas Rian Malhan, merubah skor sementara jadi 22-20. Nah, di laga tunggal putri pertama, Jolin Angelia ini ngebawa kedudukan Indonesia meningkat ya jadi 33 banding 27 setelah menaklukkan Faidehi Kalidasan. Laga abis itu dilanjutin ke ganda campuran pertama. Ganda Simanjuntak Moses Andar dan juga Rea Azahra Yulianti ini menang atas pasangan Aditya Kiran dan Saksi Kur Helgi, merubah kedudukan menjadi 44-37. Nah, terus ganda putra Raihan Dava, Edsel Pramono dan Anju Siahaan ini tampil di laga pamungkas. Set pertama mereka sukses menang tipis atas pasangan Adam Jaslin dan Rian Malhan. 55-54 ini tipis banget ya. Dan mempersembahkan poin pertama untuk tim Indonesia. Dan pada akhirnya dengan segala tantangan dan kesulitan yang udah dilalui ya tahun 2 di negara orang ini, Indonesia berhasil ngamanin babak semifinal kayak gitu ya. Keren banget. Dan kita sebagai warga Indonesia yang mana Indonesia ini kan terkenal badmintonnya juga gak kaleng-kaleng ya, Taman Pradua di mata internasional kan. Jangan berhenti-henti buat dukung terus ya Taman Pradua. Anyway, ini pertanyaan iseng aja sih. Taman Pradua, gue tuh dulu sempat mau jadi atlet badminton ya. Gue mau nanya, kalau atlet badminton itu kalau pakai kacamata minus bisa gak sih? Soalnya gue pakai kacamata.

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

0: Dingir.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Santai, oi!
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

Kalau tadi ada kabar yang membanggakan dari lapangan badminton Indonesia, Taman Pre-2 kali ini ada informasi yang oke juga nih dari lapangan hijau sepak bola mancanegara ya, Spanyol dan Manchester City. Ini menyambut kembalinya David Silva ke lapangan, yang mana Silva sempat pensiun 3 tahun ya, cukup lama sebelum kembali bermain. Ini comeback nih Taman Pre-2 ya. Nah, Taman Pre-2 David Silva ini sempat cedera serius ya, lutut, di bagian lutut saat latihan bersama Real Madrid. Ini jadi alasan Silva tuh ninggalin sepak bola dan ia kemudian milih pensiun nih dan istirahat lama banget ya. Dan Associated Press ini ngelaporin kalau David Silva memilih klub Hong Kong ya, Supreme Satin, sebagai pelabuhan barunya. Ini comebacknya nih. Kabar ini diumumin di hari Kamis sekarang ya. 9 Oktober 2026 ya, sekarang nih Taman Pre-2 ya. David Silva ini mencatat 125 penampilan bersama tim Matador ya, Spanyol. Dan ia ngaku gak sabar katanya, pengen berangkat ke Hong Kong nih buat bermain ini. Kangennya sih kayaknya lebih kangen ke pasangan ya, David Silva, Taman Pre-2. Kangen nginjek lapangan hijau, rumput-rumputnya, denger tribun, denger suara peluit kali ya, Taman Pre-2. Nah, sedikit info, Supreme Satin ini adalah klub yang baru promosi ke Liga Primer di Hong Kong, dan saat ini Satin ini berada di peringkat 8 klasemen sementara.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Waktunya santai siang.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu gak? Si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu gak? Si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

baik kamu. Dan ini Taman Pradua, ada gue baru banget tadi baca-baca, ya biasa lihat sosmed gitu ya. Ini ada informasinya cukup penting, apalagi buat kita nih cowok-cowok, cewek-cewek yang fans banget sama salah satu band rock gitu ya, heavy metal. Taman Pradua asal ini Amerika Serikat sih kalau nggak salah ya. Siapa lagi kalau bukan Avenged Sevenfold, yang mana mungkin lo semua tahu ya, konser bandnya ini tinggal menghitung hari. Taman Pradua, konser itu bakal dijadwalin tampil di Jakarta International Stadium atau JIS Jakarta Utara ya, di hari Sabtu. Wah, lusa Taman Pradua. Bagi para penggemar nih, buat lo semua yang udah ngamanin tiket, ini perlu menukarkan e-voucher ya. Tiket yang diperoleh saat pembelian ini jadi wristband nanti, atau gelang akses masuk ya ke area konsernya. Nah, terus ada beberapa tata caranya yang bisa gue spill ya, takutnya lo semua bingung gitu ya. Nah, penukaran e-voucher itu tersedia dalam dua periode Taman Pradua, ya ini sebelum hari konser ataupun pada hari H-nya langsung, itu masih bisa. Sebelum hari acara, lokasinya ini ada di Gedung Serbaguna Senayan, tanggal 8-9 Oktober 2026. Waktunya itu jam 10 ya, 10 pagi sampai pukul 21.00 atau jam 8 malam ya waktu Indonesia Barat. Nah, di hari acara itu lokasinya ada di Taman BWM JIS ya. Ini hari acaranya Taman Pradua di tanggal 10 Oktober. Waktunya sendiri itu 9 pagi nyampe selesai ya. Jadi bisa jadi jam 1, jam 2 atau even bisa sampai malam gitu ya. Nah, dengan adanya beberapa pilihan waktu ini, penonton gak harus menunggu sampai hari konser ya buat nukerin e-vouchernya. Penukaran lebih awal juga bisa jadi pilihan biar biar urusan tiket nih udah selesai lah, udah aman semua Taman Pradua sebelum lo semua itu ke venue ya di hari pertunjukan. Cara tuker e-voucher sendiri, proses penukaran tiket ini dilakuin dengan bawa dokumen yang diperlukan ke lokasi penukaran. Penonton juga wajib nyiapin e-voucher tiket sama identitas asli yang data itu sesuai pas lo itu daftar di e-vouchernya itu gitu ya. Nah, datang ke lokasi tempat kedua, ke lokasi penukaran sesuai jadwal, terus siapin e-vouchernya. Terus bawa identitas asli tadi ya, sama ikuti antrian penukaran yang tersedia di lokasi. Abis itu lo tinggal tunjukin e-vouchernya dan identitas diri yang asli ya ke petugas. Setelah data diverifikasi sesuai, nanti e-voucher bakal ditukerin dengan gelang akses. Lo harus simpen gelang ini secara baik-baik ya Taman Pradua, jangan sampai hilang karena ini tuh jadi salah satu akses penting buat masuk ke venue-nya nanti. Nah, terus bawa e-voucher yang udah dicetak juga. Terus juga kalau lo emang diwakilin ya harus pakai surat kuasa bertanda tangan ya, sama ada materai 10.000 juga oleh pihak yang diwakilin. Terus salinan fotokopi identitas pemberi kuasa juga, kalau again kalau lo itu diwakilin ya. So itu dia Taman Pradua ya, beberapa informasi seputar penukaran e-voucher ya, konser Avenged Sevenfold Taman Pradua yang tinggal 2 hari lagi. Hah, gua tuh sebenarnya kenapa nggak nonton ini, konser ini, soalnya nggak ada waktu. Gue sebenarnya pengen banget Taman Pradua nonton bener deh. Avenged Sevenfold tuh band yang udah menemani gue sejak gue masih masa-masa lebay, masa-masa alay emo dulu. Nyampe sekarang juga masih alay sih sebenarnya, cuman nggak emo aja sih.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

0: daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: di Pro 2.
1: Kalau ngomongin Lisa Blackpink, rasanya nggak pernah jauh dari sesuatu yang energik, stylish, dan pastinya bikin penasaran. Nah, kali ini Lisa kembali dengan karya solo terbarunya berjudul Sawadika yang resmi dirilis pada Jumat 4 September 2026. Menariknya, lewat lagu ini, Lisa nggak cuma menunjukkan sisi rapnya yang powerful, tapi juga membawa identitas dan juga budaya Thailand ke dalam musiknya. Judul Sawadika diambil dari ungkapan bahasa Thailand Sawadika, yang berarti halo. Musiknya sendiri memadukan hip-hop dan juga rap dengan bass serta beat yang kuat. Sementara video musiknya mengambil sejumlah lokasi di Bangkok dan menghadirkan visual yang kental dengan nuansa Thailand. Bahkan ada salah satu penampilan Lisa yang terinspirasi dari Muay Thai, lengkap dengan koreografi yang energik bersama para dancer. Nah, belum genap sehari dirilis, Sawadika langsung mencuri perhatian. Video musiknya berhasil menembus lebih dari 70 juta views dalam 24 jam di YouTube dan kini udah melewati 75 juta views. Pencapaian ini juga membuat Lisa mencatat rekor baru sebagai solois pertama yang memiliki lebih dari satu video musik dengan penayangan di atas 70 juta dalam waktu kurang dari 24 jam. Setelah Sawadika, perjalanan solo Lisa juga bakal berlanjut lewat EP terbarunya bertajuk Press Play yang dijadwalkan rilis di tanggal 23 Oktober 2026. Tapi sekarang, kita dengerin dulu yuk karya terbaru Lisa Blackpink yang membawa beat hip-hop, rap, dan juga sentuhan budaya Thailand. So here we go, Sawadika.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Masih lanjut di santai siang ini yang udah mendekati waktu sore ceria Taman Pro 2 dan masih ngomongin soal update terbaru dari dunia hiburan mancanegara. Ini ada kabar yang menarik banget datang dari salah satu girl group yang fansnya, lagunya, karyanya, terkenalnya, pokoknya semuanya top tier deh. Blackpink Taman Pro 2 yang again and again and again ya kembali mencetak rekor lewat video musik debut mereka Bumbayah di YouTube. Video musik ini berhasil melampaui 1,9 miliar view. Gokil. Di tanggal 4 Oktober kemarin ya waktu Korea Selatan. Ini dilansir dari laman Sumpi, pencapaian ini ngejadiin Bumbayah Taman Pro 2 sebagai MV debut grup K-pop pertama loh yang mencapai 1,9 miliar view. Banyak banget ya, astaga. Rekor ini juga ngejadiin Blackpink sebagai artis K-pop pertama dengan 3 MV yang udah achieve ya di angka itu. Sebelumnya sendiri sedikit info, Taman Pro 2, dua video musik sebelumnya yang udah melewati 1,9 miliar view di YouTube itu keduanya ada Do-Do-Do-Do ya. Hit You With That Do-Do-Do-Do-Do gitu ya, inget lah. Dan Kill This Love yang dirilis di tahun yang berbeda, Taman Pro 2. Nah, sementara itu Bumbayah itu kan dirilis di 8 Agustus 2016 sebagai salah satu lagu debut Blackpink. Nah, lagu ini jadi bagian dari single album perdana mereka yang judulnya itu Square One ya. Kemudian video musik Bumbayah yang mencapai 1,9 M view ini setelah lebih dari 10 tahun berarti total ya sejak dirilis. Pencapaian ini diraih sekitar dalam waktu 10 tahunan gitu. Berarti 10 tahun lewat dikit lah, lewat beberapa bulan. Blackpink Taman Pro 2 yang beranggotakan Jisoo, Jennie, Rose, dan Lisa ini debut di Agustus 2016 ya. Mungkin buat lo yang belum tahu gitu. Mereka memperkenalkan grup lewat Bumbayah ini dan Whistle ya dalam single album Square One. Wah, gua gak tahu sih nanti tahun depan atau tahun depannya lagi Blackpink bakal mecahin rekor view lagi gak ya. Soalnya kayak beberapa kali gitu ya gua lihat Blackpink mecahin rekor view lagi, mecahin rekor view lagi gitu ya. Harusnya lo fansnya Blackpink sih sekarang lagi seneng banget nih dengan kabar ini ya.

0: apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2FM.
2: Oke.
3: Oke.
2: Oke.
4: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.
1: Waktunya santai siang.
5: Santailah.

Sekarang waktu Info Pro 2 bareng gue Nandu Putra. Kita mulai dari informasi pertama, Taman Pro 2 normalisasi sungai Cilidah Binuangen di Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak dilakukan UPTD Ciliman DAS Cibaliung pada DPUPAR Banten yang mengantisipasi banjir saat musim hujan. Sungai tersebut kerap meluap Taman Pro 2 dan juga menggenangi persawahan warga sekitar ketika debit air meningkat akibat curah hujan yang tinggi. Melalui normalisasi, kapasitas aliran sungai diharapkan kembali optimal sehingga air tidak mudah meluap ke lahan pertanian. Pekerjaan dengan anggaran sekitar 300 juta rupiah ini ditargetkan selesai Taman Pro 2 pada akhir Oktober 2026.

Informasi selanjutnya datang dari tim Indonesia yang melangkah ke semifinal BWF World Tour Team Championship 2026 setelah mengalahkan Uni Emirat Arab di Cairo International Stadium. Pada pertandingan tersebut, tahun kedua ganda putri Atresia Nova Candani Yasinta Ristiani putri membuka keunggulan Indonesia. Selanjutnya, Raditya Bayu Wardana dan Jolin Angelia turut menyumbangkan poin. Ganda campuran Moses Andar Simanjuntak Rea Azahra Yulianti kemudian memperlebar keunggulan. Sebelum raihan Dava Edzel Pramono, Anju Siahaan memastikan Indonesia melaju ke semifinal. Indonesia menang dengan skor 2-0 yakni 55 banding 54 pada set pertama dan 55 banding 31 pada set kedua.

0: Kabar ketiga atau terakhir tahun 2022 ini datang dari penyanyi sekaligus aktor Hwang Min-hyun yang resmi merilis single digital terbaru berjudul Hour pada 7 Oktober 2026 melalui berbagai platform musik digital. Single ini menjadi comeback Hwang Min-hyun sebagai penyanyi setelah terakhir itu merilis Truth ya di bulan Februari lalu tahun 2022. Hour berisi 3 lagu dengan genre pop dan R&B. Lagu utamanya berjudul yang sama, Hour, merupakan lagu pop bertempo sedang dengan aransemen gitar sederhana. Lagu ini sendiri menyampaikan pesan hangat tentang hubungan yang tetap bertahan meskipun waktu dan keadaan terus berubah. Sekian untuk Vapradu hari ini, Taman Pradu 2. Setelah ini kita lanjut di segmen Sore Ceria.
1: Info Pro 2.

0: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengkung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.

Aduh, tahun peradua nggak kerasa banget ini udah masuk di sore ceria yang tadi gue sempet keluar ngelihat kondisi cuaca lah ya, cek-cek manja aja. Di luar sih kondisi cuaca so far di sore hari ini jam 15.33 waktu Indonesia Barat ini masih aman sih, cerah tapi nggak yang panas banget tahun peradua. Ya harapan gue sih mudah-mudahan cuaca yang kayak gini, yang mendukung gini tuh bisa sampai malam ya. Takutnya lo kan nanti abis kerja, abis kuliah kan mau nongkrong dulu, mau ngopi-ngopi dulu gitu ya. Dan tahun perdua sekalian nemenin nongkrong kamu. Dan sekarang juga sebenarnya udah masuk jam-jam istirahat gak sih? Tahun perdua istirahat sore lah ya. Atau udah ada yang pulang di antara lo semua, tahun perdua ada yang di jalan gitu ya. Gue masih tetap nemenin lo sampai jam 7 dengan informasi yang ringan lah ya. Kita sore-sore ngebahas yang ringan-ringan aja dulu gitu kan. Dan tentu aja kalau gue nanti nemu update-update yang menarik, nemu hal-hal lucu juga, nanti gue share di sore ceria ini. Tapi jangan lupa tahun perdua, di sore ceria ini lo kalau mau share kegiatan lo juga boleh kok gitu ya. Lo misal lagi masih di kantor gitu, masih ngerjain kerjaan di kuliah, lagi nongkrong, even lo lagi gabut gitu ya, boleh lo sharing aja nih, gue lagi gabut nih, mau sharing aja gitu, boleh juga. Sharing kegabutan ya teman-teman produ. Dan tentu aja boleh banget kalau mau yang ada request lagu ya, lagu-lagu yang mau lo putar di sore ini sebagai penyemangat baru gitu ya di sore hari ini. Boleh langsung aja kirim cerita sore kamu, kamu-kamu lolos semua, dan juga requestan lagu ke WhatsApp-nya Pro 2, Taman Pro 2 di 081 1145 1016, dan bisa juga lewat Instagram sih sebenarnya, di DM aja langsung ya di @rr_pro2banten.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Balik lagi di Sore Ceria ini, Taman Pradua ya, dan di Sore Ceria ini gue mau ngebahas satu bahan obrolan yang bisa kita diskusin bareng-bareng ya, soal kota kelahiran kita nih, Serang Banten ya. di antara lo semua ada gak sih yang orang asli Serang? Acung dong, apa gue doang nih? Jangan-jangan nih, gue dari bayi sampai sekarang udah tuwir ya. Di Serang-Serang aja nih, Taman Pradua. Anyway, yang mau gue bahas ya, topik soal Serang ini tentang Smart City, Taman Pradua ya. Di antara lo semua nih, yang lagi di jalan, yang lagi nongkrong, yang baru pulang kerja, kuliah, apa yang lo semua pikirin kalau kita ngomongin Smart City atau Kota Pintar? Apakah kota yang isinya tuh robot semua kayak di film Terminator? Nah, enggak ya, agak serem tuh kalau robotnya kayak gitu. Mending lari gue. Atau kota penuh teknologi kayak di film-film sci-fi. Atau kota yang di setiap sudut tuh ada CCTV-nya. Jadi lo kalau mau berbuat nakal gitu ya, gak bisa tuh karena di tiap sudut ada CCTV gitu ya. Misal mau beli gorengan, bayarnya 2 gorengan tapi ngambilnya 5. Udah gak bisa sekarang ya, udah ada CCTV. Atau kota yang semua pelayanan ya, yang ini untuk masyarakatnya tuh bisa lewat HP. Atau ada menurut lo arti dari Smart City tuh kayak gimana menurut versi lo ya. Tapi Taman Pradua, kalau dari gua sih poin-poin yang tadi termasuk gitu ya, kota yang secara perkembangan teknologi tuh udah menuju advance, udah ada CCTV, semua pelayanan bisa lewat HP, menurut gue itu udah sebuah langkah menuju kota pintar sih. Walaupun mungkin masih terkesan basic ya Taman Pradua kalau kita bandingin sama kota-kota yang ada di Jepang sih, itu semuanya udah terotomisasi kayaknya ya Taman Pradua. Gue sempat dengar cerita juga dari beberapa teman gue yang dia sempat ya healing-healing ke Jepang gitu, katanya di sana toilet umum aja itu udah pakai robot. Bayangin Taman Pradua ya, lo semua buang air diliatin robot. Malu enggak tuh ya, kalau gue sih malu ya. Tapi itu jadi salah satu bukti emang udah segitu advance ya gitu ya perkembangan teknologi di negara Jepang ya, di kota Jepang ya, di Tokyo apalagi sih, apalagi di situ pusatnya ya Taman Pradua. Apakah Serang bisa menjadi kota smart city kayak Tokyo? Ya bisa Taman Pradua, semua kemungkinan tuh pasti ada gitu ya. Cuman mungkin yang jadi pertanyaan bukan bisa atau enggak sih, menurut gua tuh butuh berapa lama nih gitu ya kota Serang itu menjadi kota pintar Taman Pradua. Yang mana kota pintar ini juga gak bisa nih kalau cuman ngandelin perkembangan teknologinya gitu ya, perkembangan pelayanan bisa lewat HP semua, tapi gak didukung dari kitanya nih sebagai masyarakat Taman Pradua. Yang mana kalau ada hal baru gitu ya, misal ada hal baru yang datang, pasti kan masyarakat ini dituntut untuk adaptasi lagi, ya enggak sih? Misal kalau pelayanan dulu bayar pajak kendaraan, misal ini contoh paling deket ya Taman Pradua, misal bayar pajak kita harus datang ke Samsat langsung, sekarang kan udah bisa online. Nah cuman masih cukup banyak, enggak sedikit, yang beberapa masyarakat, beberapa orang tuh masih belum ngerti cara untuk bayar pajak kendaraan lewat online gitu. Nah gimana nanti kalau ada update-update teknologi yang lebih masif lagi kan Taman Pradua. Jadi buat gue di sini, pertama gue mau nanya ke lo biar kita bisa diskusi bareng-bareng di Sore Ceria ini ya. Menurut lo dalam mungkin beberapa tahun ke depan ya, Smart City atau kota pintar ya yang bisa diimplementasikan ke Serang itu sejauh mana nih yang realistis gitu ya? Apakah pelayanan lewat HP ini udah menjadi target yang realistis atau bisa sebenarnya bisa lebih dari itu gitu ya? Kalau gua, kalau lo tanya gua pribadi ya, kayaknya target realistis ya untuk kota Serang bisa dibilang kota pintar itu, pertama itu pelayanan lewat HP, kedua itu dari masyarakatnya, minimal semua itu gak gaptek sama teknologi, baru deh menurut gue itu bisa lebih mudah lagi kuat-kuat ya untuk Serang itu bisa menjadi kota pintar yang sesungguhnya. Boleh lo share jawaban lo Taman Pradua ke WhatsAppnya Pradua, nanti bakal gue bacain karena gue yakin dan percaya lo pasti punya POV masing-masing dan beda-beda ya. Jadi langsung share ke WhatsApp kita di 081 1145 1016. Gue tunggu nih jawaban dari lo semua Taman Pradua.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai jam 7.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Bisa nggak ya sukses di usia muda?
2: Udah, mending ikut gabung sama gue. Cukup investasi di awal 2,6 juta, kamu bisa dapat banyak reward. Mobil mewah, rumah, bahkan jalan-jalan ke Turki. Pokoknya kamu tinggal santai aja deh, uang yang kerja buat kita.
1: Beneran bisa kayak gitu? Masa sih? Tapi aku cuma punya duit 500 ribu rupiah nih.
2: Kan kamu punya laptop tuh, motor juga ada. Mending dijual aja dulu. Paling 3 bulan juga udah ganti jadi mobil.
0: Hati-hati investasi bodong. Jangan percaya dengan iming-iming yang tidak masuk akal. Cek terlebih dahulu kepastian investasi di OJK. Jangan sampai uang hilang, cita-cita melayang.
1: Ah, nyesel banget. Katanya investasi, bukannya untung, malah buntung. Laptop dijual, motor juga lenyap.

0: di Pro
1: 2. Buat kamu yang kangen lihat Afgan acting, ada kabar seru nih. Setelah sempat comeback lewat film Tunggu Aku Sukses Nanti, Afgan kembali muncul di layar lebar terbaru berjudul Agensi Rumah Tangga. Gak cuma sekedar acting, Afgan juga totalitas banget di proyek kali ini. Dia dipercaya untuk mengisi soundtrack resmi film tersebut lewat lagu barunya yang baru aja dirilis di bulan Agustus 2026 kemarin, yang judulnya Langit Merah Muda. Lagu ini punya peran krusial di dalam cerita filmnya. Langit Merah Muda dipakai untuk ngebangun dan memperkuat sisi personal dari karakter Kafka yang diperanin oleh Afgan, terutama pas menggambarkan dinamika perjalanan romansanya bareng karakter Katia. Kalau dilihat dari liriknya, lagu ini tuh menceritakan perasaan seseorang yang akhirnya nemuin sosok paling istimewa di antara jutaan manusia. Kehadiran orang ini sukses bikin hari-harinya jauh lebih indah setelah sebelumnya sempat ngerasain pahitnya ditinggalin. Sampai akhirnya muncul janji buat terus bareng dan gak bakal pergi gitu aja tanpa kata. So, here we go, Afgan, Langit Merah Muda.

Balik lagi bareng gue di 100,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan masih lanjut ya, teman Pro 2, kita ngebahas soal Serang menjadi smart city gitu ya. Tadi gue udah sedikit ya ngejelasin ya secara simpel smart city itu kira-kira bakal kayak gimana gitu kan. Terus indikator kota bisa dikatakan sebagai smart city itu at least itu yang basic, yaitu apa aja, teman Pro 2. Nah, dan gue juga tadi sempat nanya ke lo kira-kira target realistisnya apa nih buat beberapa tahun ke depan Serang itu benar-benar bisa dibilang menjadi smart city ya, atau kota pintar gitu kan, kayak gimana nih bentuknya menurut lo gitu ya. Ini ada beberapa yang udah masuk jawabannya teman-teman produser lewat WhatsApp kita, dan gue langsung bacain aja kali ya. Ini dari Dita di Serang. Kalau kata Dita sih, menurut aku realistis banget pengennya dari transportasi dan lalu lintas dulu katanya. Minimal kita bisa lihat kondisi jalan secara real time, terus ada informasi kalau lagi macet atau ada kecelakaan, jadi sebelum berangkat kita udah bisa pilih jalan. Ini okay sih ya, tapi Taman Pro 2 dan lo ya Dita, sebenarnya kita juga udah ada sih aplikasi, walaupun itu secara bukan aplikasi yang terkhusus untuk daerah Serang ya, ini kan untuk seluruh dunia, itu Google Maps. Itu Taman Pro 2, setahu gue terakhir gue pakai Google Maps itu udah ada kok kayak fitur bisa tahu ini macet di mana, bisa tahu ada penutupan jalan pun, bisa tahu kecelakaan atau dan lain-lain gitu ya. Jadi buat gua ini mungkin bisa jadi hal yang menarik juga kalau itu mungkin aplikasinya khusus Serang kali, misal nama aplikasinya itu apa ya, Serang Road Traffic Update. Thank you ya Dita, ini sama jawabannya. Next ini dari Nisa Taman Pro 2. Kalau kata Nisa, menurut saya smart city yang realistis itu pengelolaan sampahnya dulu. Misalnya warga bisa lapor kalau ada sampah menumpuk. Terus ada sistem yang jelas sampai kita tahu laporannya itu udah ditanganin atau belum. Nah, ini bisa jadi ide yang oke juga ya, Taman Pro 2. Target yang oke juga menurut gue masih realistis ya. Karena kalau ngomongin sampah, beberapa kali juga kesempatan gue kayak lewat beberapa jalan, ruas jalan gitu ya, yang di pinggirnya ada sampah menumpuk. Kadang bingung nih, ini lapornya gimana yang gampang ya. Sedangkan gue cukup jauh misal dari kantor-kantor atau pihak-pihak yang itu tuh mengurusi sampah gitu ya. Jadi ini boleh sih, jadi nanti misal kita lagi jalan-jalan otw kemana jauh dari perkotaan gitu, tapi masih ada di daerah Banten, terus ngelihat satu tempat yang isinya sampah semua, kita bisa langsung lapor gitu ya, Taman Pro 2, dengan gampang. Oke sih, thank you ya ini Nisa, ini sama jawaban, dan ini bisa jadi ide juga sih. Terus selanjutnya ini yang ketiga dan terakhir yang bisa gue bacain. Ini dari Bagas di Curug. Menurut gue jangan langsung mikirin teknologi yang mahal. Yang paling okay dan realistis itu data dan sistemnya dibenerin dulu. Jadi pemerintah punya data yang akurat dan bisa dipakai buat mengambil keputusan. Kalau datanya beres, baru teknologinya mengikuti. Iya sih, data ini juga kan bisa dibilang ya database gitu kan, itu basic atau fundamental sih sebelum berangkat ke teknologinya ya, Taman Pro 2. Apalagi data ini juga kan satu hal yang penting banget ya buat kita masyarakat sih. Jadi oke sih Bagas juga ini punya pemikiran yang cukup kritis. Oke sih, bagus ya Bagas di Curug, thank you sekali lagi ya. Mudah-mudahan jawaban-jawaban dari lo ini bisa menjadi ide dan didengar ya, Taman Pro 2, biar ya Serang makin keren ke depannya gitu. Siapa sih yang gak mau kota Serang jadi smart city, apalagi kita ibu kota gitu ya. Thank you sekali lagi Taman Pro 2 yang udah kirim-kirim jawaban. Setelah ini dari jam 4 ini sampai jam 5 nanti ya, kita masih lanjut di sore ceria. Tapi di jam 5 nanti gue spill dari sekarang aja deh, itu kita masuk ke hit shuffle ya. Jadi boleh nanti lo siapin playlist lagu-lagu hits yang mau kamu request ya, Taman Pro 2. Nah, di sore ceria sampai jam 5 nanti kayaknya kita sudahi dulu ya obrolan seputar smart city ini. Jadi nanti gue bakal open topik lagi, bakal geser topik lagi, tapi gue janji topiknya gak terlalu berat lah, karena ngapain jam-jam segini mikirin yang berat ya. Jadi buat lo yang mungkin kepo sama topiknya apa, di sini aja, jangan kemana-mana. Mana?

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.

Balik lagi bareng gue Nandu Putra, Taman Pro 2. Dan di jam-jam yang makin sejuk nih cuaca juga di sore hari ini. Gimana kabar lo semua? Udah selesai kerjaan? Atau lagi di jalan? Apapun aktivitas lo di sore hari ini, ya gue harap sih lo masih oke lah ya. Masih ada tenaga nih buat otw pulang, buat mandi. Karena kadang kalau udah capek tuh mandi aja males ya Taman Pro 2. Tapi kalau gak mandi bau ya. Anyway, karena bentar lagi ini kita bakal menyambut weekend ya kan, besok Jumat, besok Sabtu, Minggu, weekend kan. Nah, gue mau ngobrolin hal-hal yang ini ringan-ringan aja, tapi buat gue ini menarik, yaitu soal liburan ke negara, Taman Pro 2, kota di negara lain. Jadi gue tuh mau tahu, lo misal ada kesempatan ya dapat duit banyak tiba-tiba, amin sih. Terus lo berkesempatan buat liburan gitu ya ke kota di luar negeri, lo mau kemana? Kalau gue, gue sih ada top 3 ya destinasi dream city gue yang mau gue datengin di luar negeri. Itu ya, pertama pasti Jepang. Kenapa Jepang? Karena gue itu suka anime. Ya boleh bilang gue wibu, gak apa-apa. Gue suka anime, hal-hal berbau Jepang, gue suka bunga sakura, dan gue tuh suka banget sama tata kota Jepang sih, sama teknologi-teknologi di sana gitu loh. Apalagi tadi kita sempat bahas smart city gitu kan, makanya gue langsung kasih contoh kan Jepang ya, kota Tokyo itu ya. Gue pengen banget ngerasain robot di sana tuh, bukan banyak robot-robot ya, di fasilitas-fasilitas umum. Gue pengen foto-foto di tempat estetik, karena Jepang, buat gue sih Jepang jalanan umumnya aja tuh estetik, Taman Pro 2, beneran deh. Itu jalanan umumnya, lampu merahnya doang tuh estetik gitu, langsung gue jadiin wallpaper, bisa gitu ya. Terus kota kedua di luar negeri itu gue mau datengin, gue mau ke daerah-daerah Eropa. Contohnya kayak Italia, kota-kota di Italia, kota-kota di Prancis juga sih gue pengen. Pokoknya daerah-daerah Eropa sih Taman Pro 2 gue pengen, karena banyak bangunan-bangunan yang ikonik sih ya. Kalau di Prancis ya Menara Eiffel gitu kan, di Italia ada Colosseum, di Roma gitu. Nah, yang top 3-nya gue nggak jauh-jauh sih, luar negeri, gue mau ke kota Malaysia sih, Taman Pro 2. Kenapa? Karena gue sempet ke Malaysia sekali doang, itu juga dibayarin lagi. Itu gue suka sama jajanan-jajanan di Malaysia, karena mirip-mirip sama Indo sebenarnya, tapi dengan variasi yang lebih beda gitu loh menurut gue Taman Pro 2. Nah, makanya kota di Malaysia itu gue juga pengen datengin lagi, jujur, karena keren juga sih, banyak juga spot-spot yang menarik buat gue. Nah, kalau lo sendiri kota mana dan di negara mana Taman Pro 2, terus kasih alasannya kenapa gitu ya. Boleh nanti lo kirim lagi ya jawaban lo, nanti bakal gue bacain. Karena lagi dan lagi gue yakin lo punya jawaban yang beda-beda dan punya alasan tersendiri juga gitu ya. Dan ya ini hitung-hitung sebagai apa namanya, kayak sugesti, kayak ini doa ke kita-kita juga sih gitu kan. Doa kalau kita tuh mau keluar negeri ke kota ini, semoga tahun ini yang punya plan keluar negeri ya bisa terkabul gitu ya Taman Pro 2. So kita seruin yuk di segmen sore ceria ini dengan respon-respon nih lo semua ya. Dijawab aja pertanyaan gue lewat WhatsApp kita di 081-1145-1016. Dan pas banget ini ada satu requestan lagu sih. Ini dari teman kita, ini dari Kak Galang ya di Ciracas. Ini minta diputerin lagunya, lagu yang lagi rame juga sekarang lagi diputerin Taman Pro 2 di mana-mana ya. Lagu dari Enau featuring Ari Lesmana. Lo pasti tahu, ini dia sesi potret. Here we go.

Sering dengar sebutan Wewe Gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas! Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus Wewe Gombel. Ternyata, nama Jalan Gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut Gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

0: kenapa? Kok oleng sih? Kamu sakit?
1: Iya nih, Ol. Pusing banget aku tiba-tiba. Semua yang ada di sekeliling aku tuh kayak muter-muter gitu.
0: Ayo ke dokter.
1: Ah, nanti aja lah, Ol. Nanti juga hilang kok. Palingan juga pusing biasa.
0: Yeay, jangan anggap enteng gitu dong. Bisa jadi itu vertigo tahu.
1: Vertigo?
0: Setahu aku nih ya, vertigo itu gejalanya hampir mirip sama kayak sakit kepala biasa. Tapi kalau itu dibiarin, bisa jadi pemicu tumor otak, bahkan sampai ada yang meninggal. Makanya, buruan deh ke dokter.
1: Ah, yang bener kamu, Ol.
2: Vertigo adalah gejala penyakit yang menyebabkan seseorang mengalami sensasi pusing berputar secara tiba-tiba. Kondisi ini dapat menimbulkan kebingungan serta kehilangan keseimbangan. Vertigo seringkali disamakan dengan sakit kepala biasa. Vertigo ringan biasanya akan berlangsung secara berkala, sedangkan vertigo parah biasanya akan berlangsung lama, bahkan bisa berhari-hari yang dapat mengganggu aktivitas pengidapnya. Vertigo bukan gejala yang bisa disepelekan. Jika vertigo dibiarkan, akan menimbulkan komplikasi yang serius, seperti kerusakan pada otak, depresi, kelumpuhan, hingga kematian. Waspadai gejala awal vertigo dengan pola hidup yang lebih baik. Perhatikan, serta cukupi waktu istirahat Anda, perbanyak minum air putih, serta hindari minuman berkafein dan beralkohol. Cegah gejalanya sebelum terlambat.

0: ceria.
1: Sore ceria.

0: Pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Yo, masih lanjut ya teman Pro 2 di sore hari ini. Mau jam 5 sebentar lagi masuk segmen Sore Cirehit Shuffle. Tapi gue mau sedikit ngelanjut dulu ya soal bahasan kita tentang destinasi kota-kota di negara luar ya, di luar negeri yang itu jadi impian lo semua gitu ya, yang pengen didatengin. Tadi gue udah spill kalau gue apa aja ya. Gue tuh Tokyo, terus Italia sama Malaysia, teman Pro 2. Nah, mungkin buat lo yang bingung gitu ya, mungkin di antara lo semua ada yang duitnya udah ada nih gitu ya, kendaraannya udah ada juga mungkin, punya pesawat. Gue mau kasih lo beberapa pilihan kota-kota di luar negeri yang bisa jadi destinasi buat lo semua nih ya. Bisa sendiri mungkin, solo traveling boleh, bareng pasangan, bareng keluarga, bareng circle gitu ya. Nah, pertama ini teman Pro 2 itu Paris di Prancis ya. Kenapa ini gue masukin list? Karena menurut gue dia tuh punya vibes romantis, klasik juga dapat, apalagi di situ ada sungai yang indah juga. Gue agak lupa sungai apa namanya. Sungai Paris apa namanya ya. Terus yang terpenting Menara Eiffel-nya itu, teman Pro 2 ya. Kayaknya kalau lo ke Paris udah enggak afdol kayaknya kalau enggak foto di Menara Eiffel. Tapi sebenarnya masih banyak juga sih teman Pro 2 tempat-tempat atau spot-spot di Paris yang itu menurut gue juga jadi spot foto yang oke sih gitu ya. Kita geser dikit dari Paris ke Italia, teman Pro 2, salah satu negara yang mau gue datengin juga, ini lebih tepatnya kota Venice ya, Venice, yang mana gue tuh tahu kota ini tuh dari film ya, beberapa film di Spider-Man juga, kalau enggak salah Spider-Man yang No Way Home apa ya? Gue lupa, teman Pro 2 yang lawan Mysterio. Yang mana ini tuh kota kanal, yang isi kota tapi di apa ya, di tengahnya tuh ada sungai gede gitu dan banyak perahu-perahunya gitu, teman Pro 2. Dan ada gondola juga, kayaknya gue gak salah lihat gitu ya. Dan tentu aja arsitektur bangunannya itu ini kelihatan banget bangunannya bersejarah, terus unik-unik, teman Pro 2 ya. Ini kalau sore-sore sih, wah cakep sih kalau di Venice ya, teman Pro 2. Naik kapal kecil kan, keliling-keliling. Biasanya kita kalau keliling kota naik motor, ini naik kapal kecil, naik skoci gitu-gitu ya. Cakep ya. Kapan ya gue kesini ya? Terus selanjutnya, teman Pro 2. Ini mungkin banyak di antara lo yang belum tahu ya. Ada salah satu kota yang ini kita sebenarnya nggak usah jauh-jauh keluar negeri sih ya. Di Indonesia tuh ada loh ternyata, Ubud. Yes. Ini tuh dominasi dengan hutan, hutan tropis sama budaya-budayanya juga. Jadi ngasih vibes tuh yang tenang sih menurut gua ya di Ubud ini, walaupun ya gua belum pernah kesana. Gua dapet lihat ini tuh bagus atau enggak itu dari sosmed gitu ya, tahun kedua, dan emang bagus sih. Jadi kalau belum sempat keluar negeri gitu ya, boleh nih Ubud di Indonesia jadi alternatif yang gak kalah cantik sih menurut gue ya, teman Pro 2. Nah, yang terakhir ini kita ke luar negeri lagi, dan gue juga kayaknya percaya lo juga belum banyak yang tahu, ini ada di daerah apa ini ya, Selandia Baru, New Zealand ya, teman Pro 2 ya, yang namanya itu Queenstown, kota ratu. Kenapa ini menurut gue menarik? Karena di sini ada danau yang luas, yang jernih, ngasih vibe tenang juga, ngasih vibe earthy. Terus juga ada pegunungan-pegunungan juga yang gak kalah cantik sih, ngasih kesan dramatis kayak ada di film fairy gitu loh, teman Pro 2. Kalau gue ngelihatnya ya kayak lo tuh ada di film-film yang bergenre fantasi gitu loh. Jadi buat lo mungkin yang pengen dapat suasana kayak di film-film, boleh ke Queenstown ya di Selandia Baru atau New Zealand ini. Itu dia teman Pro 2, beberapa tempat list yang bisa gue kasih ke lo. Yang siapa tuh lo di sore ini lagi bingung, gue keluar negeri nanti bulan depan mau kemana, boleh. Tapi jangan lupa teman Pro 2 ya, gue nitip oleh-oleh. Kalau lo nanti ke Italia, gue nitip pizza. Kalau lo ke Paris, gue nitip croissant ya. Croissant. Kalau ke Selandia Baru, apa ya oleh-oleh Selandia Baru, teman Pro 2?

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kirk, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Hit Shuffle. Hit Shuffle.
2: Every day I'm shuffling.
3: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Akhirnya teman produk kita sampai di Hit Shuffle sore ceria hari ini ya, edisi 8 Oktober 2026. As always di Hit Shuffle, gue bakal nungguin lagu-lagu hits versi kamu yang bisa lo semua request. Lagu hits saya itu dari tahun 2015 sampai 2020 ya teman produk. Di tahun-tahun itu banyak kok, banyak banget musisi-musisi lagu-lagu yang meledak lagunya. 2015-2020 itu juga kan zaman-zaman, kalau yang seumuran sama gue ya, lahir di tahun 2000 sih masih sekolah tuh ya, gak sih? Masih alay-alaynya ya teman Pro 2. Jadi tinggal request aja ke WhatsApp kita lagu-lagu hits ya yang mau lo dengerin. Ya ingat 2015 sampai 2020 teman Pro 2 ya, jangan request lagu tahun 1970 ya, itu agak lama banget itu ya. So ke WhatsApp kita aja langsung di 08 101,6, atau bisa juga lewat DM Instagram ya di @rr_pro2banten. Tapi tenang aja teman Pro 2, sekalian nanti gue puterin requestan lagu, gue juga bakal tetap menemani kamu dengan informasi-informasi, cerita-cerita juga, dan topik-topik yang ringan but relate ya ke lo semua. So gue tungguin teman Pro 2, lagu hits versi lo. I tried hard to

0: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Heh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

gak sih? Jauh sebelum playlist digital, vinil, bahkan radio tercipta, ternyata manusia udah bikin lagu sejak ribuan tahun lalu. Mengutip berbagai sumber, lagu tertua di dunia disebut berasal dari himne suriah berjudul Hymn to Creation. Lagu ini dipercaya sudah ada sejak 3400 sampai 4000 tahun silam dan dianggap sebagai salah satu cikal bakal lahirnya musik di dunia. Kala itu, bangsa kuno menuliskan lirik dan nada menggunakan aksara cuneiform di lempengan tanah liat. Dari sinilah musik mulai berkembang. Bukan cuma suara alat musik, tapi juga dipadukan dengan suara manusia hingga akhirnya tercipta lagu seperti yang kita dengar sekarang. Menariknya lagi, bangsa Greece kemudian mengembangkan sistem nada, simbol, dan notasi musik yang jadi dasar perkembangan musik modern. Dan hari ini, dari lagu kuno ribuan tahun lalu, musik berevolusi jadi jutaan genre, jutaan suara, dan jutaan cerita yang nemenin hidup kita setiap hari. Karena pada akhirnya, musik bukan cuma hiburan. Musik adalah bahasa manusia yang tidak pernah benar-benar mati.

Coba deh ingat-ingat lagi pagi tadi waktu kamu buru-buru berangkat kerja atau sekolah, lampu kamarnya udah dimatiin belum? Charger HP-nya udah dicabut belum? Kalau jawabannya belum, tenang, kamu nggak sendirian. Setiap hari kita pakai listrik, air, dan berbagai sumber daya alam. Tapi tanpa sadar, kalau dipakai berlebihan, ini bisa mempercepat kerusakan lingkungan dan menambah emisi gas rumah kaca yang ujung-ujungnya berdampak ke perubahan iklim yang semakin terasa belakangan ini. Tapi kabar baiknya, kita bisa mulai dari langkah-langkah sederhana. Seperti matikan lampu dan alat elektronik kalau lagi tidak dipakai. Cabut charger setelah selesai digunakan. Lalu kurangi plastik sekali pakai dengan membawa tas belanja sendiri. Dan jangan lupa terapkan prinsip 3R, reduce, reuse, dan juga recycle. Satu tindakan kecil dari kita ternyata bisa memberikan dampak besar bagi bumi. Hemat energi bukan cuma soal irit tagihan listrik, tapi juga tentang menjaga lingkungan supaya tetap bersih, sehat, dan nyaman. Yuk, hemat energi dan lestarikan lingkungan buat kita hari ini dan anak cucu kita nanti.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

Dari kesan pembuka di Shuffle ini, teman kedua yang pertama ini dari 0896 512 5120 sekian, katanya ini minta diputerin lagunya Charlie Puth featuring Selena Gomez. Lagu ini yang dirilis di tahun 2018 apa ya? 16, 17. Yang We Don't Talk Anymore, tahun 2002. Ini sempat jadi lagu favorit adik gue juga sih. Kebetulan adik gue cewek, dan dia mungkin pas saat-saat itu ya baru mengenal musik-musik barat, terus langsung suka sama We Don't Talk Anymore ini. Thank you buat lo ya, kakak tanpa nama. Next ya, tahun 2002, ini dari teman kita Kak Rizka di Cilegon, minta diputar lagunya Del yang When We Were Young. Sempat jadi lagu favorit gue karena lagu ini galau abis ya, punya apalagi suara Adele tuh yang suara diva kelas atas pokoknya ya. Ratu galaunya dunia kayaknya Adele nih tahun 2002, karena lagunya kebanyakan galau-galau ya. Ya gak sih, cemiu ya tahun 2002. Thank you buat Kak Rizka. Next ini dari teman kita Kak Galang di Ciracas, minta diputerin lagunya Luis Capaldi yang Before You Go. Again, lagu yang punya nuansa deep galau juga. Luis Capaldi, lagu pertama yang gue tahu dari penyanyi ini tuh yang judulnya tuh Someone You Love. Baru abis itu gue tahu nih lagu Before You Go. Ini dirilis di tahun 2018, sama ya, sama kayak lagunya Someone You Love, teman kedua, dan sama-sama dua-duanya lagu galau. Thank you banget yang udah request lagu. Jadi kita mungkin galau bersama dulu kayaknya ya, dengan requestan yang udah mampir. We don't talk-

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

Oke, masih di Sore-sore Hit Shuffle Tamu Play 2. Ini udah jam-jam pulang kerja, harusnya lo udah di jalan atau mungkin lagi ada yang kejebak macet. Tamu Play 2 kejebak macet, kejebak kerjaan, kejebak masa lalu. Jangan lah ya, kalau kejebak masa lalu susah keluarnya. Tamu Play 2 kayak yang teman kita ini baru banget sharing nih ya. Ini ada Fitri di Serang, dia kayaknya lagi jalan menuju rumah mungkin ya, katanya laporan nih Fitri di lampu merah Pariskian, yang mana itu dekat banget sama RRI Banten, macet banget Taman Perdua, tapi macetnya katanya bukan cuman di lampu merahnya nih Kak, tapi setelah lampu merah juga masih panjang macetnya. Jadi buat Fitri, thank you udah sharing, dan Fitri juga ini request ya lagunya DNCE yang Cake by the Ocean. Taman Perdua ya, thank you buat Fitri ini udah sharing-sharing kondisi lalu lintas, walaupun ini soal kemacetan ya, yang kayaknya selain Fitri, buat lo yang lewat daerah-daerah Ciracas menuju Pariskian Lampu Merah, menuju Citraland juga kayaknya lagi sama nih moodnya kayak Fitri ya, bete, kesel, macet, mana mau pulang gitu ya, mana ada orang rumah udah nungguin. Sehat-sehat deh buat lo semua ya yang lagi kejebak macet Taman Perdua. So kita puterin dulu lagu dari Fitri ya, requestan, semoga lagu ini juga bisa jadi mood booster ya buat lo yang lagi menghadapi kemacetan di dunia ini. Ini dia Taman Perdua, Cake by the Ocean by DNCE.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

Waktu udah menunjukkan pukul 18 lewat 9 ya, dan tadi juga kita udah dengerin mungkin beberapa testimoni ya, kondisi jalan, at least ini di sekitaran kota Serang, di sekitaran kantor RRI Banten yang mana lagi padat-padatnya ya, tahun pre-2, gue sih salut banget sih buat lo semua ya, tahun pre-2 para pejuang pekerjaan ya, pejuang perkuliahan yang jam segini tuh harus masih menghadapi tantangan di jalan setelah menghadapi tantangan yang berat di kuliah, di sekolah, di tempat kerja gitu ya. Ya, yeah, you earn my respect sih, tahun pre-2, salut gue, gokil sih lo, semua keren deh pokoknya ya, para pejuang-pejuang ini. Apalagi di antara lo nih ada cewek-cewek atau perempuan-perempuan yang mana masih mengejar karir tahun pre-2 ya, yang mana mungkin secara profesi ini juga punya stigma yang sangat berat gitu ya untuk dilakukan seorang wanita. Apalagi buat lo juga yang mungkin udah punya putri, putra, putra-putri, teman-teman pre-2 yang udah punya anak dan harus menghidupi gitu ya, para perempuan hebat di luar sana. Apalagi lo ini single mother, teman-teman pre-2. Jujur buat gue, ibu itu emang apa ya, punya ruang tersendiri sih di hati ya, punya rasa respect tersendiri yang tingkatannya tuh beda tahun pre-2 ya, respect ke seorang ibu sama respect ke teman-teman biasa tuh beda gitu, apalagi yang single mother ini ya, yang dimana dia harus menghadapi semuanya itu sendiri tahun pre-2 kayak kita tahu, apalagi yang anaknya masih kecil mungkin, yang tiap hari harus dikasih perhatian lebih gitu ya, ditimang-timang, dimanja-manja, tapi di sisi lain perempuan-perempuan ini juga harus mengurusi hidup gitu ya, harus menghidupi, harus menghadapi tantangan di luar mengurus anak itu. Wow, itu gua sih ya, again cuman bisa salut dan respect dan mendoakannya, semoga para single mother di luar sana, teman pre-2 atau mungkin lo gitu ya, yang jadi single mother tetap kuat dan mendapat balasan yang setimpal sih. Aduh, gue ini jadi curhat pribadi gue nih ya. Maka dari itu, teman pre-2, untuk apa ya, sebagai bentuk respect gue dan salut gue untuk para single mother di luar sana, apalagi yang punya anak masih kecil, gue mau puterin salah satu lagu yang punya makna. Ternyata ini itu kayak didedikasikan untuk para single mother sih, yaitu Rockabye oleh Clean Bandit, teman pre-2 ya, Anna Mary dan juga Saint Paul, yang ternyata secara makna lagu ini tuh menceritakan tentang perjuangan, kerja keras sama pengorbanan seorang ibu, khususnya single mother ya, yang ngebesarin anaknya seorang diri, teman pre-2. Walaupun kalau kita artiin secara harfiah ya, Rockabye itu kan ini tuh merujuk ke senandung atau apa ya, kayak nyanyian untuk menidurkan atau meminang bayi. Mungkin kalau di Indonesia itu kayak timang-timang gitu ya, teman pre-2. Tapi dalam lagu ini, kata Rockabye itu jadi simbol ketenangan, kenyamanan, dan janji seorang ibu sih gitu ya. Kalau ya ini bakal selalu ngelindungi buah hatinya lah dari dunia luar yang keras.

0: ternyata Bejo. Masa dulu Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan nih nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

Balik lagi di Hit Shuffle 101,6 Pro 2 benar teman terbaik kamu. By the way, teman Pro 2, gue mau say thank you dulu buat tadi yang udah request lagu, yang udah update juga soal kondisi di lalu lintas. Tadi ada beberapa testimoni, walaupun testimoninya agak bikin bete soalnya macet ya. Dan sebenarnya teman Pro 2, selain lo bisa request lagu, misal lo mungkin mau update soal kondisi lo di sore ini, juga masih ada cukup waktu. Teman Pro 2, masih banyak kesempatan buat lo yang belum sempat buat request lagu ataupun buat sharing update lo sekarang lagi ngapain, lagi di mana, sama siapa, makannya apa, udah kayak lagu ya. Ya tinggal kirim aja Taman Pro 2. But tapi gue mau reminder juga, misal lo mungkin mau dengerin siaran Pro 2 itu bukan cuma Pro 2 Banten, Taman Pro 2 misal di mobil, di rumah gitu ya, mau dengerin Pro 2 dari seluruh Indonesia, udah dasarnya gampang, gratis, cuman modal kuota sama sinyal aja pastinya. Karena percuma kalau ada kuota gak ada sinyal, gak bisa download. Download apa? Download RRI Digital. Udah ada di Play Store Taman Pro 2. Dan di situ selain lo bisa dengerin siaran Pro 2 dimanapun kapanpun gitu ya, banyak juga benefit yang lain yang bisa lo dapetin. Misal lo bisa baca-baca update berita terbaru, bisa kenal dengan penyiar-penyiar selain gua ya, penyiar-penyiar di luar Banten Taman Pro 2, dan juga tentunya diputerin musik-musik yang seru juga pokoknya. Jadi tunggu apa lagi buat lo semua nih yang sekarang lagi gabut, tinggal buka HP, buka Play Store, cari RRI Digital di HP kamu.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

Kita masih lanjut di Hit Shuffle 101,6 Pro 2. Teman-teman terbaik kamu, gimana kondisi kamu? Sekarang teman Pro 2, kita udah mau masuki penghujung sore hari ini, mau masuki awal malam hari ini. Dan kebetulan juga ini di penghujung sore udah ada requestan lagu lagi. Ini yang pertama masuk lewat WhatsApp kita ya. Ini katanya, halo Kak Malem, aku Ruli, mau request lagu Raisa kali kedua. Salam kenal Kak, terima kasih. Terima kasih juga buat lo Ruli ya, dan salam kenal. Perkenalkan, nama gue Lee Min Ho ya, dan kebetulan jadi senang rasanya kita bisa saling kenal ya. Lo bisa panggil gue Min Ho aja, gak apa-apa. Thank you sekali lagi ya, ini udah gue taruh di playlist ya, lagu Raisa yang kali kedua. Nextnya teman Pro 2, ini dari teman kita ya, kata Kak Z, ini minta diputerin. Katanya, halo, saya minta request lagunya, apa lagunya tadi tuh, oh Firsa Bersari ya, yang judulnya Celengan Rindu. Ini fun fact aja teman Pro 2, Celengan Rindu ini sempat jadi lagu yang bikin gue tuh mau main gitar sih sebenarnya ya. Karena chordnya gampang dan sekarang udah bisa sih. Udah, gue bisa lagunya itu doang. Sisanya gue gak bisa lagu yang lain. Thank you Z ya sama requestannya. Jadi kita dengerin dulu ini teman Pro 2, requestan dari Ruli dan juga Z. Dimulai dari Raisa kali kedua.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Oke, lagu dari It Gitaf nih, Taman Prodi 2 yang punya judul cukup panjang ya. Hal Indah Butuh Waktu Untuk Datang. Ini pas banget menutup perjumpaan kita di malam hari ini, edisi tanggal 8 Oktober 2026. Kayak biasa, kalau gue sore pamit, malam bakal ada Rama yang menyambut lo semua ya, Taman Prodi 2. Jadi seru-seruan aja bareng Rama, cil-cilan bareng aja, sharing-sharing aja juga ya bareng Rama. Nanti siapa tahu Rama juga bakal punya topik yang seru ya, yang bakal dijadiin bahan obrolan malam yang seru juga di malam hari ini sampai larut malam nanti. Thank you banget Taman Prodi 2 yang udah request lagu tadi di Hit Shuffle. Ada beberapa juga yang update soal kondisi jalan, kondisi moodnya juga tadi ya, gara-gara kejebak macet. Thank you udah ikut seru-seruan bareng gua. Dan ya gitu aja deh kayaknya ya. Gua Nandu Putra, thank you for listening. See you and bye bye Taman Prodi 2. Jangan lupa curhat nanti ke Rama ya. It's been a minute since I called you, just to hear the answer phone. Yeah, I know that you won't get this, but I'll leave a message so I'm not alone.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 ditemenin bareng Rama. Informasi pertama teman Pro 2, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan peraturan Presiden Ojek Online ditujukan meningkatkan pendapatan pengemudi. Menurutnya selain pendapatan lebih baik, aturan tersebut juga memberikan perlindungan resiko bagi pengemudi layanan pengantaran. Dan ia juga menilai pengaturan tersebut menjadi bagian tanggung jawab Kemdigi berdasarkan Perpres nomor 27 tahun 2026.

Beralih informasi selanjutnya, teman Pro 2, mantan pemain bintang Tottenham Hotspur asal Swiss, Ramon Vega, menyatakan niatnya untuk mencalonkan diri sebagai presiden FIFA. Hal tersebut sekaligus menantang pertahanan Gianni Infantino dalam pemilihan 2027. Namun, Vega masih harus memenuhi sejumlah persyaratan sebelum pencalonan dapat dinyatakan resmi.

0: Beralih ke informasi terakhir, Teman Pro 2 Rumah Produksi Imaginary baru saja merilis trailer perdana film musikal Batak Pulang Kampung. Trailer tersebut memperkenalkan perjalanan Daniel, pemuda Batak kelahiran Jakarta yang harus kembali ke tanah leluhurnya. Pulang Kampung dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 26 November 2026. Well, usai sudah Info Pro 2 bersama Rama, next kamu akan ditemenin dulu sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. So enjoy pada malam hari ini.
1: Info Pro 2.

0: Indonesia.
1: Yes, teman berdua langsung menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yo, what's up teman berdua seluruh Indonesia dimanapun kamu berada. Selamat malam ya buat kamu yang mungkin ada di Jakarta, ada di Bandung,
1: di Paris, di Inggris, di Jerman.
0: Ada yang streaming di Inggris, di Jerman.
1: Pasti ada yang streaming kan? Iya, pasti ada yang
0: streaming. Bener, pokoknya dimanapun lo berada, semoga lo dalam keadaan baik-baik aja ya.
1: Amin, dan malam hari ini seperti biasa, yes. Kalau udah ada Ellen edit, kita gak mungkin cuma ngobrol berdua aja, Edit ya.
0: Betul, karena kita ngobrol sendiri.
1: Monolog. Edit akan baca puisi abis ini.
0: Gak usah. Mentari.
1: I am three. Boleh dong. Boleh-boleh aja kan.
0: Jangan dong, beda.
1: Boleh-boleh aja beda. Dong.
0: Yang gue maksud bukan ke situ.
1: Oh, bukan ke situ.
0: Bukan ke situ.
1: Gak apa-apa, udah gak ada juga kartunya.
0: Ya bener sih.
1: Iya kan.
0: Bener. Anyway.
1: Yes.
0: Malam hari ini seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan satu jam ke depan ya.
1: Betul.
0: Barengan sama musisi-musisi Indonesia nih.
1: Nah, kebetulan di malam hari ini karena lu pasti bosen denger cowok-cowok mulu ya berdua.
0: Betul.
1: Kita kedatangan malam hari ini satu perempuan pastinya.
2: Halo mas.
1: Aduh,
0: ya?
1: Kayak Hudson ya bolak-balik kita.
0: Hudson gini.
2: Iya.
0: Ada itu lucu sih.
1: Siapa sih yang
0: kreatif?
1: Ada yang masih ikut Hudson mungkin teman berdua.
0: Berarti anyway, malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita yang baru aja merilis sebuah single terbarunya nih.
1: Yes, benar banget. Karena terakhir Doi juga kesini untuk membahas single yang waktu itu baru dia keluarkan. Avolia ya kalau
0: bukan salah. Bukan beda.
1: Siapa tuh?
0: Kita bakal ngobrol sama Alisa Dira.
1: Betul banget.
0: Terus aja udah lurus.
1: Gue nungguin loh padahal. Yes, Alisa Dira baru aja merilis sebuah single teman produksi. Nanti kita akan tanya-tanya dan kita akan kupas habis seputar single terbarunya ini.
0: Yoi, jadi buat kamu semua teman produksi yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen bertanya, pengen absen aja juga boleh banget. Langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Atau kamu mungkin fans Alisa Dira yang pengen ngepoin lebih dekat lagi, langsung aja merapat ke YouTube-nya atau WhatsApp ya.
0: Yes, betul. Itu dia, jadi pastiin kamu tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: Nelsi Music Live Chat.
1: Sesuai janji kita tadi teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau udah malam gak mungkin cuma Ellen sama Edit doang di malam hari ini.
0: Betul. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita.
1: Asik aku wanita yang sedang jatuh cinta. Oh, yeah. Alisa Dira.
2: Halo. Kakak-kakak gimana?
1: Alhamdulillah. Tumin gak di blok M, Alisa.
2: Tumin ya. Teman-teman biasanya suka nemuin aku di blok M, tapi kali ini aku ada di RRI.
0: Wow. Gokil. Ini kayak lagi produktif banget ya.
1: Iya.
2: Alhamdulillah. Rilis lagu ya. Alhamdulillah. Berkat Allah ya. Jadi bisa diberikan energi gitu ya, buat tetap produktif. Masih kuliah. Buat teman-teman yang nggak tahu, aku terakhir kesini banyak cerita tentang kuliah.
1: Betul. Waktu itu kamu baru semester 1, terus juga baru banget masuk.
2: Nggak selebay itu sih.
1: Karena waktu itu lagi cedera, kebetulan kakinya kesini.
2: Iya, waktu itu lagi cedera kakinya. Dan sekarang alhamdulillah udah sembuh gitu ya.
0: Iya. Katanya bisa salto katanya.
1: Gak usah.
2: Aku yoga.
0: Oh iya beneran. Iya. Oh, wow.
1: Bisa yoga. Kamu sering yoga berarti sekarang?
2: Sering. Biar tetap waras kak katanya.
0: Aduh.
1: Paham.
2: Kantongnya jadi gak waras.
1: Kan ya. Tapi kamu selain yoga apalagi lagi padel atau pilates mungkin?
2: Aku yoga, padel, gym.
0: Oh.
2: Pickleball.
0: Wow, oh ya, yeah? Wow. Okay.
1: Keren.
2: Karena di kampus aku kalau main pickleball gratis.
1: Oh, oke. Okay. Yeah, memanfaatkan fasilitas.
0: Benar.
1: Kalau padel di mana padel?
2: Kalau padel biasanya keliling sih tergantung.
0: Oh.
2: Host reclubnya. Asai.
1: Ini anak padel nih baru nih. Ini baru anak padel nih.
0: Reclub ya.
1: Iya. Yeah.
0: Gen Z.
1: Jujur, gue sampai ke Blok M tuh nyari Alisa kok nggak ada.
2: Berarti kalau misalnya kakak lagi di Blok M Square nih misal, berarti akunya lagi taman literasi.
0: Oh iya benar.
2: Kalau kakak lagi di taman literasi, aku lagi di pasar raya. Kayak gitu aja pokoknya.
0: Emang gak mau ketemu lu.
1: Intinya itu sebenarnya ya. Padahal gue udah ditanya pakai apa lagu galau kamu tuh gue pengen ditanya.
0: Oh, lagi galau lah.
1: Enggak juga. Udah enggak usah situ. Jadi kita Alisa hari ini, yes. Kita kedatangan Alisa, senang sekali.
0: Betul.
1: Dengan single terbarunya.
2: Yes.
0: Ini berjudul Strategi Memilikimu.
2: Iya, betul sekali kakak-kakak.
0: Ini yang kali ini lebih ke lagu-lagu apa ya, romansa ya.
2: Roman-romannya romansa. Nih.
1: Lagi merilis lagu yang bernuansa romansa sekarang.
2: Betul. Karena ini adalah salah satu perjalanan di EP aku ya. Ooh, jadi aku kan mau bikin EP nih kakak-kakak. Dan ya aku meskipun signature aku adalah lagu galau gitu ya. Adalah lagu yang ngata-ngatain orang-orang yang tidak

0: Masih ingat
1: kita
0: dong.
1: Kita tahu KTK mau berapa. Enggak usah.
0: Terlalu. Kok jadinya seram ya?
2: Orang dekanat ya. Takutnya orang dekanat ya. Iya.
0: Alright. Ini kenapa akhirnya memilih lagu yang buat dirilis sekarang ini bertema romansa nih akhirnya?
3: Karena nanti EP aku itu pokoknya perjalanan gimana dari awalnya aku bisa suka sama satu orang ini dan nantinya aku menjalin hubungan dengan dia dan habis itu diakhiri juga hubungannya, ada fase-fase galaunya dan lain-lain, dan akhirnya nanti bangkit mencari versi diriku lagi gitu. Jadi adalah kenapa akhirnya aku bikin ini, karena menurut aku harus ada bagian dimana memang akunya berbunga-bunga gitu ya. Wih, kayak sebelum orang tersakiti kan biasanya mereka denial dulu. Nah ini fasenya nih.
1: Ini saatnya nih.
3: Ini saatnya nih.
0: Bener.
1: Ini waktu gue. Ini saatnya gue.
3: Ini waktu gue belum sadar nih.
0: Nah.
3: Jadi lebih ke situ sih.
1: Oh gitu.
3: Iya, dan menurut aku emang jatuh cinta itu pasti pada awalnya kerasa fun ya. Jadi aku pengen bikin lagunya juga ya fun gitu.
1: Oh gitu. Berarti aku bisa narik kesimpulan kalau ini ditulis oleh kamu sendiri dengan pengalaman pribadi.
3: Betul, dan ini dibantu sama satu teman aku lagi, jadi nulisnya berdua. Tapi dia tuh lebih kayak ke fasilitator gitu ya. Aku udah punya cerita gini. Nah dia tuh jago bikin nadanya, jadi kita garap. Tapi untuk ceritanya emang dari aku.
1: Berarti asli real kejadian sama kamu.
3: Judulnya strategi memilikimu.
1: Betul.
3: Kan. Aku tuh kalau misalnya suka sama seseorang, kalau misalnya dilihat dari masa lalunya maksudnya ya. Aku tuh kayak punya ya, strategi tuh sebenarnya bahasa sehari-harinya tuh modus lah.
1: Iya.
3: Cuma kan kita bikin ini lebih keren lagi. Modus kan kayak kuring ya.
1: Kita bikin lebih classy ya.
3: Iya, kalau modus takutnya kayak dikira modus telpon.
1: Penipuan ya.
3: Jangan.
1: Jadi judulnya adalah kamu putuskan strategi memilikimu.
3: Iya.
0: Betul.
1: Tapi kamu adalah tipe yang ini gak sih, yang kayak untuk mendapatkan seseorang kamu udah mikirin strateginya?
3: Udah, biasanya tau gak strateginya buat apa?
0: Apa tuh?
3: Buat first date-nya biasanya. Kayak kalau misalnya perempuan kan gak mungkin gak sih? Bukan gak mungkin, aku gak mau bilang gak mungkin ya. In this era mungkin-mungkin aja. Cuman biasanya kan lebih enak kalau cowok yang ngajak duluan nih.
1: Iya, jelas.
3: Nah itu pasti ada strateginya gimana kita mau mengajak dia gitu. Kayak aku pernah waktu itu kayak pengen ngedate sama orang gitu. Tapi ini udah lama banget ya.
1: Disclaimer dulu ya.
3: Pas aku SMA lagi. Dia jago ngedit gini-gini. Terus selalu kayak, ajarin gue ngedit dong. Jadi kayak
1: Jadi
3: aku gak mau kayak ngedate itu tuh kelihatannya aku pengen, aku pengen kayak bawa pulang sesuatu juga gitu. Maksudnya kayak bawa pulang ilmu kah, atau kayak apa yang bisa digulik dari dia gitu.
1: Berarti gak sesimpel kamu kayak ngekode, tempat ini lagi lucu nih.
3: I want to make it valuable gitu kan.
0: Bener.
3: Dan biasanya aku kalau first date BTW ajak temen aku biasanya.
1: Jadi bertiga atau berempat atau ramean gitu.
3: Biar dia gak kayak kelihatan kalau gue mupeng gitu. Maksudnya kayak gue gak sepengen itu sama lo gitu.
0: Biar gak kelihatan ngebet banget ya.
1: Strategi.
0: Bener. Alus bro.
1: Alus pisan.
0: Jadi itu salah satu strategi yang dipakai Alisa Dira buat ngajak ngedit ya.
1: Mungkin teman berdua kalau ada yang mau ngedit bisa pakai cara Alisa Dira nih.
0: Boleh. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol lagi soal strategi memilikimu. Apakah strateginya sama dengan John Hartman?
1: Salah. Sintayong.
0: Pokoknya nanti kita bakal bahas. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget teman berdua. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Music.
1: Music Live Chat. Dan masih bersama Alicia Dira.
2: Alright.
0: Tadi kita udah ngebahas sedikit ya soal strategi memilikimu. Jadi kalau strateginya Alicia Dira buat ngajak first date ya. Itu adalah cara yang halus ya, mulus.
1: Halus gitu. Banget, nggak kelihatan ya.
0: Nggak kelihatan, kalau emang ngebet banget gitu kan.
2: Tapi
0: takutnya kalau gitu malah jadi temen doang gimana?
2: Nah itu menurut aku ya, menurut aku tuh kalau misalnya cowok nggak beneran suka sama orang ini, dia cenderung nggak tahu harus apa. Jadi itu justru seleksi alamnya kalau misalnya dia make a move yang menyatakan bahwa dia emang suka sama aku, baru dia suka sama aku. Karena kalau dia adalah orang yang bingung, bingung itu artinya dia enggak suka.
0: Enggak
2: suka artinya enggak suka, bingung artinya enggak suka. Kalau dia jelas baru dia suka kalau menurut aku.
0: Oke, tapi gimana bisa dikatakan kalau si cowok ini kayak kena nih gitu.
2: Ya kalau dia kayak kalau lama-lama gue nyaman nih. Tapi kalau sekarang kalau misalnya dia ngomong gitu ke gue, mungkin gue kayak ntar ya, tunggu ya. Nanti aja kita nikah aja ya.
0: Aduh.
1: Tiba-tiba dari diseleksi mau ngedate tiba-tiba langsung nikah. Kaget juga.
2: Kalau sekarang mungkin gue udah kayak males ya li ya untuk main-main something.
0: Benar. Iya ya, kayak buang-buang waktu ya jatuhnya ya.
2: Kalau emang mau serius, lo mau nikahin gue enggak nantinya gitu.
1: Zar. Seorang Alicia Dira langsung ya.
2: Tapi ngomong-ngomong IPI ya, gue tuh cukup apa ya? Ini adalah salah satu lagu yang gue cukup deg-degan sih waktu rilis.
0: Kenapa tuh?
2: Ya karena sebenarnya gue kan jiwanya tuh galau. Gue bisa nggak ya kira-kira rilis lagu ini dan tulus gitu loh, genuine gitu. Karena kan kayak pasti audiens zaman sekarang makin pinter dong. Mereka bisa membedakan mana musisi yang emang jujur sama karyanya, mana yang pura-pura. Atau mungkin maybe di luar sana ada yang kayak bisa ngedetect, bisa ngerasain kalau ini mah musisi cuma nyari duit doang gitu loh. Dan gue gak mau dicap kayak gitu. Jadi kayak emang ini tantangan banget gimana membawa rasa-rasa bahagia ke dalam lagu ini dan lain-lain. Tapi untungnya dibantu juga ya sama tim-tim dari label aku, Indosemar gitu. Terus habis itu ada vocal directornya juga. Sangat menjaga barrier banget.
0: Tapi apa maksudnya hal-hal yang diterapin, treatment yang dilakukan buat menjaga kejujuran itu apa di lagu ini?
2: Ya pastinya ketika nyanyi nih misal take vokal gitu ya. Ya berarti kalau hari itu emang lagi galau atau hari itu lagi tidak bahagia, ketika nyanyi tapi ingat aja masa-masa di mana kamu bahagia misalnya. Kayak gitu. Jadi emang rasanya itu enggak boleh bohong gitu ya. Terus kayak misalnya dengan kita kan ada foto artwork gitu ya fotonya. Fotonya harus senuansa gitu. Dan emang waktu lagi waktu lagi foto untuk artworknya atau buat atau lagi syuting buat videonya ya emang harus dalam mood yang happy, entah abis ngopi atau apa kita jadi happy bener. Jangan yang penting sebagai pelaku seni ya jangan bohong aja gitu ya.
0: Benar-benar.
1: Saya artworknya bahagia sekali dengan bunganya ya. Sedang berbunga-bunga kayaknya.
2: Dan alhamdulillah di Spotify jadi cover buat musik akhir pekan. Jadi fotonya nggak sia-sia nih.
1: Dipakai di Spotify ya.
0: Benar.
1: Ada bunga matahari gitu ya. Ini lucu sih,
0: Dan belakangnya tuh kayak ini ya, ya kayak bikin strategi gitu.
2: Betul,
0: kan.
2: Betul, iya itu kan. Yang bikin dari timnya Indosemar.
1: Ipan keren banget.
2: Ipan dan teman-temannya ada ya.
1: Iya sih, kelihatan sih ini adalah karya yang emang terkonsep dan jujur pada penyampaiannya akhirnya.
2: No AI ya.
1: Oke, tapi kalau dari strategi memilikimu sebenarnya emang dari awal kamu udah mikir untuk kayak emang pengen dibikin genre ini berarti fun upbeat gitu ya?
2: Sebenarnya dia bukan yang kayak fun yang kayak
1: yang semangat banget enggak ya?
2: Enggak, tapi dia tuh lebih kayak pop, tapi gitar bass dan kayak dia ngalun medium tempo lah.
1: Oke.
0: Tahu
1: Bukan yang mewakili dalam butterfly yang lagi tinggi-tingginya gitu.
2: Oh, enggak
1: kan? Biasanya kan ada yang kayak gitu kan.
2: Enggak, dia kayak lebih ke ih seneng banget deh akhirnya kita bareng.
1: Oh, lebih ke situ ya. Jadi lagi happy tapi tetap mindful.
2: Betul.
1: Wah, itu keren tuh. Jarang soalnya biasanya orang lagi kasmaran masih mindful tuh jarang banget sekarang.
0: Gitu. Benar.
2: Kayak gitu sih kakak.
0: Alright. Tapi berarti POV di lagu ini adalah yang benar lagi ngejar atau apa nih posisinya?
2: Jadi kalau misalnya bisa dibedah ya lirik lagu Strategi Memilikimu tuh kalau di awal-awalnya aku bilang nih ke orang ini kayak, hey, kita bisa bareng itu bukan karena kebetulan loh. Karena sebenarnya banyak yang diam-diam tuh aku lakuin. Banyak yang diam-diam ku lakukan. Kayak gitu. Salah satunya misalnya nih, kalau dia ulang tahun tuh aku catat di kalender aku, biar aku jadi yang kayak pertama kali ucapin. Dan yang lainnya, jadi kayak, terus aku juga ngomong, oh ini tuh hanya salah satu strategi dan masih ada banyak lagi. Karena kan di dalam lagu itu emang ruangnya gak banyak untuk cerita. Kalau misalnya gue sebutin semuanya, lagunya sampai besok dong. Jangan.
1: Lebih ke podcast jadinya kalau begitu daripada lagu ya.
2: Gak ada nih, lu siaran radio.
1: Gak cukup. Pasti gak cukup.
2: Iya, jadi lebih ke ya ngasih tahu kalau banyak strategi. Tapi akhirnya aku senang banget karena yang kita yang tadinya gak pasti ini akhirnya jadi kejadian nih. Kita jadi bareng. Dan ketika lo udah punya gue, semua dunia gue buat lo.
1: Anak SMA yang ngomong itu waktu itu ya. Waktu itu
2: SMA kan? Nulisnya. Nulisnya. Tapi merasakannya itu SMA. Ya? SMA. Aku merasakan. SMA ya? Aku terakhir merasakannya tuh cinta. Yang kayak...
0: Yang kayak apa?
2: Mau diketawain ya? Iya.
1: Enggak diketawain. Parah banget. Enggak diketawain. Fensialisa serang edit.
0: Dari gitu.
2: Enggak. Aku pertama kali yang merasakan aku pertama kali dan terakhir kali merasakan jatuh cinta yang beneran kayak jatuh cinta tuh pas aku SMA. Iya, emang terdengar lucu sih ya SMA. Cuman aku kayak merasa umur gak bisa diremehin sih.
0: Iya, benar.
2: Iya, dan gak boleh denial kalau itu rasa cinta itu gak tabu kok.
0: Benar.
2: Selama apa yang kita lakuin itu kita kontrol. Maksudnya gimana boundaries dalam kamu saat menyukai orang dan lain-lain itu bisa dikontrol. Tapi kalau rasa tuh gak bisa. Betul. Gitu.
1: Mungkin kamu punya kemampuan nulis lagu itu jadi lagu baru sekarang kan?
2: Baru sekarang dan butuhnya maksudnya gitu.
1: Iya.
2: Penulis lagu tuh biasanya mereka punya stok memori ya, yang disimpan lewat foto atau lewat diary-nya mereka. Dan ketika mereka baru butuh untuk nulis lagu tentang suasana itu, dia udah punya banking stok. Jadi kayak tinggal gue lihat-lihat lagi, gue udah inget ya rasanya gimana.
1: Jadi nih cerita nih.
0: Gokil.
1: Gue jadi penasaran nih.
0: Yes.
1: Kita dengerin dulu kali ya.
2: Boleh.
0: Ini single terbaru dari Alisa ya.
1: Betul.
0: Strategi Memilikimu. Tetap di MLC
1: Music Live Chat. Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chelsea.
1: Music Live Chat, dan masih bersama Alisa Dira. Woo. Dan Alisa, malam ini kamu mau live TikTok gak?
2: Jujur sering lewat.
1: Jujur sering lewat.
3: Serius gak sih? Pernah mampir kayak halo.
1: Halo.
2: Kita
1: ikut donat, bro. Kita ikut donat.
2: Iya, waktu itu pas lagi nonton, lagi rame sama penontonnya.
1: Iya. Nah, kayak, aduh, sungkan nih.
3: Lagi asik ya, asik lagi sendiri.
2: Ya kan begitu, kalau live kan emang kita cuma lihat ke HP gitu kan.
1: Tapi kamu emang spesialis live malam ya?
3: Iya, karena aku emang baru sempat baru sempat untuk nge-live tuh malam-malam. Kan aku pagi sampai siang kuliah.
1: Iya.
3: Siang sampai malam tuh aku antara ke Blok M, Manten, ya kan, atau enggak ke kantor label gitu, atau aku olahraga, atau aku ngerjain hal lain. Baru malam tuh kayak waktu aku untuk
2: bebas
1: lah, pengen ngobrol sama orang-orang.
3: Iya.
1: Sampai malam banget kadang-kadang ya, jam
3: kadang
1: jam 12 ya.
3: Kadang-kadang iya lagi terciduk nih. Terciduk.
1: Enggak apa-apa kan, interaksi sama orang seru kan.
3: Seru
1: dong.
2: Alright, anyway, balik lagi ngomongin soal strategi memiliki mu. Jadi kita udah dengerin juga lagunya. Kalau kalau gue dengerin sih mungkin vibesnya kayak ini ngangkat nuansa romantisnya, meromantisasikan hal itu ya.
1: Jujur.
3: Iya.
1: Dan ternyata emang soft gitu ya, lembut banget.
2: Gue kerasanya sih ada kayak hangatnya tuh.
3: Menyelimuti.
2: Asik. Permainan kata-kata.
1: Iya, benar. Tapi ini apa sih? Gue menganggapnya emang kayak ini nganterin perasaan yang lagi fell in love-nya nyantai gitu.
3: Benar.
1: Bukan orang yang kayak, aduh buruan dong tembak gue dong.
3: Iya, nggak. Kuring.
1: Deh.
3: Untuk aku.
2: Betul.
3: Kan tiap orang punya preferensi masing-masing.
1: Iya. Berarti kamu nggak gemesan ya? Tembak gue sekarang. Iya.
3: Karena sebenarnya masa PDKT kan juga seru gitu.
1: Iya benar.
3: Gak bisa keulang lagi loh.
2: Iya benar.
1: Tapi ini kita belum nanya nih.
2: Apa tuh?
1: Dari kita strategi untuk mendekati.
3: Oh iya.
1: Tadi Alisa udah cerita kan.
3: Sebutin tiga strategi buat nih memiliki. Boleh gantian. Yeah. 1, 2, 3 gitu.
2: Oh, singkatan.
1: Abis itu Ipan ya. Ipan katanya beli obat tetes mata.
2: Gak usah. Matanya lagi sakit soalnya. Iya,
1: kelilipan.
2: Ya. Bener. Masa kalo gua sapuin ini.
1: Kalau gue tuh paling riset paling basic ya.
2: Iya. Pastilah.
1: LinkedIn.
3: Itu too much sih.
2: Itu cari kerja apa gimana?
1: Karir pegawai.
2: Oh. Pegawai itu doang ya.
1: Kayak achievement lu apa ya selama kuliah ya?
3: Ini lagi nyari anak magang ya.
1: Nyari intern probation ya kayaknya. Ya paling riset simple sih. Maksudnya emang hal-hal yang kira-kira apa yang relate sama dia dan relate sama gue gitu.
3: Mencari tahu ya.
1: Mencari tahu dan kesamaan yang sama. Oh, itu paling basic sih.
2: Betul.
1: Baru mungkin kayak ngajarin ngedit orangnya gitu yang mau diajarin.
2: Itu tadi, dia.
3: Sesuai skill aja sih, Kak. Sesuai skill aja sih.
1: Pakai CapCut.
2: Jangan ceduk kok.
1: Jangan dong.
3: Oke, kedua boleh nih dari kakak.
2: Oke, kalau gue ya, sebenarnya balik lagi tadi benar sih riset. Kita tahu apa yang dia suka, kita banyak ngebahas soal yang dia suka sih sebenarnya sih.
3: Buat memulai obrolan. Jadi yang kedua bahas yang dia suka ya. Oke.
2: Dan kalau misal kita udah berhasil ngajak first date nih, kita harus bisa membuat gimana caranya kita bisa second date.
1: Ada lainnya tuh, Dit. Yang ini bayar tiket kan?
2: Oh iya,
1: bayar something.
3: Iya, terus kayak nanti gini ya.
2: Iya. Kalau misal kita nonton nih, ya kita aja yang bayar.
1: Iya.
2: Kita dulu yang bayar.
1: Terus kan nanti juga enggak enak kan?
3: Enggak enak.
2: Mau bayarin, enggak usah, nanti besok aja.
1: Gila. Belut listrik kan susah nih emang nih.
2: Nyengat tuh.
1: Oh, tadi edit berarti lo lebih ke nyari hal yang dia suka ya.
2: Benar.
1: Kalau dia suka videoin bis lewat gitu, misalkan ceweknya bis mania. Tetap lu akan bahas itu juga berarti.
2: Enggak, iya. Gak usah, yuk nonton aja.
3: Eh, tadi tambahin satu apa? Lagi dong.
2: Boleh.
3: Enggak, kalian yang tambahin satu lagi. Satu dari cowok aja, dari cowok.
1: Selain tadi riset, bener. Terus juga bahas hal yang sama. Mm-hmm. Biasanya kita masuk ke hal-hal yang mulai care sama hal-hal cewek.
2: Benar.
3: Oh.
2: Gitu.
1: Kayak cuek banget gitu.
3: Misalnya
1: kan.
3: Kayak dia lagi PMS.
1: Iya. Nih yogurt atau es krim gitu kan bisa ngurangin sakitnya.
2: Kita bikin ala-ala kit-kitnya gitu loh.
3: Iya,
2: ada jajannya.
3: Emang kalian pernah kayak gitu?
1: Pernah
2: dong.
3: Serius gak sih?
1: Iya dong. Tenang aja, tenang bro.
2: Gitu.
3: Ini aku nanyanya ke cowok-cowok karena kemarin aku kan ngonten. Mm-hmm. 3 tips buat dapetin cewek, okay. Gitu. Dari POV cewek, bukan dapetin, maksudnya menaklukkan hati, okay, cewek.
1: Oke.
3: Okay. Komen-komennya gini katanya.
2: Apa tuh?
3: Komen-komennya, nelayan tidak belajar pada ikan yang dipancing.
1: Keren.
3: Jadi yaudah nih, sekarang coba deh belajar sama nelayannya.
2: Aduh.
3: Ya udah deh.
1: Iya.
2: Bener.
1: Sayangnya mereka mancing, kita kan pakai jala nih.
2: Aduh.
1: Enggak, maksudnya biar lebih ke kurasi lagi.
3: Nah,
1: gitu.
3: Ini buat teman-teman cewek aku gitu ya, buat kesayangan-kesayangan aku, jangan terlalu percaya juga sama cowok, karena mereka nebar jala juga gitu loh.
1: Kamu kan diseleksi dulu gitu.
3: Nah, kan mereka seleksi dulu, kalian juga seleksi.
2: Dong.
1: Harus dong.
3: Ya.
2: Harus dong.
3: Oke.
1: Okay. Ilmu mancing.
2: Jangan lupa pakai essence.
1: Nah.
2: Bukan. Ya.
3: Terus apa
1: ya,
3: lagi?
1: Itu. Kalau lu apa nih tambahan nih?
2: Apalagi ya kalau gue?
1: Strategi-strategi yang centil.
2: Asik.
1: Apa dia?
2: Apa ya kalau gue ya? Kalau bisa sih jangan matiin chat sih. Berdua sih. Itu yang penting.
3: Jangan matiin chat ya. Yeah. Jadi kayak misal kayak good night, terus kayak good night. Kamu deh.
2: Ya gak gitu, tetap tahu dong. Kan tahu harus tahu boundaries juga.
3: Oh,
2: tadi.
3: Oh, gini, good night. Kan dia jawab good night nih. Yeah. Kita kayak baru balas besok
1: aja. Boris banget ini. Baca.
2: Gitu.
1: Iya.
2: Jadi jangan terlalu ngebet, bener.
1: Jangan terlalu ngebet.
2: Main smooth aja.
3: Smooth, slow gitu. But steady.
2: Nah,
1: ini nelayan tidak lagi.
3: Stop. Tapi itu sebenarnya kayak sebenarnya kalau dimasukin ke hati tuh sebagai perempuan agak tersinggung ya dibilang ikan yang dipancing.
1: Iya,
3: ya.
1: Tapi kalau konteksnya jadi lucu gitu.
2: Iya, benar.
3: Tahu ya, ikan yang dipancing juga nggak mau kalau nelayannya jelek, ya, gituin.
1: Kalau umpannya jelek, kalau umpannya jelek.
2: Harus pilih-pilih kan.
3: Iya. Oh benar.
2: Ini perumpamaan aja.
3: Kalau di sosmed tuh ya, satu atau dua orang komen gitu, langsung 100 komen lainnya.
1: Aduh, aneh-aneh banget sih komen. Emang ajaib, warga TikTok ajaib. Tuh ajaib.
2: Ajaib
1: jujur. Banget ya.
2: Jujur.
1: Tapi kita juga ngomong-ngomong tentang komen, kita mau bacain yang udah masuk kali ini.
3: Oh, silahkan.
2: Bener. Ini tadi ngomongin soal apa, percet-cetan ya. Ini ada Octadian yang bilang, jadi harus slow respon ya Kak Ica? Katanya.
3: Itu enggak sih. Okay. Jadi ya, kita jangan kelihatan kayak orang yang online terus.
1: Oke. Okay.
3: Tapi ya kalau slow respon tuh kelihatan juga sih terlalu jual mahal. Jadi ya biasa aja kayak.
1: Oh.
3: Ya kalau kadang-kadang mau ngebales 10 menit kemudian gak apa-apa. Tapi kalau emang lagi, pokoknya jangan buka HP demi balas chat dia gitu.
1: Oh.
3: Jangan kayak kita bela-belain. Yeah. Sesuai aja sama
1: jangan
3: gimana.
1: Jangan too much ya.
3: Jangan kelihatan kayak direncanain gitu.
1: Iya, yeah, benar.
2: Walaupun udah punya strategi.
3: Strategi, masuk.
1: Kata Octadian, nelayan tidak pernah belajar dari ikan yang dipancing.
2: Kelas.
1: Beneran lagi.
2: Kelas. Karena bongkar rahasia.
1: Ya, katanya ada yang bilang bongkar rahasia nih.
3: Oh, siapa yang bilang itu?
1: Ada
2: Seth Stickman.
3: Oh, ada Kak Seth Stickman. Hai, Kak Seth.
2: Benar-benar ya.
3: Ada siapa lagi
2: nih, Lan?
1: Ada dari Ilham kali ya?
2: Benar.
1: Ini nih, Ilham. Ya. Kalau misalkan Alisa diberi kesempatan untuk kolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen kolab sama siapa? Oh, menarik.
3: Menarik ya, sangat menarik. Kalau misalnya ditanya aku pengen kolab sama siapa, dari dalam negeri dong ya. Kalau misalnya
1: dalam negeri boleh, luar negeri boleh.
3: Kalau misalnya ditanya mau collab sama siapa, aku sebenarnya paling pengen tuh sama, nggak tahu ya, aku lagi suka banget Ari Lesmana.
1: Oh iya?
3: Iya, wow, karena kayak iya. Kemarin dia juga abis ini kan ngerilis lagu bareng Lava Pratomo sama White Chorus gitu kan. Jadi kayak aku suka ciri khas suaranya, terus cara penulisan lagunya juga gitu ya. Terus tapi kalau misalnya itu emang terlalu kurang sejalan banget, mungkin aku pengen sama Perunggu sih.
2: Wah, keren.
3: Tapi bikinnya lagu-lagunya kayak Ini Abadi gitu. Bukan sih, bukan yang kayak
1: iya gitu. Tapi asik sih Perunggu, gue bayanginnya asik
2: bisa sih. Bisa,
1: Perunggu bisa, bisa tuh.
2: Seru. Alright.
1: Terus ada lagi gak, Dit? Siapa nih?
2: Ada Ujang Kedu.
3: Ada Ujang Kedu. Ada. Hai Ujang. Ujang, hai.
1: Katanya hai Kak Alisa, penyanyi favoritku.
3: Terima kasih Ujang. Ujang penonton live aku.
1: Oh iya. Malam ini join ya.
3: Malam ini jangan lupa join ya.
2: Ada juga Sasnil
1: Naura. Sasnil Naura katanya semangat Ica.
3: Makasih.
1: Oke.
3: Siapa namanya siapa?
2: Sachi.
3: Sachi. Itu Kayuan. Hai Kayuan.
1: Halo. Wah, banyak ya.
2: Banyak ya.
1: Oke.
3: Makasih.
2: Oke, sekarang kita geser ke WhatsApp dulu. Ada Lara yang udah nanya nih. Ini sebenarnya cukup dalam sebenarnya.
3: Benar-benar.
2: Ini kalau ada nggak satu momen dalam perjalanan Kak Alisa sebagai musisi mungkin ngerasa benar-benar lelah, capek, ragu gitu sebagai musisi gitu, dan mungkin sampai bahkan mempertanyakan terkait jalan musik ini emang pilihan yang tepat atau enggak? Gitu. Pernah ngalamin hal kayak gitu?
3: Sebenarnya pernah banget sih Kak. Jadi aku tuh pernah ngerasa kayak gitu malah akhir-akhir ini gitu, karena kayak aku kan besar dengan ngelihat orang tuh kalau dulu jadi penyanyi tuh kayak tinggal exist dengan lagu-lagunya.
1: Betul.
3: Nanti biarkanlah misalnya media-media yang nyebarin. Aku tinggal
1: asik. Iya, tinggal tampil ya.
3: Iya, tapi kalau sekarang ternyata emang harus terima fakta bahwa kalau emang aku ngeliatnya sih setelah COVID ya, setelah COVID lo emang belum naik sebagai musisi. Ya, unfortunately lu juga harus ngerangkap sebagai content creator juga gitu ya. Iya, jadi itu sih yang bikin aku kayak susah banget ya sekarang, apalagi aku sebenarnya di satu sisi senang banget karena banyak teman-teman lainnya yang emang bisa dengan mudah untuk nge-upload ke digital streaming platform gitu ya. Aku enggak mau saing-saingan banget maksudnya. Ya aku seneng lah kalau misalnya teman-teman yang lain juga bisa mengekspresikan karya mereka gitu. Cuman kan emang sebagai musisi kita juga kayak oh berarti saingan makin banyak dan lain-lain. Cuman ya kalau masalah itu sih kita gak bisa kontrol ya gitu. Jadi emang usahanya yang harus digetolin. Tapi kan dari sini aku jadi belajar bahwa karena aku ternyata harus belajar, terpaksa belajar konten, akhirnya aku enjoy gitu loh. Dan itu ternyata bisa jadi opportunity baru juga ya, kayak gitu loh. Jadi ya ada lelahnya pasti ada banget, mempertanyakannya pasti ada banget. Cuman emang balik lagi sih menurut aku kalau jadi pekerja seni tuh kita jangan lihat duitnya dan lain-lain, karena emang apa ya, kalau orientasinya ke situ sih gak bisa sih. Menurut aku emang harus kejujuran hati sih.
2: Benar-benar.
3: Jadi ketika kita merasa lelah, kita balik lagi ke motivasi awal kita gitu.
2: Oke, benar-benar. Gitu sih. Jadi melihat kayak pertama kali memilih hal ini tuh karena apa?
3: Karena gitu apa ya? Gitu. Dan betapa dulu kamu inginnya punya single sendiri misalnya. Benar-benar, betapa benar-benar kamu pengen ada di Spotify misalnya. Kayak sekarang kan alhamdulillah aku ada di radar ya Kak.
1: Iya.
3: Alhamdulillah banget,
1: banget dong.
3: Itu kan adalah mimpi yang sebenarnya aku gak pernah expect gitu ya. Mungkin kalau dimasukin ke playlist atau apa adalah doanya gitu. Maksudnya kayak bisa lah, ya bisa lah ya, dengan bantuan labelku dan lain-lain. Maksudnya bantuan untuk kayak ini ya, maksudnya untuk kayak oh kalau di label kan lebih profitable lah ya, dan kayak lagunya juga lebih di blast kemana-mana gitu. Cuman maksudnya ya bisa lah gitu. Bisa, cuman kalau misalnya jadi radar terus ada di billboard, muka aku tuh kayak aku gak pernah menyangka itu gitu loh. Jadi kalau misalnya capek ya ingat aja bahwa kemarin-kemarin aja sama Allah tuh aku udah dikasih kejutan gitu kan. Mungkin kedepannya juga pasti ada gitu.
1: Amin. Amin.
2: Bener-bener. Dan ini juga kedepannya katanya bakal ada mini album ya.
3: Betul.
2: Ini jadi debutnya Alisa Dira berarti ya.
3: Iya.
2: Ini album pertama.
3: Betul.
2: Ya.
3: Betul. Pertama banget nih setelah lagu pertama aku tuh 2023.
1: Itu 3 tahun. Aduh, seru tahun, banget ya. Ini seru banget.
3: Seru banget, seru banget. Kira-kira
1: berisi berapa lagu ini?
3: 6 kak.
2: 6 lagu ya?
3: 6 lagu.
2: Garis garis merahnya apa? Benang merahnya apa nih?
3: Dia di saya.
2: Oh ini.
1: Dira.
3: Nah, garis benang merahnya adalah ini semua lagu aku yang ciptain.
2: Oke.
3: Itu sih sebenarnya. Jadi DNA-nya ada di liriknya sih.
2: Oh.
3: Karena genrenya beda-beda ya maksudnya. Oh. Jadi dari 1 sampai 5 sebenarnya track-nya sama-sama kayak tadi lah, kayak lagu Strategi Memilikimu. Sama ada yang udah rilis tuh judulnya Sudah Bisa Tertawa. Jadi kayak simple music, enak. Tapi buat yang keenam ini genrenya nanti bakal di-spill ya. Asik. Pokoknya genrenya lebih joget, bisa buat joget.
2: Joget Brazil.
1: Gue joget berhasil. Boleh.
2: Alright. Berarti targetnya kapan ini? EP-nya akan dirilis?
3: Iya, targetnya tahun depan sih.
2: Tahun depan ya?
1: Oh.
2: Jadi ditunggu nanti ya.
1: Ditunggu ya.
3: Ditunggu ya.
2: Kira-kira kapan? Pokoknya kepoin aja Alisa Dira.
1: Yes, bener banget.
2: Spam terus kapan?
3: Kalau teman-teman RRI Pro apa namanya kak?
1: Apanya?
3: Sapaannya.
1: Teman Pro 2.
3: Teman Pro 2. Ditunggu ya.
2: Asik. Alright, terakhir deh mungkin dari Alisa Dira yang bisa disampaikan gak ke teman Pro 2 seluruh Indonesia.
3: Aku mau mengucapkan terima kasih banyak hari ini udah menyempatkan untuk nonton. Khususnya maksudnya buat teman-teman yang teman Pro 2 yang sebelumnya belum tahu aku. Salam kenal, aku Alisa Dira, aku penyanyi dan penulis lagu. Semoga abis ini kalian akan cek lagu-lagu aku juga. Dan
2: amin.
3: Buat teman-teman yang udah pada tahu aku, yang viewers live aku, tidak berhenti-henti aku ucapkan thank you banget buat teman-teman yang udah selalu support gitu ya. Meskipun ini bukan live TikTok aku, tapi kalian tetap mau join ke sini. Makasih banget kalian. Kalian harus tahu bahwa itu yang bikin aku semangat terus.
2: Yes.
3: Kalian yang bikin aku semangat.
2: Go. Jadi jangan lupa ya buat selalu dengerin lagu-lagunya Alisa Dira.
1: Betul.
2: Di semua DSP, terutama lagu Strategi Memilikimu ada ya?
3: Ada dong.
2: MV-nya sudah ada?
3: Lirik video lirik tapi video. Semi-semi lah sebenarnya. MV juga.
2: Iya, bisa dibilang gitu ya. Yeah. Alright, bisa dicek di mana berarti itu?
3: Di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
2: Nah. Yes. Dan tentunya bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
3: Let's go.
1: Ada yang nanyain merchandise nih, merchandise sudah ada
3: belum tuh? Oh, merchandise sudah. Nanti aku mau bikin
2: sih. Pokoknya nanti ditungguin aja ya semuanya ya. Thank you so much Alisa.
1: Thank you banget Alisa.
3: Terima kasih kakak-kakak.
2: Sukses selalu. Ditunggu nanti EP mini albumnya ya.
3: Amin. Ditunggu aja semoga lancar-lancar.
1: Amin. Jangan bosan untuk main kesini lagi pastinya.
3: Nggak bosan dong. Mau tiap hari.
1: Jangan dong.
2: Aduh.
1: Jangan dong.
2: Tanda tangan kontrak berapa itu.
1: Oh iya, bener juga.
2: Bener
1: ya. Bener juga ya.
2: Oh, terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia juga udah seru-seruan satu jam terakhir ini barengan sama Alisa Dira.
1: Abis ini bakal lanjutin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elanda pamit.
2: Eri Tama pamit.
3: Alisa Dira pamit.
2: Bye-bye.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku. Jaga Malam.
3: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Yes, selamat malam teman Pro 2. Rama kembali lagi nih menemani jaga malam kamu ya. Seperti biasa dengan beragam obrolan informasi dan juga ditemenin sama lagu-lagu yang seru, kurang lebih akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. Bakalan panjang banget malam hari ini teman Pro 2. Jadi gimana kabarnya nih? Masih tepat di tanggal 8 Oktober 2026 di Kamis malam ya. Semoga malam harinya baik-baik saja dan semoga hari ini menyenangkan teman Pro 2. Tadi juga kamu ditemenin sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. So, balik lagi ditemenin sama Rama ya, kan dari jam 8 sampai jam 9 malam seperti biasa Rama bakalan ngasih informasi terkini di segmen Music and Info. Lanjut lagi akan ada sesi curhat dari jam 9 sampai jam 11 malam di cerita penutup hari ini. Oh iya, gara-gara pada malam hari ini adalah malam Jumat teman Pro 2, artinya jam 10 malam akan ada sela-sela sesi bisikan malam ya. Sebuah drama radio bergenre horor yang akan nakut-nakutin kamu di malam Jumat. So, perjalanan akan panjang banget. Jadi kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit mau menemani obrolan pada malam hari ini, langsung aja yuk requestnya ke WhatsApp kami di 081 11 45 1016.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Baru aja kamu ditemenin satu lagunya Olivia Rodrigo ya teman Pro 2, Honeybee. Ini merupakan salah satu lagu dari album terbarunya Olivia ya, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Ini merupakan salah satu album yang lumayan ikonik, masih baru juga teman Pro 2, dan bisa jadi salah satu ini kali ya rekomendasi untuk mendengarkan satu full album penuh. Karena menurut Rama ini lagunya juga, albumnya juga lumayan menyenangkan juga. Ada sedihnya, ada lagu-lagu yang upbeatnya juga, yang senang-senangnya juga gitu ya. Dan tentunya ada kabar menarik juga dari Olivia teman Pro 2, karena penyanyi yang terkenal lewat lagu Deja Vu ini ternyata punya sikap yang cukup tegas katanya soal penggunaan artificial intelligence atau AI gitu dalam musik. Dan Olivia tuh menegaskan kalau sepanjang karirnya dia nggak punya rencana buat menggunakan AI untuk menciptakan sebuah musik. Karena buat Olivia, proses kreatif dalam bermusik itu tetap jadi bagian yang personal, mulai dari merilis dan menulis lagu, mengolah cerita, sampai menuangkan pengalaman ke dalam sebuah karya. Jadi AI katanya nggak akan punya tempat dalam perjalanan kreatifnya sebagai seorang musisi. Tapi yang menarik teman Pro 2, bukan berarti Olivia nggak sama sekali pernah coba AI gitu ya. Dia dan produsernya sekaligus kolaboratornya bernama Dan Nigro ternyata katanya pernah iseng menggunakan ChatGPT untuk mencari ide judul dari salah satu lagu gitu. Sayangnya

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku. Jaga Malam.

0: Bisa gak ya sukses di usia muda?
1: Udah, mending ikut gabung sama gue. Cukup investasi di awal 2,6 juta, kamu bisa dapat banyak reward. Mobil mewah, rumah, bahkan jalan-jalan ke Turki. Pokoknya kamu tinggal santai aja deh, uang yang kerja buat kita.
0: Beneran bisa kayak gitu? Masa sih? Tapi aku cuma punya duit 500 ribu rupiah nih.
1: Kan kamu punya laptop tuh, motor juga ada. Mending dijual aja dulu. Paling 3 bulan juga udah ganti jadi mobil.
2: Hati-hati investasi bodong. Jangan percaya dengan iming-iming yang tidak masuk akal. Cek terlebih dahulu kepastian investasi di OJK. Jangan sampai uang hilang, cita-cita melayang.
0: Ah, nyesel banget. Katanya investasi. Bukannya untung, malah buntung. Laptop dijual, motor juga lenyap.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2, tepatnya di segmen Music and Info. So teman Pro 2, kalau misalkan ngobrolin seputar olahraga ya, biasanya langsung terasosiasikan sama badan-badan yang mungkin atletis gitu ya, outfit olahraganya yang keren-keren, yang branded-branded, terus mungkin lari atau nge-gym sampai aktivitas keringetannya juga wah banyak banget gitu ya. Siapa yang keringetan banget teman Pro 2 kalau lagi olahraga, bahkan gak lagi olahraga juga teman Pro 2. Ya, tapi gimana kalau misalkan berat badan kamu kurang lebih 100 kg lebih, apakah berarti aktivitas fisik tuh harus dibatasin? Nah, jawabannya tentu enggak ya teman Pro 2. Hal ini yang coba dibuktikan oleh komunitas Badak Bersatu. Wow, namanya lucu sekali ya. Atau dikenal dengan KBB 100 kg. Komunitas ini teman Pro 2 itu beranggotakan para pria dengan berat badan di atas 100 kg. Lewat akun Instagram mereka, KBB 100 kg rutin ngajak para anggotanya itu buat gerak bareng sambil ngelakuin beragam aktivitas yang seru dan pastinya bikin badan tetap aktif gitu ya. Kegiatannya juga nggak melulu soal nge-gym, ada berenangnya, ada main badminton, jalan-jalan santai sampai naik ride teman Pro 2. Jadi konsepnya bukan sekedar olahraga yang bikin capek aja, tapi juga gimana sih caranya bisa aktif sambil ketemu orang-orang dengan pengalaman yang mungkin relate gitu ya satu sama lain teman Pro 2. Yang menarik lagi, KBB 100 kg juga menunjukkan kalau ukuran tubuh seharusnya nggak jadi alasan buat seseorang berhenti buat gerak gitu ya. Mau berat badannya 50 kg, 70, bahkan 100 kg atau bahkan lebih, aktivitas fisik itu tetap disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Yang penting tahu batas dirinya, dilakuin dengan aman, dan yang paling penting juga enjoy ya teman Pro 2. Karena buat komunitas ini gerak bareng tuh bukan cuman tentang ngebakar kalori aja atau mungkin ngejar angka tertentu di timbangan. Ada unsur kebersamaannya, ada membangun lingkungan yang sportifnya, dan tentunya menjalani gaya hidup yang lebih aktif ya teman Pro 2.

pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini

pada awalnya dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata queteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

Yo teman Pro 2, masih ditemenin sama Rama ya di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. So, teman Pro 2, kita beralih ke informasi selanjutnya. Karena pemain legendaris Lionel Messi akhirnya menutup perjalanan panjangnya bersama tim nasional Argentina. Ya teman Pro 2, lebih dari 85 ribu penggemar itu memenuhi Estadio Monumental di Buenos Aires. Dan mereka datang bukan cuma buat menyaksikan pertandingan aja, tapi tentunya ngasih penghormatan gitu ya untuk salah satu pemain yang udah memberikan begitu banyak momen bersejarah buat Argentina. Bahkan gak buat Argentina doang teman Pro 2, tapi buat seluruh dunia gitu ya. Suasana perpisahannya juga dibuat spesial banget. Ada pertunjukan drone di langit stadion yang membentuk berbagai gambar dan pesan juga untuk Messi serta timnas Argentina. Salah satu koreografi yang paling mencuri perhatian itunya itu adalah menampilkan pesan sederhana tapi tentunya penuh makna gitu ya. Itu adalah Gracias Leo alias terima kasih Lionel Messi. Dan kalau ngomongin Messi tentu gak lengkap ya tanpa mendengar komentar dari orang yang selama ini mendampinginya di pinggir lapangan, pelatih Argentinanya Lionel Scaloni. Karena Scaloni menggambarkan Messi sebagai sosok yang gak tergantikan. Buat Scaloni sendiri sosok Messi tuh gak ada lagi katanya teman Pro 2. 21 tahun bukan waktu yang sebentar teman Pro 2 dari seorang pemain muda yang mulai mengenakan seragam Argentina sampai akhirnya menjadi bagian dari perjalanan panjang sepak bola negaranya gitu ya. Ada kemenangannya, ada kekalahannya, ada air matanya, dan tentu aja momen-momen yang seperti itulah yang akhirnya jadi sejarah. Kalau ngelihat ceritanya kayak beneran film-film ini ya teman Pro 2, film-film superhero tapi versi sepak bola gitu ya, dan bener-bener ada klimaksnya. Kira-kira siapa yang nonton pertandingan Piala Dunia, final Piala Dunia lawan Prancis kalau nggak salah di tahun 2022 ya teman Pro 2, itu ikonik banget sih.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

Masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini, tepatnya kita berada di penghujung segmen Music and Info. Dan teman Pro 2, siapa bilang belajar itu cuman buat anak sekolahan atau mungkin buat anak kuliahan aja gitu ya, muda-mudi doang. Enggak ya teman Pro 2, ternyata belajar tuh enggak punya batas umur sama sekali. Buktinya ada di Tangerang, Banten nih. Sebanyak 390 lansia itu baru aja mengikuti wisuda angkatan kedua sekolah lansia teman Pro 2. Jadi para lansia datang dengan wajah penuh bahagia, mengenakan pakaian terbaik mereka tentunya, dan berdiri untuk merayakan satu pencapaian yang mungkin gak pernah mereka bayangin sebelumnya gitu ya. Mereka cuma datang buat nerima sertifikat, tapi juga merayakan juga gitu ya, pengalaman baru di usia yang gak lagi muda. Dan yang bikin kisah ini makin menarik, salah satu peserta usianya bahkan hampir 100 tahun teman Pro 2. Jadi kalau ada yang bilang udah terlalu tua gitu ya untuk belajar sesuatu yang baru, mungkin cerita dari teman-teman lansia ini bisa jadi pengingat kalau kesempatan untuk berkembang tuh nggak punya tanggal-tanggal kadaluarsa. Makanya jangan jadi anak-anak muda jompo ya teman Pro 2. Kita harus tetap sehat, tetap semangat untuk mengejar mimpi kita. Karena nah nih ada info juga teman Pro 2, sekolah lansia sendiri katanya merupakan pendidikan non formal yang diinisiasi oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga bersama para mitra tentunya. Dan di Tangerang program ini bahkan udah tersebar di 13 kecamatan. Jadi para lansia tuh punya ruang untuk tetap aktif, untuk belajar, untuk bersosialisasi, dan tentunya mendapatkan pengalaman baru gitu ya bersama teman-teman seusianya. Rama kepo jujur sama obrolan-obrolan di dalam tongkrongan dan circle para lansia ini ya teman Pro 2. Kamu juga kepo gak sih? Nah menariknya, semangat mereka ini sebenarnya relate banget sama kehidupan kita sekarang gitu ya. Kadang kita ngerasa telat kali ya buat mulai sesuatu, telat belajar sesuatu yang baru, telat olahraga, mungkin telat ngerasa telat ngejar mimpi, atau mungkin telat gitu memperbaiki diri. Padahal kalau kita ngelihat 390 lansia yang tetap mau belajar dan akhirnya wisuda, kayaknya kata terlambat itu perlu dipikir-pikir lagi ya. Ada rasa malu gitu dalam diri ini. Ngelihat para teman-teman lansia juga masih tetap semangat buat belajar ya. Karena mungkin yang penting bukan seberapa cepat kamu mulai, tapi seberapa berani sih kamu mulai berapapun umurnya, seterlambat apapun kamu, ya asalkan kamu tetap semangat ya teman Pro 2. Dan anyway teman Pro 2, tetap stay tune ya di 101,6 FM Pro 2 Banten, tepatnya di Jaga Malam, karena kita akan lanjut lagi ke cerita penutup hari ini. Ini merupakan sesi curhat, dan jam 10 nanti akan ada sesi bisikan malam.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Yes, teman Pro 2 masih ditemenin sama Rama ya di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Tepatnya kita masuk ke cerita penutup hari ini, teman Pro 2. Setelah 1 jam sebelumnya Rama ngebahas seputar informasi-informasi terkini, dan teman Pro 2, beberapa tahun terakhir emang ada fenomena yang cukup menarik juga. Lari yang dulu identik dengan orang-orang yang mungkin hobi olahraga, sekarang tuh bisa berubah jadi bagian dari lifestyle gitu ya. Ada yang mulai lari karena pengen sehat, ada yang pengen ikutan komunitasnya, ada juga yang mungkin ngejar personal record, ada yang pengen sekedar punya aktivitas gitu ya di akhir pekan, bahkan ada juga yang awalnya cuma diajak teman sekali, tiba-tiba beberapa minggu kemudian udah punya sepatu larinya, udah punya smartwatchnya, dan beragam alat-alatnya gitu ya teman berdua. Yang menarik, lari sekarang tuh bukan cuma aktivitas fisik aja, ada ekosistem sosial di belakangnya teman berdua. Sekarang tuh komunitas lari, event itu banyak banget, belum lagi konten-kontennya gitu ya. Sampai budaya nongkrong setelah larinya itu ada banget teman Pro 2. Abis lari langsung ngopi, abis lari langsung maca-macaan gitu ya. Jadi olahraga akhirnya ketemu dengan entertainment, ketemu dengan networking, fashion, dan juga social life. Nah, lari itu jadi semacam pintu masuk kali ya untuk mencoba pola hidup yang berbeda. Dan ini nyambung banget sama fenomena Gen Z yang gampang bereksperimen dengan lifestyle-lifestyle terbaru. Hari ini bisa tertarik sama olahraga, besok mulai memperhatikan makanan, minggu depan biasanya tidurnya udah mulai agak-agak teratur gitu ya. Bukan berarti semuanya bertahan, tapi tentunya ada keinginan untuk mencoba versi hidup yang kerasa lebih sehat atau mungkin lebih terarah. So, kita bakalan bahas selama 2 jam ke depan teman Pro 2, tapi satu lagu dari Lomba Sihir nih ya, originalnya Seal on 7, Pelompat Lebih Tinggi akan menemani kamu terlebih dahulu.

0: Halo.
1: Duh, pengen curhat nih.
0: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku. Jaga Malam.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini ya teman Pro2. Melanjutkan lagi pembahasan kita seputar fenomena lari. Dan kalau dipikir-pikir, lari itu emang sebenarnya olahraga yang relatif sederhana dan murah juga gitu ya. Gak butuh lapangan khusus, bisa dilakuin sendiri juga. Dan intensitasnya juga tentunya bisa disesuaikan masing-masing kemampuan. Kamu bisa mulai dari jalan cepat, kombinasi jalan lari, sampai benar-benar latihan jarak-jarak tertentu. Jadi barrier untuk mencoba tuh relatif lebih rendah dibandingkan olahraga yang membutuhkan fasilitas atau mungkin partner-partner khusus. Kayak misalkan olahraga bermain gitu ya, misalkan padel, badminton, sepak bola. Tapi ada satu hal juga yang bikin lari ini makin menarik juga buat Gen Z teman Pro2, itu adalah sense of progress. Ada angka yang bisa dilihat, apalagi sekarang ada aplikasi-aplikasi seperti Strava gitu ya. Jarak bertambah, pace-nya berubah, durasinya juga meningkat, rutenya juga makin jauh. Dari sini muncul juga kepuasan tersendiri karena perkembangan yang tadinya cuma kerasa di badan sekarang bisa kelihatan dalam bentuk data. Belum lagi sisi sosialnya, setelah lari mungkin bisa ngopi-ngopi cantik, ketemu teman, ikutan komunitas, atau mungkin sekedar foto-foto kali ya, sharing apa yang abis dilakuin. Jadi aktivitasnya nggak berhenti ketika sesi olahraganya selesai. Lari akhirnya tuh punya ritualnya sendiri, bangun, lari, keringetan, ngopi, upload ke story. Siklus yang awalnya kerasa aneh, lama-lama justru menjadi weekend rutin gitu ya, jadi lifestyle-nya anak-anak Gen Z. Mungkin dulu juga bangun pagi cari alasan buat tidur lagi, sekarang bangun pagi malah cari rute 5 km. Asik deh, hidup emang penuh dengan plot twist ya teman Pro2. Anyway, sebelum kita lanjut lagi pembahasan di malam hari ini, Rama mendapati request dari pendengar bernama Sasa. Dia pengen request lagunya Reality Club yang Is It The Answer. So, kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit, langsung WhatsApp aja ke kami di 081 1145 1016.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Aduh, Tiar. Ya ampun, kamu tuh kenapa sih? Kenapa lampu kamar nyala, televisi nyala, kipas angin nyala, tapi orangnya malah tidur di luar?
1: Hehehe, lupa, Bu. Nanti juga kan dipakai lagi.
0: Nanti-nanti. Kalau semua orang berpikir gitu, listrik kita terbuang sia-sia.
1: Ah, cuma bentar kok, Bu.
0: Sebentar sih, tapi kan sering, tetap aja jadi boros. Selain bikin tagihan listrik juga jadi naik, energi kita juga terbuang percuma.
1: Jadi, hemat listrik bukan cuma soal hemat uang ya, Bu?
0: Iya betul, gitu. Dengan menghemat listrik, kita juga ikut menjaga ketersediaan energi untuk masa depan.
1: Oke, Bu. Mulai sekarang, kalau keluar ruangan, lampunya saya matikan. Kalau televisi nggak ditonton, saya juga nanti matikan, Bu.
0: Nah, itu. Baru anak pintar.
2: Listrik sangat membantu aktivitas sehari-hari. Namun, penggunaannya harus bijak. Matikan lampu, televisi, kipas angin, atau perangkat elektronik lainnya jika tidak digunakan. Ayo, biasakan menggunakan listrik seperlunya. Langkah kecil hari ini bisa memberikan manfaat besar untuk masa depan.

Masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini, teman Pro 2. Kita lanjutin lagi pembahasan fenomena lari di lifestyle-nya anak-anak Gen Z gitu ya. Kita masuk ke suka dukanya kali ya. Kalau kita ngobrolin dari sisi sukanya, aktivitas yang dilakuin secara rutin itu punya banyak manfaat tentunya, teman Pro 2, untuk kesehatan fisik dan juga mental. Selain itu, lari juga tentunya bisa ngasih struktur baru dalam keseharian. Ada orang yang ngerasa lebih semangat karena tentunya punya target mingguan, ada yang tentunya juga menemukan lingkungan sosial. Kalau misalkan kamu juga larinya bareng komunitas gitu ya. Ada juga yang emang sekedar ngerasa punya alasan untuk keluar rumah aja, teman Pro 2. Tapi jangan lupa juga, perubahan lifestyle itu gak selalu estetik kayak di Instagram, teman Pro 2. Ada bagian yang tentunya gak masuk ke Instagram story gitu ya. Misalnya kaki pegel, badannya capek, bangun paginya juga masih ngantuk, latihan juga kerasa berat. Nah, masalahnya media sosial tuh sering menunjukkan hasil akhirnya aja gitu ya. Kita sering banget ngelihat orang finish race dengan senyum. Bukan proses latihannya ketika 5 km tuh kerasa kayak 5 tahun. Lama banget, teman Pro 2. Dukanya juga muncul ketika olahraga tuh berubah jadi sebuah kewajiban sosial. Apalagi untuk kamu yang mungkin influencer-influencer olahraga gitu ya. Pasti kena pressure ya, teman Pro 2. Tadinya lari karena senang, kemudian ngerasa harus ikut kemana-mana gitu ya. Kalau misalkan teman lari juga, tadinya juga mungkin kamu menikmati progres sendiri, akhirnya sibuk membandingkan pace dengan orang lain. Di titik itu, olahraga yang harusnya ngasih energi malah ikutan ngambil energi juga. Ya akhirnya kamu ikutan pressure ya, teman Pro 2. Jadi kalau misalkan habis lari kamu capek, itu baru olahraga, teman Pro 2. Tapi kalau habis buka Strava kamu malah insecure, itu udah beda urusan kali ya. Kini

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Masih ditemenin sama Rama di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Anyway, teman Pro 2, kali ini kita lanjutin lagi pembahasan kita seputar tren lifestyle kali ya. Karena kalau ngobrolin seputar lifestyle, emang selalu punya dua wajah teman Pro 2. Di satu sisi, kalau sebuah tren bikin anak muda mungkin bergerak lebih banyak, tidur lebih teratur, terus juga memperhatikan makanan, apalagi juga punya komunitas yang positif, kenapa harus dianggap buruk gitu? Nggak semua tren tuh harus dilawan ya teman Pro 2. Kadang tren tuh justru jadi pintu masuk untuk kebiasaan yang emang bagus-bagus aja sih. Tapi ada sisi lain yang perlu diperhatikan, yaitu adalah FOMO kesehatan. Sebenarnya ini baik ya, tapi ketika kita ngelihat teman-teman mulai lari, kita merasa harus ikut. Bukan karena sebenarnya benar-benar suka, tapi karena takut ngerasa tertinggal. Akhirnya perlengkapan dulu dibeli, terus tiba-tiba cari alasan buat makainya di mana gitu ya. Sepatunya udah siap maraton, orangnya masih negosiasi sama alarm untuk bangun tidur teman Pro 2. Ya, masalahnya bukan sama beli sesuatu atau mungkin ikutan komunitas ya teman Pro 2. Yang perlu dilihat adalah alasan di baliknya. Kalau misalkan lifestyle baru bikin kamu ngerasa lebih nyaman dan berkembang, ya itu bagus. Tapi kalau emang membuat kamu ngerasa harus memenuhi standar orang lain, mungkin yang berubah bukan lifestyle ya, tapi jadinya tekanan sosial gitu. Aneh juga sih, kadang-kadang kita niatnya pengen olahraga, pengen lebih sehat, tapi karena ada standar sosial which is media sosial ini, bikin kita tuh akhirnya ke pressure gitu ya sama hal-hal yang sebenarnya nggak perlu kamu pikirin teman Pro 2. So, kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya, tapi Rama mendapati sebuah request dari pendengar bernama Sakti. Dia pengen request lagunya Perunggu yang Gemilang. Udah masuk ke list ya Sakti, kita langsung dengerin aja di malam hari ini.

Yes, teman berdua masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini. Dan baru aja kamu mendengarkan satu lagu requestan dari pendengar bernama Sakti ya, perunggu berjudul Gemilang di malam hari ini. Anyway, karena di awal opening Jaga malam hari ini Rama udah ngasih bocoran kali ya, kalau pada malam hari ini akan ada sesi Bisikan Malam. Ini merupakan drama radio bergenre horor ya teman berdua. Tentunya seperti biasa akan menakut-nakutin kamu setiap malam Jumat ya. So untuk kamu yang penakut, kayaknya coba cari temen dulu biar gak ketakutan. Tapi kalau kamu berani ya langsung let's go aja ya. Jadi tema pada malam hari ini adalah Tamu Yang Dinanti, teman pro 2, edisi Kamis 8 Oktober 2026.

Gua mau cerita sesuatu. Sesuatu yang sampai sekarang bikin gua takut sama villa. Bukan takut karena tempatnya sepi, bukan juga karena rumahnya yang tua, tapi karena gua pernah menginap di sebuah villa yang seharusnya gak pernah kami datangin. Kejadiannya waktu liburan akhir tahun. Bokap gua waktu itu dapat bonus dari pekerjaan. Karena udah lama gak jalan-jalan, akhirnya bokap gua ngajak gua, ibu, sama adik gua, Bea. Kami cari villa lewat aplikasi booking online. Dan anehnya, villanya bagus banget. Sawah hijau, kolam ikan, gunung di belakang villa, udaranya juga dingin banget. Dan yang paling bikin bokap gua seneng, harganya tuh murah banget. Murah? Malah terlalu murah untuk villa yang sebesar itu.

0: Begitu sampai, gue mulai ngerasa ada yang aneh. Villa itu berdiri sendirian, di tengah sawah, jauh dari rumah warga, dan juga jauh banget dari keramaian. Dan orang pertama yang menyambut kami, itu cuman satu orang tua, penjaga villa. Mukanya datar, gak senyum, gak banyak bicara juga. Dia cuman memberikan kunci, terus bilang, "Semua kamar bebas dipakai, kecuali kamar di ujung lorong belakang. Itu dikunci." Gua waktu itu cuman mikir, ya udah, namanya juga villa, mungkin kamar itu rusak, atau mungkin lagi direnovasi. Tapi pas gua liat pintunya, pintu itu bukan cuman dikunci, ada rantai besi yang tebal, dililit berkali-kali, digembok pula. Aneh. Iya, tapi kami tetap menginap di villa itu. Malam pertama sekitar jam 2 pagi, gue kebangun, gue haus. Terus gue keluar kamar, niatnya sih mau ambil minum di dapur. Dan untuk sampai ke dapur itu, gue harus ngelewatin lorong itu. Lorong yang ada pintu berantai tadi. Gue jalan pelan, sampai akhirnya gue sampai dapur. Terus gue ambil gelas, tuang air. Tiba-tiba, di sudut mata gue ngelihat sesuatu yang bergerak. Gue nengok. Di depan pintu berantai itu, ada seseorang berdiri, tinggi banget. Sangat-sangat tinggi, hampir menyentuh atap. Tubuhnya hitam, berbulu kasar seperti sapu, tapi wajahnya gak ada, rata dan hitam. Cuman ada dua titik merah, dan matanya itu ngeliatin gua. Gua gak bisa bergerak. Kaki gua mati rasa. Dan makhluk itu melangkah satu langkah ke arah gua. Lantai villa tiba-tiba bergetar. Gua langsung merem. Gua baca doa sebisa gua. Dan ketika gua buka mata, makhluk itu hilang. Tapi bau amis campur wangi tua langsung memenuhi lorong. Gua langsung lari secepat mungkin. Gua masuk kamar, terus kunci pintu dan selimutan. Gua pikir udah aman. Ternyata belum. Malam itu gue langsung berusaha untuk tidur dengan pulas. Tapi gak bisa. Gue ngerasa tiba-tiba badan gue gak bisa bergerak. Dada gue sesek banget. Kayak ditindih sesuatu yang berat. Gue mau teriak, tapi gak bisa. Mau gerak juga gak bisa. Lalu gua ngerasa ada tangan, dingin, kukunya kasar, terus melingkar di leher gua. Gua cuman bisa merintih, sampai akhirnya suara azan subuh terdengar. Paginya gua gak cerita ke siapa-siapa. Gua takut ibu panik, tapi malam kedua, makhluk itu nggak datang lagi ke gua. Dia datang ke Dea. Adik gua mendadak demam tinggi. Badannya panas, tapi menggigil. obat juga gak mempan. Sekitar jam 1 malam, gue kebangun karena dengar suara orang menangis. Terus gue lihat Dea. Dia duduk di kasur, nangis, tapi wajahnya kosong. Matanya terbuka lebar, menatap tembok. Dan air matanya itu terus mengalir. Gua pegang tangannya. Dingin, dingin banget.
1: Kak, leher dia ditarik rantai. Dia mau dibawa ke gubuk luar.
0: Gua merinding. Belum sempat gua jawab, tiba-tiba dari lorong belakang, lalu pintu berantai itu didobrak dari dalam. Barang-barang di dalamnya jatuh. Seketika lampu vila padam. Kami semua terbangun. Bokap gua keluar kamar, bawa senter, dan kami bergegas menuju sumber suara itu. Iya, suara itu berasal dari pintu kamar yang dilarang ditempatin. Pintu itu terbuka. Rantai dan gemboknya pun patah. Bokap gua mengarahkan senter ke pintu kamar itu. Dan ketika cahaya senter diarahkan ke bawah pintu, itu ada sesuatu yang mengalir keluar. Cairan kental. Warnanya coklat kehitaman. Ini darah. Dan baunya itu seperti bangkai. Entah apa yang membuat kami tertarik untuk masuk ke ruangan itu. Kami sekeluarga memasuki ruangan tersebut dan kami melihat kembang, kendi, keris, dan menyan yang berserakan di mana-mana. Ruangan itu terkesan gak pernah dibuka, lembab banget. Bau ruangan yang gak pernah dibuka selama bertahun-tahun. Tapi anehnya, kembang, menyan, dan air yang berserakan di lantai ini terkesan masih baru banget. Kembangnya masih seger. Airnya juga masih terasa basah. Siapa yang sebenarnya masuk ruangan ini selama kami menginap di sini? Padahal ruangan ini itu selalu digembok dan dirantai. Apakah yang memasuki ruangan ini adalah bokap gua? Atau penjaga villa ini? Gua masih berusaha untuk berpikir positif. Tapi tiba-tiba, "Dea mana? Dea mana?" tanya mama. Nyokap gua baru ngeh kalau dia tiba-tiba menghilang gitu aja. Gua, bokap, dan nyokap gua langsung keluar meninggalkan ruangan itu. Gua nyari Dea di kamarnya. Kosong. Bokap gua nyari ke ruang tamu, juga kosong. Sampai pada akhirnya, terdengar suara jeritan nyokap gua dari dapur. Gua dan bokap gua lari ke dapur, dan ngedapetin nyokap gua lagi nangis, histeris banget. Gua masih bingung apa yang terjadi. Gua nyoba nenangin nyokap gua. Tapi tiba-tiba nyokap gue nunjuk ke arah atas lemari kitchen set. Dea ada di sana. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Gue komat kamit, berusaha menenangkan diri gue dengan menyebut nama Allah. Dea ngelihat ke arah gue dengan tatapan sinis, seakan mau menerkam gua. Tatapannya tajam banget. Gua ngerasa itu bukan Dea. bokap gue mulai panik. Dia langsung pergi keluar villa buat nyari pertolongan. Gue, nyokap gue, dan Dea masih di sini. Gue berusaha baca ayat-ayat suci Al-Quran biar nyokap gue tenang dan Dea nggak ganggu kita. Posisi Dea masih sama, duduk di atas lemari kitchen set atas itu, sambil ngelihat ke arah kita. Sesekali Dea tertawa puas saat gue berhenti melantunkan ayat suci Al-Quran. Saat gue baca Al-Quran, Deanya diem aja sambil mengerang kesakitan. Gue ngerasa bokap gue ini lama banget. 15 menit kemudian, bokap gue balik bersama seorang sesepuh desa. Namanya Mbah Mul. Begitu masuk villa, Mbah Mul langsung berhenti, menahan napas, dan menutup hidung. Dia ngeliat lorong, melihat kamar berantai itu, lalu melihat gubuk tua yang ada di luar.

0: itu adalah tempat sajen utamanya. Gubuk di luar adalah tempat tinggal penunggunya. Dan ternyata pemilik villa sedang menunggak tumbal. Tumbal yang sebelumnya gagal untuk diberikan. Makanya villa itu ditawarkan murah di aplikasi. Bukan untuk disewakan, tapi untuk mencari pengganti. Dan Dea, yang kondisinya paling lemah, itu sudah ditandai.
1: Dea akan dijadikan tumbal. Salah satunya itu dengan cara merasuki tubuh Dea. Kami sekeluarga kaget. Nggak nunggu lama, Mbahmu langsung baca ayat-ayat suci Al-Quran. Mbahmu berusaha banget mengeluarkan makhluk halus tersebut dari tubuh Dea. Besoknya, kami sudah sampai rumah. Kami pikir semuanya itu udah selesai. Tapi Mbah Mul tiba-tiba nelpon. Ada sesuatu yang baru dia tahu. Ternyata belum pernah ada satupun penyewa yang pernah menginap di villa itu. Kami adalah keluarga pertama. Warga desa sebenarnya udah tahu villa itu bermasalah. Mereka sering melihat makhluk hitam tinggi dan juga kuntilanak di sekitar gubuk dan kolam. Tapi gak ada yang berani memperingatkan kami. Mereka takut kalau ikut campur, mereka juga akan dijadikan sasaran. Dan setelah kami pergi, polisi bersama warga membongkar villa itu. Lantai kamar berantai dibongkar. Dan di bawahnya ditemukan sebuah kuali yang besar banget. Isinya itu bangkai hewan, kain kafan, dan daftar nama. Nama-nama orang. Orang-orang yang kemungkinan akan dijadikan tumbal berikutnya. Sejak saat itu, keluarga gue trauma banget. Kalau mau liburan dan nemu villa yang murah di tempat terpencil, lalu ada kamar yang dikunci rantai, atau ada gubuk tua yang enggak jelas, gue cuma punya satu saran. Balik kanan. Jangan penasaran. Karena kita gak pernah tahu villa itu emang disediakan buat tempat menginap, atau sebenarnya kita yang sedang dipersiapkan untuk menjadi tumbal berikutnya.

kisah ini memang fiksi, tapi dari cerita ini kita bisa belajar untuk selalu waspada dan tidak mudah tergiur dengan sesuatu yang terlihat bagus. Karena rasa penasaran kadang bisa membawa kita ke tempat yang seharusnya gak pernah kita datangi. Kisah ini dari Nabila, voice over Nandu, editor Sumarno.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkut, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

naskah asli proklamasi dibuang? Pernah nggak sih kamu bayangin sebuah dokumen paling bersejarah di Indonesia bisa terbuang gitu aja ke tempat sampah? Tapi kejadian itu memang benar adanya. Naskah asli proklamasi tulisan tangan Bung Karno ternyata sempat dibuang loh. Pasti penasaran kan siapa yang berani membuang naskah penting itu? Jawabannya adalah Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi tersebut. Ia membuangnya karena menganggap naskah asli tulisan tangan itu sudah tidak dipakai lagi setelah diketik rapi. Beruntungnya, BM Dia, seorang wartawan asal Aceh, lihat kejadian itu. Dia langsung mengambil dan menyelamatkan naskah asli dari tempat sampah, lalu menyimpannya dengan baik selama 46 tahun. Sampai akhirnya, di tahun 1992, naskah tulis tangan itu baru diserahkan ke negara dan disimpan di Museum Nasional. Bayangin kalau BM Dia nggak lihat waktu itu. Kira-kira kita bisa lihat bukti fisik sejarah ini nggak ya hari ini?

Baru aja kamu ngedengerin satu lagunya Noah ya teman Pro 2, Andai Kau Datang. Ini merupakan salah satu request dari pendengar bernama Lara di malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung Lara di malam hari ini ya. Rama ingatkan lagi kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit, langsung aja WhatsApp ke kami di 081-1145-1016. Teman Pro 2, sebelumnya kita sedang membahas seputar healthy lifestyle. Kali ini kita masuk ke fun fact, kenapa olahraga bisa bikin mood tuh lebih enak gitu. Pernah ngerasain itu juga gak teman Pro 2? Nah, ada alasan kenapa setelah olahraga sebagian orang tuh ngerasa moodnya lebih enak kali ya. Aktivitas fisik itu berkaitan sama perubahan beragam proses di tubuh dan otak yang tentunya berhubungan dengan regulasi suasana hati teman Pro 2. Penelitian besar yang dipublikasikan oleh JAMA Psikiatri pada tahun 2025 berdasarkan data lebih dari 191 ribu orang menemukan bahwa aktivitas fisik secara umum katanya tuh berkaitan sama resiko depresi yang lebih rendah. Yang menarik lagi teman Pro 2, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa manfaatnya tuh nggak harus datang dari aktivitas olahraga-olahraga ekstrim gitu ya. Aktivitas fisik dalam jumlah yang lebih rendah dari rekomendasi umum pun itu tetap berkaitan banget dengan manfaat kesehatan mental. Jadi gagasan bahwa olahraga harus selalu berat teman Pro 2 sampai rasanya mau ketemu leluhur itu jelas bukan syarat yang wajib kali ya. Tapi ini bukan berarti lari tuh jadi obat untuk semua masalah psikologis. Hubungan antara fisik sama kesehatan mental itu kompleks banget teman Pro 2. Dan olahraga bukan pengganti penanganan profesional ketika mungkin seseorang emang membutuhkan sebuah bantuan ya. Yang bisa kita ambil adalah aktivitas fisik punya hubungan yang cukup kuat sama kesehatan secara keseluruhan. Jadi kalau abis lari mood kamu naik, itu bukan cuman karena foto finishnya bagus teman Pro 2, tapi badan kamu emang sedang ikut bekerja memperbaiki suasana hati ya.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Gak kerasa Rama udah menemani kamu kurang lebih 4-5 jam di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Pada akhirnya, tren lari itu bisa dilihat sebagai bagian dari perubahan yang lebih besar. Gen Z sekarang semakin terbuka gitu ya, mencoba beragam cara untuk mengatur hidup. Mulai dari olahraga, berkomunitas, aktivitas outdoor, belum lagi memperbaiki tidur, mengurangi kebiasaan-kebiasaan buruk mungkin, sampai mencari aktivitas yang membuat hidup tuh kerasa lebih seimbang kali ya. Dan menurut gue, perubahan itu menarik selama kita tetap tahu siapa yang sedang menjalani hidup tersebut. Jangan sampai lifestyle baru tuh cuma jadi kostum baru ya teman Pro 2. Kelihatannya sehat, kelihatannya produktif, tapi sebenarnya kita sendiri nggak menikmati prosesnya. Jadi lari bukan wajib, gym juga bukan wajib, bangun jam 5 juga bukan sebuah simbol kesuksesan. Begitu juga tentunya dengan lifestyle yang sedang viral-viral gitu ya teman Pro 2. Yang penting adalah menemukan pola hidup yang membuat tubuh kamu tetap bergerak, pikiran tetap waras, kehidupan sosialnya tetap jalan, dan kamu gak ngerasa sedang menjalani karakter orang lain ya teman Pro 2. Jadi kalau misalkan sekarang kamu berada di fase switch lifestyle, gak masalah, mulai dari hal kecil teman Pro 2, mau lari boleh, mau jalan kaki juga boleh, apapun itu teman Pro 2, yang penting gerak ya, minimal gerak teman Pro 2. Apalagi kita sekarang sering banget ngedengar manusia-manusia jompo, anak muda jompo, aduh jangan sampai kayak gitu teman Pro 2, itu bukan tren yang bagus ya. Jadi kalau bisa tetap sehat terus, tetap olahraga terus ya teman Pro 2. So, Rama pamit dari Jaga Malam hari ini. Terima kasih yang udah request dan mendengarkan ya. Anyway, jadi tetap jaga diri kamu karena Pro 2 akan selalu jadi teman terbaik kamu. Bye bye. Selamat beristirahat dan selamat tidur. Tidur ya, jangan sampai enggak tidur teman Pro 2.
1: Halo, aduh pengen curhat nih. Aduh aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya. Ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Rasa buahnya seger banget nih. Nggak bikin baju bau lagi. Pokoknya lebih aman dibanding punya lu deh.
1: Mending punya gue, bro. Gak perlu ribet diisi ulang atau takut baterainya meledak.
2: Lagi pada ngebahas apaan sih? Serius banget kayaknya.
0: Ini nih, menurut lu mending rokok atau vape?
2: Aduh, mau rokok atau vape, kedua-duanya sama bahaya. Keduanya sama-sama mengandung nikotin yang memicu kecanduan, serta zat kimia beracun yang merusak saluran pernapasan dan beresiko tinggi menyebabkan kanker paru hingga kerusakan jantung. Jadi, jangan biarin diri kamu terkecoh sama tampilan atau varian rasa yang manis. Sayangi paru-parumu demi masa depan. Yuk, kurangi kebiasaan merokok dan vaping dari sekarang.

warna hijau dan biru di jalan tol punya arti penting loh. Siapa nih yang sering lewat jalan tol dan sering juga ketemu rambu petunjuk jalan berukuran besar? Pernah gak sih bertanya-tanya apa bedanya rambu warna hijau dan biru? Nah, ternyata ini punya arti penting yang gak boleh dilanggar. Perbedaan warna dasar rambu penunjuk di jalan tol ini sengaja dipilih untuk menciptakan lalu lintas yang harmonis, agar mudah dibaca oleh pengguna jalan dan juga memiliki penjelasan yang berbeda. Petunjuk jalan dengan warna hijau ini artinya pengemudi masih bisa memilih mau melintasi jalur tersebut atau tidak. Sementara rambu penunjuk dengan latar berwarna biru di jalan tol memiliki makna perintah. Apa maksudnya? Jadi, ketika tujuan kita masih ditunjukkan dengan rambu warna biru, sebaiknya tetap di lajur yang memiliki rambu berwarna biru. Tujuannya agar tidak mengganggu pengemudi lain yang hendak memilih untuk keluar di jalan rambu hijau.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam. Hari ini hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pemirsa, pendengar radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, alhamdulillah, di pagi hari yang indah masih diberikan oleh Allah SWT umur, masih diberikan kesempatan untuk kita menunjukkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik untuk manusia. Hablum minallah, hablum minannas. Menjaga di antara kita kedamaian, saling memuliakan, saling menghormati, saling menyayangi, saling mencintai sesama muslim, dan saling menghormati, saling memuliakan sesama manusia walaupun beda agama. Lakum dinukum waliyadin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah masyarakat kufar Quraisy di Makkah, tapi Rasulullah SAW tidak pernah menyakiti mereka. Rasulullah SAW juga ketika berhijrah ke Madinah dan juga bertetangga dengan orang Yahudi, tetap Rasulullah SAW menjadi tetangga yang baik. Sambil ada orang Yahudi menyuruh anaknya membuang sampah di depan pintu Rasulullah SAW. Ini tetangga membuang sampah di depan pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari ketika keluar rumah melihat sampah di depan pintu rumahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengangkat sampah itu dengan tangannya yang mulia, dengan tangannya yang suci sallallahu alaihi wasallam, kemudian membuang di tempatnya. Berkali-kali terjadi hal dan peristiwa ini. Sampai ketika satu saat Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, subhanallah, tidak ada sampah kali ini. Rasulullah SAW pun kaget, terkejut. Rasulullah SAW mulai bertanya, kok tumben tidak ada sampah kali ini? Sahabat menceritakan, ya Rasulullah, orang-orang yang suka membuang sampah setiap hari itu adalah tetanggamu, anak Yahudi yang suka membuang sampah. Mengapa tidak buang kali ini juga? Mereka menjawab, karena anak itu sedang sakit. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak pernah berkata kata-kata yang menyakiti. Tidak pernah berkata, ya bagus, biar dia rasakan perbuatannya, biar dia sakit, semoga bertambah kesakitannya. Tidak. Bahkan Rasulullah SAW mengajak sahabat, ayo mari kita sama-sama kunjungi ke rumahnya silaturahim. Rasulullah SAW masuk ke rumah orang Yahudi, bertemu dengan bapaknya dan melihat keadaan anaknya sedang sakit. Rasulullah SAW di saat itu, di saat yang sama, diwahyukan oleh Malaikat Jibril, ini kesakitan anak itu sudah menjadi kesakitan yang terakhir. Artinya, dia sebentar lagi akan menghadapi kematian dan akan mati. Rasulullah SAW sudah menerima wahyu seperti ini. Rasulullah SAW mengambil kesempatan, walaupun yang tersisa hanya sedikit dari umurnya, walaupun yang tersisa sudah tidak lama lagi, Rasulullah SAW mengambil kesempatan ini bukan untuk meminta maaf, bukan untuk memberi pemaaf, tapi Rasulullah SAW memfikirkan hal yang jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, adalah bagaimana melamatkan anak ini dari kebinasaan, bagaimana melamatkan anak ini dari siksa Allah dan dari neraka Jahannam. Rasulullah SAW langsung berkata, wahai anak, ucapkan kalimat syahadat, demi Allah saya akan belamu nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak itu mendengar ucapan Rasulullah, tapi pandangan matanya menarah ke bapaknya, menarah ke ayahnya. Tapi arah ayahnya karena tahu Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, akhirul zaman, nabi penutup nabi-nabi yang sebelumnya, nabi yang paling sempurna dan membawa kebenaran, nabi yang terbaik dan manusia yang termulia. Ayahnya anak itu menggerakkan kepalanya, memberikan pesan, iyalah, ikutilah Abul Qasim, taatilah Abul Qasim,
taatilah Nabi Muhammad. Langsung anak itu memahami tanda bahasa bapaknya dan langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian meninggal dunia. Di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergembira, berbahagia, senang sambil mukanya berseri-seri saking senangnya Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW berkata, alhamdulillah alladhi anqadhahu bi minan nar. Alhamdulillah yang telah melamatkan anak itu sebab aku dari neraka jahannam. Allahu Akbar. Begitu Rasulullah SAW rahmatan lil alamin, kasih sayang. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang termulia akhlaknya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan Rasul sendiri mengajarkan menjadi orang juga baik dan mulia bersama tetangga. Tetangga muslim, kerabat kita memiliki tiga hak. Karena dia tetangga, ini hak pertama. Yang kedua, karena dia Islam, itu hak kedua. Yang ketiga, karena dia kerabat keluarga kita, itu hak ketiga. Kalau tetangga kita Muslim, tetangga tapi bukan keluarga kita, dia masih punya dua hak. Hak karena dia Islam, itu hak pertama. Hak yang kedua, karena dia sebagai tetangga kita. Kalau ada orang tetangga kita yang keluarga tapi non muslim, masih punya dua hak, karena dia sebagai tetangga dan juga hak yang kedua sebagai keluarga. Kalau dia non muslim tapi bukan keluarga tapi dia tetangga, masih tetap masih punya hak, walaupun satu, itu haknya dipenuhi sebagai tetangga. Begitu luar biasa Islam memberi perhatian kepada tetangga, lingkungan, menunjukkan bagaimana keberdulian Islam dengan kebersamaan, rahmatan lil alamin. Para jamaah sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita mengucapkan raditu billahi rabba wabil islam dina wabil muhammadin nabiyya wa rasula, aku rida terhadap Allah sebagai Tuhanku, aku rida terhadap Islam sebagai agamaku, aku rida terhadap Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Kita rasakan ucapan ini ketika kita sebagai orang Muslim, Muslimah, kita menjadi orang yang mulia akhlaknya sesama Muslim dan bermulia akhlak juga sesama non-Muslim, bukan berarti kita merendahkan diri, tidak. Islam itu mengajarkan kita menjadi orang yang terbaik untuk semua kalangan. Dimanapun kita berada, kita menunjukkan begitu agungnya Islam. Begitu Islam, dengan kata Islam dan dengan kata Assalamualaikum, damailah, sejahteralah. Itulah perhatian Islam. Dan kesejahteraan dan kedamaian bukan hanya untuk orang Islam, tapi untuk seluruh manusia. Islam menghargai orang-orang yang memberi kasih sayang kepada binatang, sebagaimana seorang wanita yang sudah terjumus berbuat zina dan terbiasa berbuat zina dan tidak pernah melakukan kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala melihat sekali dia berbuat kebaikan, memberi air minum kepada anjing, Allah ampuni dosanya. Karena beri air kepada minum, bagaimana kalau beri air kepada manusia? Kalau kita kasih sayang kepada binatang, dihargai Islam. Apalagi kalau kita kasih sayang sama manusia. Manusia jauh lebih mulia dari binatang. Begitu luar biasa.
Oleh karena itu, jamaah sekalian, jangan terlepas dari sifat rahmatan lil alamin, menjadi orang yang membawa contoh yang baik. Ketika kita menyebarkan rahmatan lil alamin, berduli dengan kedamaian dan kesejahteraan di tengah negeriku, di tanah airku ini, di tanah air kita semua,

السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. إندهن يا دامي إندهن يا سنترا إندهن يا كبر سماان di bawah bendera kita yang kita cintai merah putih, Indonesia yang begitu luas, Indonesia yang begitu makmur. Saya yakin dengan selalu adanya kedamaian, kesejahteraan, kebersamaan, keberdulian antara kita bersama akan menunjukkan kebahagiaan hidup di negeri kita Indonesia tercinta. Indonesia makmur dengan persamaan, tapi dengan permusuhan negeri kita bakal jadi hancur. Ketika kita merebatkan dan ketika kita bersatuan untuk mewujudkan rahmatan lil alamin, bukan berarti kita merendahkan posisi kita atau menghina diri kita. Tidak. Lakum dinukum waliyadin. Kita memiliki agama dan orang lain. Ketika dia memilih selain agama Islam, itu pilihan dia sendiri. Dan masing-masing atas pilihannya akan bertanggungjawabannya sendiri. Oleh karena itu, jamaah sekalian, ayo kita wujudkan harmonis dalam kehidupan kita. Saling menghormati, saling memuliakan. Dan kita ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala, mewujudkan adanya perbedaan suku, budaya, Arab, non-Arab, dan semua ini, semua ada hikmah dan tidak ada nilainya di sisi Allah. Keberbedaan ciptaan-ciptaannya, tapi yang termulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzin, ya ayyuhannasu inna khalaqnakum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,

سورة الحجرات آيات 13 سورة 49 آيات 13 dan sebenarnya surah 49 ini banyak bisa kita belajar melalui ayat pertama sampai terakhir. Banyak pesan-pesan, nasihat-nasihat, mau'izah-mau'izah, petunjuk-petunjuk dari Allah SWT di dalam surah ini. Di antaranya ayat yang baru kita sama-sama baca, mempelajari adalah ayat 13 di suratul Hujurat. Saya nasihatkan jemaah sekalian, ayo kita sama-sama mempelajari dan mendalami suratul Hujurat ini, surah 49, supaya kita bisa membawa petunjuk yang terbaik, mendapatkan arahan, mendapatkan kehidupan sehari-hari, apalagi dengan lingkungan, dengan adanya perbedaan, beda agama, beda budaya, beda suku, beda kebiasaan. Ayo mari kita sama-sama bisa hidup dengan kehidupan yang damai dan penuh kesejahteraan dan penuh kerahmatan dan kasih sayang di antara kita. Pasti kita akan merasa nikmat dan bahagia. Kalau kita merasa nikmat dan bahagia, berarti kita akan tenang dalam kehidupan kita. Semua jemaah dimanapun anda berada, pasti ingin hidup bahagia, pasti ingin hidup tenang. Adanya kedamaian, rahmatan lil alamin, akan membawa kita hidup tenang lahir dan batin. Di rumah kita akan tenang, di jalan akan kita tenang, di kantor kita akan pun tenang. Dan selalu mengucapkan assalamualaikum, salamlah bagi kalian, sejahteralah bagi kalian, damailah bagi kalian. Saya berdoa untuk anda semua dan untuk Indonesia tercinta, tanah airku, tanah air kita. Mudah-mudahan Allah anugerahkan menjadikan Indonesia yang selalu menjadi negara yang makmur, negara yang mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia. Semoga Indonesia

diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang takwa, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang peduli untuk hajat rakyatnya, pemimpin yang ikhlas kepada agama Allah dan ikhlas untuk rakyatnya. Mudah-mudahan negeri kita dilindungi oleh Allah dari segala keburukan, bencana, bahaya, ujian, musibah, bala, agar senantiasa Indonesia menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga apa yang sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiqul hidayah. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Galah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Kereta Api Indonesia Komuter mencatat 42,3 ribu orang memanfaatkan layanan kereta petani dan pedagang di Banten. Catatan KAI Komuter tersebut terpantau di sepanjang lintas Rangkas Bitung Merak sepanjang awal Januari hingga September 2026. Penyediaan gerbong khusus ini bertujuan memfasilitasi kelancaran aktivitas niaga harian masyarakat di wilayah Provinsi Banten.
0: Info Pro 2.
1: Kita ke informasi yang kedua. YouTube baru-baru ini menyatakan memprioritaskan pembuatan rekomendasi shorts kepada penggunanya dengan fokus pada konten-konten orisinal. Keputusan YouTube yang memprioritaskan konten orisinal bakal menjadi solusi yang baik untuk para kreator yang kontennya dicuri oleh para kreator shorts. Dan pengaturan yang disesuaikan YouTube itu bakal mengubah jangkauan dari pengguna yang mengunggah konten secara terang-terangan mencuri video dari saluran lainnya.

Dan informasi yang terakhir, teman Pro 2, sutradara dan penulis naskah Benedion Raja Gubuk mengangkat tema dinamika hubungan antara bapak dan anak dalam film musikal Pulang Kampung yang ceritanya dibuat berdasarkan pengalaman musisi Vicky Sianipar. Dan film musikal tersebut akan menampilkan 9 lagu Batak yang sebagian besar dikerjakan oleh Vicky.

0: Sekian Info Pro 2 pagi ini, sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.
1: Info Pro 2.

Salah satu kemana Radio Menten, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2, udah di hari Jumat. Ya bawaannya seneng deh kalau udah hari Jumat. Mungkin yang kerja sebagian ada yang WFA, yang WFO, semangat ya. Pokoknya untuk kamu yang menjalani aktivitas hari ini, semangat ya. Karena kan sebentar lagi santai-santai. Karena kalau udah masuk hari Jumat tuh vibesnya udah santai banget. Gak tahu kenapa, mungkin karena besoknya Sabtu dan lusanya Minggu gitu ya teman Pro 2, jadi vibes santainya tuh udah mulai kerasa gitu ya teman Pro 2. Dan bakal nemenin kamu beraktivitas aku Sarah Ganevi teman Pro 2 dengan banyak informasi-informasi dan juga topik-topik yang bisa kita obrolin seru di hari ini.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp.

0: WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
1: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
0: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

Tuh bro dua, aku mau ngasih tau kamu untuk perkiraan cuaca hari ini. Walaupun vibesnya santai gitu ya di hari Jumat, tapi kayaknya kamu harus tetap tahu untuk perkiraan cuaca hari ini dari BMKG teman pro 2 untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari Jumat ini di tanggal 9 Oktober 2026. Kalau dari BMKG sendiri di pagi hari Banten ini bakal cerah berawan hingga berawan teman pro 2. Masuk ke siang hari di Banten bakal didominasi dengan cuaca cerah berawan hingga berawan. Dan ada potensi hujan ringan ternyata di siang hari teman pro 2 untuk di daerah Cimanggu, Saketi, Mandalawangi, terus juga Pandeglang, Panggarangan, Lewidamar, Cileles, Rangkas Bitung, terus juga Warung Gunung, Cibeber, Curug Bitung, Baros, Jawilan, dan juga Cisoka teman pro 2. Untuk malam hari dan dini hari di wilayah Provinsi Banten diperkirakan bakal berawan. Dan BMKG selalu ngasih peringatan dini untuk kamu waspada nih tanggal 2 hari ini dengan potensi tinggi gelombang 2,5 sampai 4 meter. Ini dalam kategori tinggi di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan juga perairan selatan Lebak teman pro 2. Jadi itu untuk perkiraan cuaca hari ini dan juga peringatan dininya. Jangan lupa juga untuk kamu yang banyak banget beraktivitas di luar ruangan, dalam ruangan juga ya, pokoknya diminum vitaminnya teman pro 2. Jangan sampai nggak minum vitamin karena sekarang banyak banget yang sakit ya, sakit tenggorokan, batuk, pilek, demam. Jadi biar badan kamu selalu fit, jangan lupa vitaminnya, terus jangan jajan yang aneh-aneh dulu teman pro 2.

Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Post Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Post Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Post Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Post Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

0: di Pro 2.
1: Buat kamu yang kangen lihat Afgan acting, ada kabar seru nih. Setelah sempat comeback lewat film Tunggu Aku Sukses Nanti, Afgan kembali muncul di layar lebar terbaru berjudul Agensi Rumah Tangga. Gak cuma sekedar acting, Afgan juga totalitas banget di proyek kali ini. Dia dipercaya untuk mengisi soundtrack resmi film tersebut lewat lagu barunya yang baru aja dirilis di bulan Agustus 2026 kemarin, yang judulnya Langit Merah Muda. Lagu ini punya peran krusial di dalam cerita filmnya. Langit Merah Muda dipakai untuk ngebangun dan memperkuat sisi personal dari karakter Kafka yang diperanin oleh Afgan, terutama pas menggambarkan dinamika perjalanan romansanya bareng karakter Katia. Kalau dilihat dari liriknya, lagu ini tuh menceritakan perasaan seseorang yang akhirnya nemuin sosok paling istimewa di antara jutaan manusia. Kehadiran orang ini sukses bikin hari-harinya jauh lebih indah setelah sebelumnya sempat ngerasain pahitnya ditinggalin. Sampai akhirnya muncul janji buat terus bareng dan gak bakal pergi gitu aja tanpa kata. So, here we go, Afgan, Langit Merah Muda.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Ngobrol Dua ini lagi rame banget. Kemarin itu ada yang mecahin rekor ya Ngobrol Dua. Rekornya bukan sembarang rekor, karena ini rekor plank terlama kalau kata aku mah Ngobrol Dua. Kita biasanya kalau ngeplank 30 detik aja udah ngerasa aduh berat banget. Ini rekor dunia ngeplanknya selama 5 jam Ngobrol Dua. Gak salah dengar, 5 jam. Jadi ini ada seorang perempuan 61 tahun bahkan Ngobrol Dua asal Kanada, Donna Jean Wild sendiri ini menahan posisi plank selama 5 jam full Ngobrol Dua di Hudson World Senior Games Amerika Serikat Ngobrol Dua. Dan fun fact-nya, catatan ini memecahkan rekor dia sendiri di tahun 2024. Jadi di tahun 2024 itu Donna sendiri tuh kayak bikin rekor ngeplank selama 4 jam 30 menit sama Ngobrol Dua. Dan di tahun ini mecahin rekornya sendiri selama 5 jam. Gokil sih kalau kata aku mah ya sama Ngobrol Dua. Dan 6 bulan sebelum ajang ini Donna sendiri udah ngasih tahu panitia kalau dia tuh pengen memecahkan rekornya sendiri sama Ngobrol Dua. Jadi selama percobaan berlangsung, juri itu berjaga bergantian gitu ya Ngobrol Dua setiap 1 jam, bahkan itu sampai ada timernya gitu loh di TV untuk benar-benar beneran gak nih mecahin rekor sebelumnya. Dan ternyata benar Ngobrol Dua dia ngeplank selama 5 jam. Wow banget, kayaknya kita mulai coba latihan plank juga gak sih Ngobrol Dua? Ya gak usah 5 jam deh, 30 detik atau 1 menit aja Ngobrol Dua.

Pro 2 udah di jam 7 udah masuk di Spada Pilih Lagu Kamu. Dan aku udah bikin 3 pilihan yang harus kamu pilih satu di pagi hari ini. Teman Pro 2, kita meng-K-pop dulu ya dengan girl band Korea, teman Pro 2. Jadi aku nge-battle antara Red Velvet, Heart to Heart dan juga aespa. Yang harus kamu pilih satu di antara mereka bertiga nanti di jam 7.30 alias setengah 8 bakal aku spill nih siapa hasil vote-nya paling banyak. Nanti bakal aku puterin 3 lagunya tanpa jeda. Jadi untuk kamu yang pengen ikutan Spada Pilih Lagu Kamu, langsung aja buka Instagramnya Pro 2 di @rri_pro2banten.